0: Pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
1: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dauphin 3601 dan heli Dauphin 3604.
2: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan sehingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi satu korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN Sar Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
8: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan? Limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada sipiat, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
8: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
9: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan hingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
8: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
12: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
13: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain, dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
12: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
14: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja. Namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
12: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
15: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil stabil karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Carlos Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
12: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
10: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera, sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
16: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar, pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hertman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

berita-berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, kita akan bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mengikuti program Kabar Aceh. Informasi yang disampaikan oleh presenter RRI Sekorwil 17 Aceh. Selamat mendengarkan.

saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita memasuki program Kabar Aceh untuk edisi hari ini di hari Jumat 25 September 2026. Dan Kabar Aceh hari ini akan dipandu oleh saya, Nanda Firiana dari Loksemawe. Sebelum kita mendengar informasi dari rekan-rekan penyiar RRI Sekorwil 17, kita akan terlebih dahulu mendengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Bung Dedi Ardana dari BMKG Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Assalamualaikum, Bung Dedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan ya, disampaikan ya, Bung Dedi informasi cuaca untuk Provinsi Aceh untuk hari ini.
1: Ya, baik, dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya, untuk edisi tanggal 25 September 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, kemudian Aceh Besar Sabang, kondisinya juga masih sama ya seperti kemarin. Itu kondisi berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun menjelang sore memang ada beberapa potensi hujan yang terjadi khususnya untuk wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Khusus untuk wilayah pesisir barat dan selatan Provinsi Aceh, memang potensi hujan sangat memungkinkan terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari, khususnya untuk wilayah Aceh Singkil, kemudian Aceh Selatan, Sumbulus Salam, Aceh Tenggara, serta daerah Aceh Barat dan Aceh Barat Daya. Untuk kawasan utara dan timur Aceh, kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang siang, itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Begitu juga halnya menjelang sore hingga malam hari. Hanya saja untuk wilayah Aceh Timur, kemudian Gayolulus, serta daerah Aceh Tengah, memang menjelang sore ataupun maksud saya menjelang siang hingga sore hari, itu memang ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Untuk suhu rata-rata, wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 31 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata sekitar antara 5 hingga mencapai 10 km per jamnya. Ya, itu Mbak.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Bung Dedi Ardana.
2: Iya.
1: Iya.
0: Ya. Baik, terima kasih untuk informasi untuk cuaca informasi yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia informasi cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Dan kita akan mendengarkan informasi-informasi yang akan disampaikan oleh rekan penyiar RRI Sekorwil 17 Aceh untuk edisi Kabar Aceh hari ini. Di hari Jumat 25 September 2026 dari Takengon ada Kak Madiana, dari Banda Aceh ada Bang Rifki, dari Sabang ada Kak Lisa, halo Kak Lisa. Dari Aceh Singkil ada Bang Muhsin, dan dari Melabuh ada Bang Fadil ya. Kita awali untuk informasi yang pertama, Nanda menuju ke dataran tinggi Gayo dulu ya, ke Takengon. Ada Kak Madiana. Halo Kak Madiana, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum Kak Nanda.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Madiana pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat. Kita semuanya ya Kak ya.
0: Cuaca di Takengon gimana hari ini Kak?
3: Pagi ini sudah cukup cerah sekali, matahari sudah bersinar cukup terang. Seperti informasi cuaca tadi, kalau siang ke sore itu yang harus kita antisipasi, perubahan cuaca cepat sekali.
0: Iya, sering hujan di sore hari biasanya ya.
3: Iya, betul.
0: Baik, ada informasi apa nih Kak Madiana dari Takengon? Silakan disampaikan.
3: Ya, untuk informasi yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini untuk pendengar Sekorwil Nusantara 17 Aceh, singkat saja untuk informasinya, Kodim 0106 Aceh Tengah memperkuat pencegahan narkoba. Sebanyak 120 prajurit dibekali pemahaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta konsekuensi hukum yang diterima oleh para prajurit. Gitu saja Kak Nanda, informasi dari Takengon untuk pagi hari ini. Silakan lanjutkan kembali Kak.
0: Baik, terima kasih Kak Madiana. Ini mengenai sosialisasi pencegahan narkoba ya Kak Madiana ya, dari
3: Takengon. Betul.
0: Baik, dari Takengon kita menuju ke Singkil dengan Bang Muhsin. Ada informasi apa ini Bang Muhsin di Singkil dan seperti apa cuaca di Singkil hari ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Nanda dan teman-teman semua ya di pagi hari ini. Untuk cuaca di pagi hari ini cerah sekali, dan satu informasi dari Singkil terkait sinergitas TNI dan Polri, personil Polres Aceh Singkil donor darah peringati hari ulang tahun ke-81. Sebanyak 18 personil Polres Aceh Singkil turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Donor darah tersebut dilaksanakan di Makodim 0109 Aceh Singkil Kamis kemarin. Keikutsertaan personil Polri merupakan wujud nyata sinergitas dan soliditas TNI dan Polri, sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat melalui aksi kemanusiaan. Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono SIK MH menyampaikan bahwa keikutsertaan personel Polres Aceh Singkil dalam donor darah merupakan bentuk dukungan terhadap rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Kapolres menambahkan sinergitas TNI Polri yang selama ini terjalin dengan baik merupakan modal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Sebanyak 18 personil Polres Aceh Singkil mengikuti proses donor darah dengan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis. Para personil yang memenuhi syarat kemudian melakukan donor darah. Kegiatan donor darah berlangsung dengan tertib dan lancar. Selain memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian sosial serta semangat gotong royong dalam membantu sesama. Satu informasi, Kananda dari Singkil.
0: Iya baik, cuaca di Singkil seperti apa Bang Muhsin?
2: Cuaca cerah sekali nih Kananda.
0: Cerah sekali ya
2: pagi hari ini.
0: Ya, alhamdulillah, mungkin di semua wilayah kayaknya hari ini cerah setelah sebelumnya sempat hujan juga ya.
2: Iya, bulannya aja nggak cerah nih, Kananda.
0: Karena sudah tanggal, iya, udah tanggal 25 aja ini ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Muhsin dari Singkil. Oh ya, Kak Diana, Kak Madiana, tadi ada informasi dialog nggak untuk Takengon?
3: Sepertinya belum terlihat di meja ruang siaran untuk pagi hari ini.
0: Oke, baik. Ya. Baik, dari Singkil kita menuju selanjutnya ke Melabo. Ada Bang Fadil di Melabo. Selamat pagi, Bang Fadil.
4: Pagi kembali, Kak Nanda.
0: Iya, seperti apa cuaca di Melabo hari ini dan bagaimana kabar Bang Fadil nih pagi ini?
4: Alhamdulillah sehat, Kak Nanda, dan cuaca di kesempatan pagi hari ini sama di beberapa wilayah lainnya. Tetap cerah hari ini, Kak Nanda. Jumat berkah nih.
0: Jumat berkah ya, kayaknya di semua wilayah nih cerah ya, alhamdulillah. Baik, Bang Fadil, ada informasi apa dari Melabuh? Silakan.
4: Baik, satu informasi kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini dalam edisi Kabar Aceh 25 September 2026, hari Jumat. Di Dikbud Aceh Barat, kolaborasi kerjasama dengan LPP RRI Melabuh. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat menjalin kolaborasi kerjasama strategis bersama Radio Republik Indonesia Melabuh. Kolaborasi tersebut ditandai dengan kunjungan kepala stasiun bersama tim RRI Melabuh dalam penandatanganan surat perjanjian kerjasama ataupun SPK dukungan layanan di kantor Dinas Pendidikan setempat. Penandatanganan SPK dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Irwan MSI, bersama Kepala LPP RRI Melabuh, Teguh Haris Padilla SIKOM, disaksikan oleh jajaran pejabat kedua pimpinan menunjukkan dokumen kerjasama. Untuk memperkuat sinergi dalam bidang publikasi, edukasi, dan penyebaran luar informasi terkait program-program pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat melalui jaringan siaran RRI Melabuh, berbagai kegiatan di Dikbud Aceh Barat seperti program sekolah, kegiatan kebudayaan hingga prestasi siswa dan guru akan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Aceh Barat menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, peran media publik seperti RRI sangat penting dalam mendukung kemajuan pendidikan, terutama dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan terpercaya. Sementara itu, Kepala LPPR RI Melabuh Teguh Haris Padilla juga menyatakan siap mendukung penuh program-program Disdikbud Aceh Barat melalui berbagai layanan siaran baik on-air maupun digital. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan hubungan antara Disdikbud Aceh Barat dan LPPR RI Melabuh semakin solid dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Demikian satu informasi Kak Nanda dari Melabuh, kembali ke Kak Nanda di Losmau.
0: Iya, baik. Terima kasih Bang Fadil yang baru saja menyampaikan informasi mengenai Disdikbud yang kerjasama, melakukan kerjasama dengan LPPR RI Melabuh. Ya, semoga kerjasama ini bisa menghasilkan program-program yang mengedukasi masyarakat ya, tentunya Bang Fadil. Baik. Dari Melabuh kita menuju ke Sabang, ada Kak Lisa di Sabang. Halo Kak Lisa, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi teman-teman semuanya, Kak Nanda juga, sehat semuanya ya.
0: Alhamdulillah ya, sehat hari ini. Baik Kak Lisa, cuaca di Sabang seperti apa hari ini?
5: Cuaca di Sabang hari ini juga cukup cerah nih ya, cukup. Walaupun tanggalnya udah gak cerah ya Bang Musin ya.
0: Kalau dari wajahnya kayaknya udah kurang cerah nih karena udah di akhir bulan.
5: Tinggal menghitung hari ya.
0: Ya mudah-mudahan ya segera tanggal 1 ya. Kayaknya lama gitu ya, kalau udah akhir bulan udah lama ke tanggal 1 ya. Waktu terasa lama gitu. Oke Kak Lisa, silakan disampaikan ada informasi apa nih dari Sabang.
5: Ya baik, ada satu informasi juga dari Sabang, kita hadirkan dari pemerintah kota Sabang memperkuat pengendalian hewan penular rabies, khususnya anjing liar, untuk mempertahankan status Sabang sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang telah memperoleh sertifikat bebas rabies. Setiap kegiatan eliminasi yang dilakukan ataupun pengendalian anjing liar itu dilakukan dengan dukungan dari Dinas Peternakan Aceh dan Balai Veteriner dari Medan. Dan kolaborasi ini dari Dinas Pertanian dan peternakan Kota Sabang sendiri dilakukan untuk diperlukan untuk memastikan langkah pengendalian rabies dilakukan dengan sesuai ketentuan dan standar kesehatan hewan. Di sini hewan pembawa rabies yang masuk ke Sabang itu wajib dilengkapi dengan dokumen kesehatan berupa sertifikat veteriner dari daerah asal. Dan sertifikat ini harus menerangkan bahwa hewan telah mendapat vaksinasi rabies oleh dokter hewan yang berwenang di daerah asalnya. Dan di sini diharapkan pemerintah Kota Sabang juga ke depan akan terus memperkuat sosialisasi dan juga pengawasan lalu lintas hewan untuk mempertahankan status bebas rabies di Kota Sabang. Dan masyarakat juga dihimbau agar tidak membawa masuk hewan yang berpotensi membawa rabies sehingga status Sabang sebagai daerah bebas rabies bisa terus dipertahankan. Satu informasi dari Sabang.
0: Iya baik, Kak Lisa, kalau informasi cuaca di Sabang cukup bersahabat ya kalau ingin liburan di bulan-bulan berber nanti atau gimana?
5: Iya dalam seminggu terakhir memang sudah cukup baik ya. Minggu kemarin memang agak berangin, kondisi cuaca agak berangin dan juga hujan. Tapi dalam seminggu ini cuman kita nggak bisa prediksi juga, walaupun biasanya berber walaupun hujan tapi anginnya cukup bersahabat gitu ya. Karena kalau misalnya kita nyebrang itu sebenarnya yang paling mengkhawatirkan itu angin. Kalau misalnya hujan masih lumayan teduh gitu lah lautnya, tapi kalau angin, nah itu dia.
0: Iya, jadi ini bisa jadi informasi, mana tahu kita ada rencana gitu ya, mau liburan ke Sabang, informasi cuacanya apakah bersahabat untuk para pelancong, atau mungkin bisa ditunda dulu ya kalau tidak bersahabat. Baik, terima kasih.
5: Kalau di akhir pekan ini insya Allah bersahabat ya kayaknya ya. Kalau
0: bersahabat ya, mudah-mudahan sampai akhir tahun nanti ya. Terhindar dari Amin. Berbagai bencana-bencana seperti tahun lalu. Mudah-mudahan jangan sampai lagi. Oke, Amin. Baik. Terima kasih Kak Lisa dari Sabang. Dan selanjutnya dari Sabang ke tetangganya kita menuju ke Banda Aceh. Ada Bang Rifki di Banda Aceh. Selamat pagi Bang Rifki.
6: Siap pagi kembali Kak Nanda.
0: Bagaimana cuaca di Banda Aceh? Apakah sama dengan Sabang karena dekat?
6: Ya, 11.13 ya.
0: 11.13.
6: Iya, cerah juga ini alhamdulillah untuk pagi ini ya.
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Rifki ada informasi apa dari Kota Banda Aceh? Silakan.
6: Baik, satu informasi dari Banda Aceh bahwasanya ini kemarin hari Kamis ya, ada kegiatan Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo yang menggelar destination seminar bertema Discover Malaysia dalam rangkaian Astindo Travel Fair 2026 yang berlangsung di Hermes Hotel Banda Aceh ya. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku industri pariwisata untuk mengenal lebih dekat berbagai destinasi dan produk wisata termasuk layanan kesehatan yang ditawarkan Malaysia ya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku industri pariwisata dan organisasi perjalanan di Aceh. Ada hadir pada kegiatan itu perwakilan dari Asita Aceh, ASPPI Aceh, dan AM Puri Aceh, serta para agen perjalanan dan pelaku usaha pariwisata lainnya. Ya, dalam kegiatan itu digelar produk seminar ya, dengan menghadirkan sejumlah pelaku dan perusahaan wisata, serta layanan kesehatan dari Malaysia. Nah, beberapa perusahaan yang memberikan paparan yakni IHH Healthcare Malaysia, juga ada KPJ Tawakal Specialist Hospital, dan Mahkota Medical Center Melaka ya. Dalam sambutannya Konsulat Pelancong atau Direktur Tourism Malaysia, Konsulat Jenderal Malaysia di Medan yakni Cik Rosalina Abdurrahim ya, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan itu. Menurutnya kegiatan seperti destination seminar Discover Malaysia dapat menjadi sarana memperkenalkan lebih jauh destinasi dan keunikan yang dimiliki kedua wilayah maupun kedua negara. Sementara itu, Ketua DPP Astindo Aceh Umar Maktub mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memperkenalkan destinasi, tetapi juga mendorong agen perjalanan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan produk perjalanan baru. Yang menilai salah satu potensi yang dapat dikembangkan lebih jauh adalah paket wisata berbasis layanan kesehatan ya, atau medical tourism. Nah, di sisi yang lain juga, bidang Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disebut PAR Provinsi Aceh Ismail juga menyambut baik pelaksanaan kegiatan itu. Ia berharap kerjasama promosi pariwisata antara Aceh dan Malaysia dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua pihak. Itu dia Kak Nanda, satu info dari Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bang Rifki, dan kita berharap kerjasamanya semakin baik ya, apalagi kalau masyarakat Aceh itu berobatnya ke Penang biasanya, ke Penang gitu ya. Iya. Jadi semoga ke depan semakin baik kerjasamanya sehingga banyak akses-akses pariwisata yang bisa menguntungkan Provinsi Aceh juga ya.
6: Baik. Siap, amin.
0: Baik, dari Banda Aceh, Nanda akan hadirkan informasi dari Lok Semawe sekarang. Dan satu informasi dari Lok Semawe ini terkait dengan demo yang kemarin terjadi di depan kantor DPRK Lok Semawe, di mana massa HMI menggelar unjuk rasa di depan DPRK Lok Semawe mengusung 7 tuntutan. Puluhan mahasiswa yang tergabung di bawah payung Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI cabang Lok Semawe Aceh Utara menggelar unjuk rasa di kantor DPRK Lok Semawe pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mereka mengusung 7 tuntutan yang dinilai perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dan aksi ini turut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Massa membawa sejumlah spanduk dan poster yang memuat isi tuntutan. Mereka meminta Ketua DPRK Lok Semawe Faisal Isa agar hadir menjumpai massa. Dan mahasiswa juga meminta Dewan untuk menghubungi Wali Kota Lok Semawe Sayuti Abu Bakar agar ikut hadir di lokasi. Namun pihak pemerintah setempat hanya mengirim asisten satu Setdaku Lok Semawe Mirda Isan untuk menemui pengunjuk rasa. Aksi sempat dihentikan sementara ketika azan asar berkumandang, namun massa kembali berunjuk rasa setelahnya hingga kemudian membubarkan diri secara tertib. Sementara itu Ketua HMI Cabang Lok Semawe Aceh Utara Muhammad Mohaimin kepada awak media mengatakan ada sejumlah persoalan yang mendapat sorotan di aksi tersebut. Yang pertama terkait program makan bergizi gratis atau MBG. HMI menuntut Dinas Kesehatan untuk segera menghentikan sementara bahkan menutup operasional 7 dapur MBG yang hingga hari ini terbukti belum mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Mereka juga menuntut jaminan pengawasan fisik dari pimpinan DPRK Lok Semawe terkait program tersebut. Dan juga tindakan hukum pengamanan oleh Kapolres Lok Semawe dan Kejaksaan Negeri Lok Semawe guna memastikan seluruh SPPG tidak melakukan distribusi pangan sebelum lolos uji laboratorium. Dan selain itu, massa juga mendesak Wali Kota Lhokseumawe untuk mengevaluasi dan meninjau prosedur pengoperasian mesin pengolahan sampah. Wali Kota Lhokseumawe juga diminta untuk mengevaluasi tata kelola mesin pengolahan sampah yang merupakan program unggulan dari pasangan Sayuti Abu Bakar dan Husaini. Dan juga pengunjuk rasa mendesak pimpinan DPRK Lhokseumawe untuk menyuarakan pembatalan secara mutlak rencana pengadaan 25 unit mobil operasional premium berpagu 17,25 miliar pada Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh atau BRA tahun 2026. Dan selain itu, pengunjuk rasa menuntut Pemkot Lhokseumawe untuk menghentikan total penerimaan formasi P3K penuh waktu karena dianggap akan membebani APBK. Dan itu dia satu informasi.

0: di edisi selanjutnya. Sehat selalu penyiar Depart 1, dan saya akhiri kabar Aceh untuk edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Maliku Saleh Aceh Utara. Dan kita sudah tersambung dengan prakirawan cuaca dari BMKG Maliku Saleh Aceh Utara, ada Bung Riki Nadiansyah. Assalamualaikum Bung Riki. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Seperti apa Bung Riki informasi cuaca untuk pagi hari ini hingga sore hari nanti, silakan.
1: Ya, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini, kami dari BMKG Maliku Saleh akan menyampaikan update informasi perkiraan cuaca. Untuk wilayah kota Loksemawe dan sekitarnya di pagi hingga sore hari nanti, untuk di hari ini kondisi di 6 kabupaten kota wilayah pelayanan kami dalam kondisi baik, karena kondisi masih didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan, baik di pagi hingga siang hari nanti, dan di sore hari kami perkirakan kondisi akan lebih cenderung berawan dan mendung, dan berpotensi terjadi hujan di beberapa wilayah, terutama memang wilayah-wilayah dengan topografi atau dataran tinggi begitu.
0: Ya, jadi wilayah yang berpotensi hujan di sore hari seperti misalnya Benar Meriah, begitu, Bung Riki?
1: Iya, betul, Kak. Dan beberapa wilayah perbatasan Aceh Utara, Biren, dan Aceh Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Benar Meriah, begitu.
0: Iya, baik. Untuk suhu udara hari ini berapa derajat Celcius?
1: Ya, untuk suhu udara kami perkirakan di hari ini masih berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius gitu.
0: Ya, dengan keadaan di perairan seperti apa? Tinggi gelombangnya untuk hari ini?
1: Untuk di perairan, tinggi gelombang di hari ini dari pantauan kami masih cukup baik, di mana baik di pesisir maupun Selat Malaka bagian utara, kondisi gelombang masih bervariasi dari 0 hingga 1 meter dengan kecepatan angin rata-rata antara 4 hingga 16 km per jam gitu.
0: Ya, untuk kelembaban udara berapa persentasenya hari ini?
1: Ya, untuk di pagi dan siang hari biasanya berdasarkan pengamatan kami untuk kelembapan udara masih berkisar antara 60 hingga 80% gitu.
0: Ya, baik. Dengan informasi cuaca yang disampaikan, ada himbauan Bung Riki untuk masyarakat?
1: Ya, kami dari BMKG menghimbau kepada masyarakat, terutama memang di wilayah Loksemawe dan Aceh Utara yang saat ini sudah mulai memasuki awal musim hujan, begitu, diharapkan tetap waspada terhadap potensi hujan yang mungkin dapat terus terjadi di beberapa hari ke depan ini. Diharapkan waspada juga terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan, baik dampak-dampak kecil seperti jalanan licin tergenang maupun bangunan yang roboh atau pohon yang tumbang akibat angin kencang, maupun dampak-dampak yang besar seperti banjir maupun tanah longsor begitu.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Bung Riki Nadiansyah untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia pendengar informasi cuaca yang disampaikan oleh prakirawan cuaca dari BMKG Maliku Saleh Aceh Utara. Dan sesaat lagi kita akan memasuki program Bincang Pagi. Nanti kita akan membahas mengenai judi online, tentunya dengan narasumber yang akan memberikan wawasan kepada kita dan bagaimana dampak dari judi online ini yang sudah semakin meresahkan di masyarakat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.
2: Demikian info cuaca.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di pagi hari ini, dan seperti yang tadi sudah Nanda informasikan ya, bahwa di pagi hari ini kita akan membahas mengenai judi online dalam program Bincang Pagi untuk edisi hari ini di hari Jumat 25 September 2026. Dan judi online yang semakin meresahkan ya, dan ini mengancam ekonomi serta keharmonisan keluarga. Sebagai informasi untuk Anda pendengar, dari beberapa rilis data yang dipublikasi, baik itu di website-website ya, ini mengenai fakta yang mencengangkan juga mengenai judi online yang dimana transaksinya ini sudah ada sejak tahun 2017, dan perputaran uang di judi online itu sendiri di Indonesia diperkirakan di tahun 2017 itu masih di angka 2 triliun rupiah. Namun angka tersebut ternyata semakin melonjak tajam ya, di tahun 2024 saja itu sudah 327 triliun rupiah, dan di 2025 itu mencapai 1.200 triliun rupiah. Ini menurut data yang dipublikasi oleh pusat penelusuran dan analisa dari transaksi keuangan atau PPATK yang mempublikasi data tersebut. Artinya ini sudah semakin tinggi perputaran uang dalam aktivitas yang sebagaimana kita ketahui ini sangat dilarang, baik itu di negara Indonesia dan juga secara hukum agama. Dan kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber kita di pagi hari ini mengenai judi online yang mengancam ekonomi. Kita akan membahasnya bersama dua narasumber kita untuk topik kita hari ini ya, judi online mengancam ekonomi dan keharmonisan keluarga, bersama dua orang narasumber kita yang telah bergabung melalui virtual Zoom ya. Yang pertama ada narasumber kita Tengku Ikhwansyah MA yang merupakan tokoh agama di Kota Loksemawe, dan juga ada akademisi dari Universitas Malikusaleh, ada Dr. Mujibur Rahman Enhum, akademisi Universitas Malikusaleh. Kita sapa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nanda.
0: Iya, dengan Nanda Tengku Ikhwansyah. Apa kabar Tengku Ikhwansyah pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, kembali bersua dalam program Bincang Pagi, dan kita membahas mengenai judi online Tengku Ikhwansyah ya untuk pagi hari ini. Baik, satu lagi ya, narasumber kita ada Bapak Mujibur Rahman ya, akademisi Universitas Malikusaleh. Selamat pagi Pak Mujibur Rahman. Saya panggilnya nih Pak Mujib aja ya.
2: Boleh.
0: Oke.
2: Okay. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Ya. Di topik kita hari ini di Bincang Pagi kita membahas mengenai judi online ya, dan yang mengancam ekonomi dan keharmonisan keluarga. Nah, mungkin Anda terlebih dahulu ini ke Bang Mujibur Rahman ya. Bang atau Pak ini. Pak Mujibur Rahman ya, mengenai maraknya orang-orang yang terlibat dalam judi online, dan sebagaimana fakta yang tadi sempat Nanda paparkan bahwa ini mencapai triliunan, ratusan triliun bahkan ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari fenomena saat ini, bahkan di beberapa lapisan masyarakat, tidak hanya mungkin masyarakat dengan penghasilan yang kategori rendah, misalnya kelas menengah ke bawah, tapi juga kalangan seperti ASN juga terlibat dalam judi online ya, bahkan akademisi, bahkan anak-anak juga terlibat judi online. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari fenomena sosial seperti ini, apa sih yang menyebabkan orang-orang bisa tergiur dengan judi online ini? Karena kalau kita lihat, bahkan kalau kita bilang yang sebelumnya tidak kaya tapi ingin jadi kaya, bahkan ini orang kaya juga melakukan judi online. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat kita, Pak Mujibur Rahman? Silakan.
2: Ya, terima kasih Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita bersama Tengku Ikhwansyah. Kemudian teman-teman Bapak Ibu RRI dan seluruh pendengar yang dari Kota Lhokseumawe atau di luar Kota Lhokseumawe. saya kira masalah judi online itu sebuah fenomena yang sangat meresahkan sekarang. Ada beberapa kajian atau penelitian terkait dengan fenomena sosial ini ya. Yang pertama dari beberapa literatur yang ada memperlihatkan bahwa fenomena sosial ini yang pertama sekali memang semacam ada sistem atau ada jebakan yang disiapkan. Kalau menurut beberapa literatur itu memperlihatkan bahwa judi online ini itu telah terhubung dengan beberapa mekanisme online itu sendiri. Jadi misalnya ya, besar kemungkinan dari beberapa riset, orang-orang yang terkena dengan judi online itu judulnya juga kena. Nah, sehingga itu memperlihatkan bahwa ada sebuah sistem. Nah, sehingga ada polarisasi yang terjadi, orang tanpa menyadari dia telah masuk ke dalam trap itu sendiri. Nah, ketika dia sudah mulai terkena atau mau coba atau pingin tren atau mau tahu, nah ternyata ada psikologis yang membuat dia terganggu sehingga dia tidak berpikir secara normatif. Atau dalam bahasa kesehatan, orang-orang yang terkena dengan judi online ini dopaminnya itu telah diproduksi secara berlebihan. Nah, dia merasa senang dan seterusnya. Nah, ketika pada waktu dopamina telah diproduksi secara berlebihan, padahal itu dia baru mencoba 1-2-3 kali. Nah, pada saat itu rasionalitasnya itu menjadi hilang. Nah, ketika dia sudah tidak rasional, nah disitulah seperti yang disampaikan oleh Bu Nanda tadi, bahwa ada kalangan akademisi, ada kalangan ya orang-orang yang berpendidikan lah, sehingga dia pun tidak menjadi rasional di situ. Saya sendiri ada beberapa kali berdiskusi dengan dalam tanda kutip orang yang terkontaminasi dengan itu. Nah, ketika saya berbicara, dia itu mampu menjelaskan secara rasional bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Bahkan dia mengatakan dia telah mengupayakan untuk memblokir semua aplikasi atau akun yang berkaitan dengan itu. Tetapi tanpa dia sadari, ketika dia sedang sendiri, nah, atau dia sedang pada posisi yang dimungkinkan dia masuk ke akun itu kembali, dia tiba-tiba merasa kenapa dia sudah masuk lagi ke situ. Nah, itulah yang disebut dengan rasionalitas itu menjadi hilang. Jadi fenomena itu terjadi secara masif sekali ketika dia mencoba 1-2 kali, selain itu dopamin dia banjir dan ketika itu dia menjadi irasional terhadap itu. Nah, itulah yang menyebabkan fenomena ini sekarang susah untuk dihentikan. Di samping fasilitas untuk mengakses judi online ini sangat rahasia. Artinya kita tidak akan tahu kalau dia itu sedang mengakses akun terlarang tersebut atau akun judi tersebut. Saya kira untuk pertama begitu yang bisa saya jelaskan, Bu Nanda.
0: Iya, jadi banyak orang tergiur mungkin karena dijanjikan kebahagiaan semu ya, ada dopaminnya sehingga orang merasa bahagia, merasa ini bisa menjanjikan kekayaan mungkin ya, sehingga itu kan kalau dilihat seperti jebakan ya, seperti Pak Mujib sampaikan tadi. Baik, nah kalau kita melihat dari tinjauan perspektif Islam nih ya, Nanda ke Tengku Ikhwansyah ya, memang ini jelas-jelas diharamkan ya Tengku Ikhwansyah ya, dari perilaku judi online itu sendiri. Tapi kadang-kadang di masyarakat kita menganggap bahwa itu sekedar hiburan gitu, ada yang menganggap mungkin iseng-iseng gitu ya, jadi bukan suatu perkara yang cukup serius. Nah, seperti apa menjelaskan ini kepada mungkin orang-orang yang menganggap hari ini mereka salat, mereka ibadah dan lain-lain, tapi judi online jalan gitu, karena mereka menganggap itu mungkin ya sekedar ya iseng-iseng aja gitu. Nah, gimana konsekuensi dari hukum syariat Islamnya sendiri dalam memandang judi online ini, Tengku? Silakan.
1: Ya, baik Mbak Nanda, saya ucapkan terima kasih terutama kepada RRI dan yang bertugas pada pagi hari ini, tentunya istimewa buat Mbak Nanda yang memandu acara pada pagi hari ini.
0: Ya, terima kasih. Ya,
1: juga kepada siap-siap. Juga kepada ini tokoh muda kita ini, Bapak Dr. Mujibur Rahman, luar biasa ya. Usia yang masih muda sudah memiliki kompetensi yang sangat luar biasa. Baik. Saya merasa sangat berterima kasih pada pagi hari ini ya, media RRI hari ini sudah bisa kita berikan berbagi ilmu, pengetahuan kepada masyarakat, apalagi terkait dengan judi online yang saat ini seperti yang disampaikan tadi sudah sangat meresahkan masyarakat kita. Jadi kami dari tokoh agama dan juga sekaligus atas nama pemerintah melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Sumawe, yang pertama ingin menyampaikan bahwa alasan apapun bahwa judi itu tidak ada khilaf, itu semua sepakat setuju bahwa judi itu adalah perbuatan dosa, diharamkan di dalam agama itu pasti. Yeah. Nah, itu sudah disepakati, kecuali ada orang-orang yang memang yang menyepelekan hukum itu, yang memandang enggak apa-apa. Itu terlepas itu bukan orang-orang yang berkompeten yang memberi komentar. Yeah. Jadi Islam sepakat, para ulama sepakat bahwa judi itu apapun bentuknya, apapun model caranya, itu tetap diharamkan di dalam agama. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an sendiri ya, dalam surah Al-Maidah ayat 90 itu tegas Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru ya wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Jadi jelas di sini ada beberapa perbuatan yang disebut di sini. Yang pertama khamar ya, maisir. Nah, ini dia maisir, kita langsung fokus. Judi itu adalah perbuatan setan, jelas itu. Nah, maka fajtanibuhu, jauhilah oleh kamu semua, mudah-mudahan la'alakum tuflihun. Nah, jadi judi. Nah, jadi kalau kita lihat terminologi judi itu kita jangan bahas online dulu, judi dulu secara umum. Jadi sesuatu permainan yang ada menang kalah, ya kan? Yang menang pasti beruntung, yang kalah rugi. Itu sebuah permainan yang mengarah kepada judi namanya. Yeah. Apapun bentuknya, main olahraga apapun nama olahraganya, ya yang kalah diberikan bayaran. Yang kalah memberikan bayaran kepada yang menang, itu juga judi. Nah, sekarang kemasan judi itu seiring dengan perkembangan zaman, ya zaman digitalisasi, maka judi juga sudah dikemas, ya sudah didesain dengan sistem, dengan gaya baru, mudah diakses, ya kemudian tidak ribet, juga bisa dilakukan di mana-mana. Nah, itu melalui digitalisasi. Nah, hari ini apa yang ada di kita punya itu, semua orang ada itu. Anak-anak, para remaja, orang tua, semua ada. Maka hari ini juga untuk mendapatkan akses perjudian itu, ya walaupun namanya games, apa sekarang namanya judi online, ya namanya kan. Itu diberi kemudahan. Maksud saya diberi kemudahan, kita nggak perlu repot-repot. Yeah. Kita sedang menonton sebuah katakanlah misalnya saya juga sering kadang-kadang buka TikTok melihat perkembangan atau Instagram. Itu di dalam jeda itu ada reklame-reklame, promosi-promosi. Ih, kok sudah masuk orang main judi ini. Yeah. Nah, ketika kita salah menekan secara tidak langsung terhubung. Apalagi kalau orang pakai wifi gratis, kan enggak berbayar. Jadi coba-coba. Nah, maka judi-judi itu bisa jadi muncul itu atau terpengaruh ke sana dengan memulai coba-coba tanpa sengaja. Nah, yang kedua memang karena memang orang memang memiliki karakteristik memang suka berjudi. Nah, jadi judi sekarang ada dua model, ada offline, ada online. Ya. Sekarang yang cukup membahayakan kan online. Kalau offline masih ada itu. Saya menemukan itu di kedai-kedai kopi, warkop ya, cuma kita enggak pernah ditegur ya kan. Masih ada orang pakai pulpen ya, dengan pulpen buku satu catat. Itu orang catat nomor buntut itu. Tapi saya tidak tahu di mana markasnya, saya tidak tahu.
0: Itu bentuk offline-nya berarti ya, Tengku Ikhwansyah.
1: Offline itu. Itu sayangnya yang offline itu saya lihat orang-orang kecil itu, orang-orang narik beca. Maaf enggak semua ya, cuma 1-2 orang aja ya kan. Orang-orang miskin tuh enggak ada kerja. Ini saya herannya juga, itu dari dulu saya kecil sampai sekarang kok nggak dapat apa itu markasnya itu, gerbongnya itu. Nah, sekarang ini lebih mudah lagi dengan HP, kayak Pak, kata Pak Prof tadi, Pak Dr. Mujibur Rahman tadi. Nah, orang main HP itu kita tidak tahu dia sedang apa. Ya kan? What can they do we don't know. Kita tidak tahu apa yang sedang dilakukan mereka itu. Kita tidak tahu. Nah, jadi saya ingin kembali kepada persoalan religius, agama. Apapun alasannya, yang namanya sebuah permainan, ada yang menang, ada yang kalah pasti ya. Yang menang itu menepat bayaran, yang kalah itu tentu kerugian. Nah, itu judi. Nah, perbuatan itu sangat-sangat dilarang di dalam agama dan hukumnya berdosa besar. Dan harta yang dihasilkan daripada perjudian itu, apapun namanya itu adalah dari jenis yang haram. Diberi kepada keluarga anak istri, maka ketika anak, ketika istri dimakan dari hasil sebuah perjudian itu, maka akan tumbuhlah sebuah, kalau dia jadi daging, kalau dia jadi sebuah darah, itulah darah dari sebuah yang haram. Maka jangan heran kalau di zaman modern sekarang ini banyak orang-orang kadang-kadang seperti tadi, orang-orang tahu dia ngerti haram dosa tahu, tapi sulit untuk dia tinggalkan. Mengapa? Na'udzubillah, mungkin itulah karena terjadi proses pertumbuhan kognitifnya itu, otaknya itu ya, mungkin dari jenis-jenis haram. Na'udzubillah. Maka ini perlu dijaga sama-sama. Itu dari aspek Al-Qur'an tentang hukum daripada perjudian. Kemudian lagi, kenapa judi itu diharamkan? Kan begitu. Kalau istilah Oma Irama dulu, kenapa yang asik-asik, ya kan, selalu diharamkan, ya kan? Yang enak-enak kok diharamkan? Itu perspektif sepintas pandangan kita, ya kan? Judi itu enak, itu lagi main enak, apalagi yang mana enak. Tapi itu sangat merugikan kita. Nah, sebuah perjudian itu hanya janji-janji melulu, janji-janji belaka. Ketika Anda menang, akan menjadi miliarder, akan menjadi miliar. Itu akan itu kapan? Kapan itu? Itu enggak ada, itu hanya sebuah janji semu. Kalaupun ada sebuah kemenangan, itu hanya sifatnya temporer. Karena kita sudah terikat, sehingga kita kuras uangnya sampai habis beli-beli. Maka orang main judi itu ya, tidak ada yang kekal, dia memiliki sebuah kehidupan yang bahagia dengan harta yang mewah, tidak ada. Yang pada akhirnya mereka akan terpuruk, tersungkur, dan mereka tidak bahagia. Itu kalau uang yang dihasilkan daripada sebuah perjudian. Makanya agama melarang itu. Ya. Jadi agama, konsekuensi agama melarang karena itu bisa merugikan diri sendiri, bisa merugikan masyarakat banyak, dan juga meresahkan masyarakat dengan perjudian itu sendiri. Ya, itu antara lain secara global, Mbak Nanda.
0: Ya, baik. Jadi memang dari agama sudah jelas-jelas dilarang, baik itu mau bentuk offline maupun online ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ikhwan Syah tadi ya. Baik itu yang mungkin versi, bisa kita bilang versi jadulnya ada nomor buntut itu ya. Dan tentunya ini sama-sama atas nama, ada taruhan di situ, ada yang harus membayarkan di situ, yang kalah harus membayarkan kepada yang menang. Dan ini kan mengandung unsur apa ya, ketidakpastian ya, kalau nggak salah ya Ustadz Ikhwan Syah ya. Dan itu mengarah kepada judi semuanya diharamkan. Baik, nah Nanda ke Pak Mujib lagi nih. Pak Mujib, kalau kita lihat kerugian seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ikhwan Syah, memang ini kan judi online menimbulkan kerugian. Nah, seperti topik kita hari ini, ancaman terhadap ekonomi dan juga keharmonisan rumah tangga. Nah, seperti apa Pak Mujib melihat dampak dari judi online ini bisa mengancam ekonomi dan juga keharmonisan rumah tangga? Silakan.
2: Ya, terima kasih Bu Nanda. Ya, saya kira kalau masalah dampak itu memang sudah tidak perlu lagi diragukan. Ya, sudah pasti sangat berdampak. Mengacu kepada yang disampaikan sama Tunku Ikhwan tadi, bahwa judi itu ada dua misalnya. Ada yang online, ada yang offline. Kalau dulu itu kan ada yang disebut tadi misalnya buntut dan seterusnya. Tetapi yang perlu diingat bahwa judi yang menggunakan online ini, itu secara psikologis itu sangat berbahaya. Karena dia bisa menghubungkan kepada yang lain. Misalnya, mohon maaf, kalau buntut itu, dia akan hanya merugikan uang yang di kantong dia atau separah-parahnya harta dia yang ada di rumah. Tetapi yang perlu diingat bahwa judi online ini sudah terancang bahwa kalau setiap orang yang bermain secara judi online itu kalah, secara algoritma dia pasti kalah, nggak mungkin menang. Itu memang sudah di
0: design. Sistem berarti ya?
2: Betul, karena ya memang dibuat oleh manusia, jadi tidak mungkin bukan sistem. Dan secara matematika bisnis, nggak mungkin kan bandar itu kalah. Pun ada yang menang, itu kan hanya permainan algoritma aja sementara. Setelah itu dia akan kalah. Nah, yang sangat berbahaya, ketika dia kalah, dia itu bisa dikonekkan, bisa dihubungkan dengan pinjaman online. Jadi orang-orang yang kejaduan judi online, mohon maaf, yang dopaminnya sudah terlalu banjir dan dia sudah tidak lagi berpikir secara rasional, yang menjadi masalah dia itu adalah dia terikat pada pinjaman online. Dan pinjol itu harus dia bayar satu bulan sekali atau ada yang dua minggu sekali. Kemudian hitungan bunga pinjol ini dia tidak sehat, tidak sama dengan bank konvensional yang ditentukan suku bunganya berapa. Kalau ini dia misalnya pinjam 10 juta misalnya, itu bayaran dia itu persentase untung yang harus dia berikan kepada peminjam ini sangat luar biasa. Nah, jeratan inilah yang membuat dia itu menjadi rumah tangga dia, ekonomi dia itu menjadi berantakan. Sehingga secara mentalitas, orang-orang yang sudah terjerat dengan judi online ini, dia pasti mentalnya tidak sehat. Pasti dia sedang berada di bawah tekanan. Ketika dia pulang ke rumah, kasih sayang dia berikan kepada anak istrinya itu sudah tidak betul lagi. Sehingga dia hanya 2/3 jiwa cintanya di rumah. Selebihnya dia itu telah berpikir bagaimana dia bisa mengembalikan utang pinjol tadi, dan bagaimana dia bisa menarik kerugian dia pada judi online tadi, pada apa namanya, dashboard judol itu. Meskipun dia secara akal sehat dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa menang di situ. Dia tidak mungkin lagi bisa mengembalikan uang dia yang telah ditelan oleh sistem yang tadi. Nah, tetapi kembali pada yang saya sampaikan tadi, bahwa orang-orang yang telah menang sekali atau diberikan stimulan untuk menang, itu dopamin dia itu sudah banjir. Dia punya kesenangan yang tidak bisa terukur. Sebenarnya dopamin itu sehat untuk manusia. Tetapi dopamin itu harus tersalur pada aspek yang betul. Kalau tidak pada aspek yang betul, dia tidak bisa berpikir secara sehat. Dia pasti akan irasional. Dan ketika misalnya, mohon maaf, misalnya ada diskusi-diskusi terkait dengan agama atau apapun seperti yang disampaikan oleh guru kita bersama Ustaz Tungku Ikhwan, itu hanya sepintas lalu aja lewat untuk dia. Nah, setelah itu dia pasti akan kembali pada tahapan yang tidak rasional tadi. Bahkan ketika dia masuk kembali ke sistem itu, dia itu tidak menyadari, loh kenapa udah masuk ke sistem lagi. Nah, memang begitu. Nah, kemudian yang terakhir, judi online ini, itu ada serangan psikologis yang tidak memiliki beban. Nah, mungkin Bu Nanda atau saya sendiri, itu ketika kita belanja misalnya, ketika kita mengeluarkan uang di dompet kita, misalnya kita belanja makanan, minuman, pakaian, misalnya kita bayar 1,5 juta, kita keluarkan uang di dompet, itu sangat berat Bu Nanda.
0: Iya. Dan kita merasa, wah, karena secara langsung ya.
2: Betul, tapi coba Bu Nanda bayar secara QRIS atau secara online, secara itu bebannya berbeda.
0: Betul.
2: Jadi seolah-olah kita tidak mengeluarkan uang 100 ribu dengan 1,5 juta. Kalau by system, itu beban psikologisnya sama. Mungkin Bu Nanda masih ingat dulu secara bisnis, bahwa kalau kita datang ke pusat perbelanjaan, itu harganya 990 ribu. Nah, kita di dalam alam pikiran kita, itu harganya bukan 1 juta, 900 ribu. Nah, sebenarnya itu harganya 1 juta.
0: Iya, cuma 10 ribu tapi, lagi.
2: Betul, tetapi secara online sekarang itu, kita itu didesain mengeluarkan uang itu tanpa beban psikologis. Uang 100 ribu, 100 juta, 5 juta, itu nyaris sama bebannya kita keluarkan. Hanya angkanya saja yang berbeda. Kenapa? Karena itu dilakukan secara online. Makanya sangat mengkhawatirkan bahwa dengan kondisi yang perubahan yang sangat luar biasa ini, atau sering disebut dengan era distraksi ini, tidak hanya tatanan sosial mental yang dirusak, tapi semua aspek. Semua aspek, cuman aspek judol ini sangat mengerikan. Karena dia memiliki dampak domino tidak hanya untuk dia secara pribadi, tapi merusak hubungan sosial dia, khususnya untuk keluarga ya. Mungkin Ustadz Ikhwan itu sangat tahu bahwa ada fenomena misalnya gugatan cerai, misalnya ya, itu tentu perlu diuji lagi lebih detail. Tetapi saya curiga bahwa gugatan cerai yang dilakukan oleh pasah ya, oleh seorang istri terhadap suami itu karena ada dampaknya dari situ. Mungkin gugatannya tidak memenuhi ekonomi malas dan seterusnya lah, tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga.
0: Yeah.
2: Tapi jika diteliti secara detail, saya yakin punya irisan ke
0: judi online. Dan memang itu ada dipublikasi juga oleh Mahkamah Syariah. Sebelumnya sempat juga dipublikasi di Bincang Pagi di RRI bahwa memang salah satu penyebab perceraian tinggi di Kota Lok Semoy salah satunya adalah judi online juga. Jadi memang sangat terkait seperti disampaikan oleh Pak Mujib tadi. Ya. Yeah. Baik, Pak Mujib, kalau kita lihat memang ini kan dampaknya luar biasa sekali ya, seperti disampaikan, malah dari satu sistem, dari awalnya judi online bisa diarahkan ke pinjaman online, dan pinjaman online itu sendiri juga sangat menjerat sekali ya, tentunya dengan bunga yang ditawarkan yang cukup tinggi. Dan kalau kita lihat memang ini seperti jebakan yang memang kalau orang sudah masuk dalam jebakan itu seperti sulit untuk keluar ya. Nah, Ustadz Ikhwansyah, kalau kita lihat masyarakat saat ini yang mungkin sudah terlanjur ini nyemplung ke ranah hitam ini ya, sudah bermain judi online, sudah mungkin kehidupan sosialnya berantakan, terlilit hutang sana sini. Nah, ini bagaimana cara kita mengembalikan orang-orang seperti ini ke jalan yang lurus lagi nih? Karena seperti Pak Mujib katakan tadi, sudah sulit, sudah irasional mereka, sudah tidak masuk lagi mungkin nasihat dan lain-lain. Nah, mungkin ada semacam treatment apa yang bisa kita lakukan ke orang-orang yang tadinya sudah menyimpang sih, sudah ke jalan yang berbeda, kita kembalikan ke yang lebih baik gitu. Gimana mungkin caranya Ustadz, melalui pendekatan agama mungkin? Silakan.
1: Iya, Mbak Nanda, ini semakin menarik ini ya. Saya sangat-sangat setuju dan sependapat sekali, dan itu benar sekali apa yang disampaikan oleh Nanda kita itu, Pak Dr. Mujib tadi, memang betul. Jadi pengaruh daripada judi itu sangat besar sekali. Plus judi yang sekarang lagi ngetren via digitalisasi ini, judi online. Memang betul, psikologi itu luar biasa. Betul memang. Daya tariknya untuk kita main judi di sini itu luar biasa. Kemudian uang juga, angka seperti tadi ya, persoalan angka ya, benar memang, kalau apalagi duitnya memang waktu kita TF lang masih oke saja, itu terasa sekali sebenarnya.
0: Yeah. Ya,
1: ini logikanya, logika sederhananya, orang bersedekah ketika celeng lewat itu mungkin 2000 kita kasih ya kan, 2000 lewat orang-orang ngabis itu 2000, ada uang 10 lewat ya, uang 10 50 lewat kita cari yang 2000. Tetapi sekarang begitu datang orang-orang masjid, orang-orang yang ingin meminta bantuan wakaf atau dan sebagainya, itu dibawa berbentuk nomor rekening ya. Ini Pak, nomor rekeningnya ini kris, ini ada, ini krisnya Pak. Ya sekarang saya yakin mereka nggak berani kasih 10.000. 50.000 pun masih mikir-mikir. Udah Pak, Pak 100.000 ya, pasti begitu. Nah, artinya itulah persoalan tadi. Nah, apalagi main judi itu memang sebuah kecanduan. Yang pertama dulu didesain sebuah permainan menarik itu. Main batu, main manual itu. Main manual memang menarik kita. Nah, menarik, enak memang mainnya. Ditambah lagi dengan pakai duitnya lagi. Jadi apalagi dengan sistem online ini. Kita saja ini yang tua-tua, walaupun bukan perjudian, ya, main HP itu kadang-kadang 1 jam, 2 jam, tak terasa itu. Begitu interestnya, menariknya. Ya, kadang-kadang yang kita lihat, kadang-kadang ketapa lah, pesawat terbang kita lihat. Iya kan? Lagi turun di Cutbit Banda Aceh. Tapi begitu menariknya ketika didesain dalam sebuah aplikasi ini. Nah, begitu juga judi online. Maka ketika orang sudah terjebak dengan itu sulit sekali untuk keluar. Makanya Allah tadi mengatakan, itu judi itu paling berbahaya. Itu. Kemudian dari pertanyaan tadi juga, kalau memang sudah terlibat, ya itu bagaimana? Inilah, kita perlu memberikan sebuah edukasi khusus, saya pikir, kepada orang-orang yang sudah terlanjur basah lah, atau yang belum kena lebih mudah. Yang sudah terlanjur basah itu harus ada penanganan khusus dia. Sama juga kayak orang kena narkoba walaupun belum sampai pada tahap level tinggi, itu memang sudah terikat dia dengan itu. Kalau kita berikan ceramah, ini maaf cakap ini kita bilang, ini kita lagi dialog di sini, mungkin hanya sedikit orang yang sedang berjudi itu nonton, nggak ada itu, nggak mapan itu, nggak mapan, nggak dengar dia itu, paling-paling ngomong pegah kayaknya, itu seperti itu. Nah, Metodenya saya pikir untuk menangani orang-orang seperti itu harus secara khusus. Kita harus datangi secara psikologisnya. Kalau kita baca ayat tadi, maaf zakat, saya pikir mereka juga kan bisa baca Quran juga itu. Tapi coba lo kita dekati secara psikologis. Coba Anda lihat. Bagaimana pandangan Anda? Lihat keluarga Anda sekarang. Lihat anak Anda. Jadi ketika kita main psikologi, kita merasa berhenti. Anak saya putus, sudah putus. Istri saya dulu cantik luar biasa, tapi sekarang lihat wajahnya. Umur 30 sudah dikali 2 jadi 60. Ya kan begitu. Jadi sekarang dia makannya tidak menentu. Ya. Kemudian keuangannya sekarang sudah sangat debit, dia dikejar dengan utang. Jadi kita masuk secara psikologi melalui pembinaan khusus. Kemudian lagi kita berikan gambaran bagaimana akhir daripada sebuah kehidupan ini. Kita nggak ada berkekalan dengan permainan judi ini. Dan setuju, ini yang perlu dipahami oleh pecandu judi. Judi itu tak pernah orang yang bermain judi itu menang, dia lebih menang daripada orang yang menciptakan judi. Itu harus dipahami itu.
0: Iya. Ya, karena ada bandarnya ya.
1: Pasti. Pak, ini adik tadi bilang kita, walaupun saya nggak begitu paham, nggak mungkin dong. Saya ini pencipta judi online. Nggak mungkin saya dikalahkan. Saya sudah desain itu semua. Saya berikan kemenangan 1 miliar 2, 3 orang. Biar orang tahu semua, oh menang dia. Tapi ingat, 100 miliar saya akan rebut dari orang-orang lain. Sehingga membuat orang lain kan pingin juga dapat. Nggak pernah rugi orang-orang bandar judi itu. Ini perlu kita ingatkan kepada mereka. Kita berikan contoh-contoh orang-orang yang sudah terjebak daripada judi itu, lihat akhir daripada kehidupannya. Makanya sekarang yang anehnya saya lihat, bukannya orang-orang miskin, orang yang sudah kaya juga, banyak sekali itu yang terjebak dalam judi online. Mungkin itulah karena mungkin keuangannya sudah berlebihan ya, nggak tahu bawa kemana. Dia ingin mencari refreshing dengan perjudian. Tapi apapun alasannya. Nah, yang paling utama saya pikir itu perlu ditanamkan ilmu agama. Ya. Saya merasa mungkin dangkalnya ilmu agama ini juga akan mempengaruhi kepada interest terhadap sebuah permainan itu. Kalau dia itu paham agama, bahwa itu dosa, bahwa itu akan membuat generasi kita hancur ketika kita bawa hasil perjudian untuk anak kita, lalu hamil istri kita, lahir anak lagi, bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Karena orang tua, siapapun mereka, walaupun dia itu penjudi, walaupun dia peminum khamar, tentu dia tidak menginginkan anaknya menjadi seperti dirinya. Jadi kita harus main psikologi. Insya Allah saya pikir kalau memang ada sebuah penanganan khusus, pembinaan secara lebih intens, saya pikir bisa. Kita lihat sejarah orang-orang dulu. Ini maaf nih, Umar bin Khattab itu orang pemabuk kelas berat itu, Umar bin Khattab. Tapi ketika dia mendapat petunjuk Allah, ya, diberikan petunjuk oleh Allah karena beliau selalu ingin bertanya, maka menjadi seorang sahabat. Kemudian Ustaz Ilham Arifin Ilham apa namanya dulu, itu saya dengar informasi juga dia, beliau sebelumnya bukan orang-orang baik-baik saja, yeah. Tapi ketika dia sadar, dia menjadi ustaz, dia menjadi orator terhebat. Mudah-mudahan Allah mengampuninya dan dia juga sudah kembali kepada Allah, insya Allah surga menantinya. Nah, artinya bisa masih mungkin, kemungkinan bisa kita memberikan penanganan, tapi dia harus tidak cukup dengan sekali dua kali, dia perlu penanganan khusus ya. Kita sampaikan tentang keluarganya, psikologinya, itu pasti akan akan membuat dia lebih sadar. Dan benar sekali, saya ingin memperkuat kembali sekali lagi bahwa angka penceraian hari ini, saya juga di kampung itu termasuk bagian dari orang tua ya. Ketika ada selisih dalam rumah tangga antara istri suami istri, itu sering saya melihat ujung-ujungnya ekonomi. Ekonomi apa yang apa nih, laku api gaduh kamu buntur, gaduh kamu gelek, gaduh kamu judi, belum narkoba. Nah, ujung-ujungnya itu persoalannya. Jadi sepakat, setuju. Inilah yang perlu diberikan, ditanamkan kepada orang-orang tua, anak-anak sekarang, bahwa masa depan judi itu suram. Sebuah janji palsu, ini yang perlu kita sampaikan kepada generasi. Itu antara lain saya pikir, yeah. Mbak Nanda.
0: Baik. Ya. Ya, dan menarik sekali yang disampaikan Tengku Ikhwansyah ya, tentang perbandingan tadi kalau kita bersedekah 2000 misalnya lewat celengan itu kita akan apa ya, terasa berat gitu ya kadang-kadang ya, 10.000 terasa berat. Tapi kalau misalnya dalam bentuk rekening ringan saja ya diberikan. Betul. Jadi ini hal-hal yang sifatnya psikologi seperti ini harus diantisipasi, artinya tanpa sadar kita bisa mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat banyak ya, karena kita tidak tahu sistemnya di balik itu semua kan sudah disistemkan sehingga kita begitu mudah tergerak untuk menghabiskan uang. Baik, Randa ke Pak Mujib lagi nih. Pak Mujib, kalau kita bicara mengenai misalnya seperti tadi sampaikan oleh Tengku Ikhwansyah, memang harus pendekatan psikologis untuk kita bisa memberi penyadaran terhadap mungkin orang-orang yang sudah terlanjur terlibat judi online, pendekatan psikologis, dinasehatin dan lain-lain. Nah, mungkin langkah antisipasi atau pengawasan yang bisa dilakukan ini seperti apa misalnya? Kalau seperti kita bilang tadi di instansi pemerintahan itu banyak ASN yang juga terlibat, TNI Polri bahkan juga terlibat judi online, mahasiswa sendiri juga di perguruan tinggi terlibat judi online. Nah, langkah antisipasi atau pengawasan atau mungkin tidak mempan lagi dengan langkah tersebut, apakah harus memang diberi sanksi? Nah, seperti apa melihatnya Pak Mujib?
2: Ya, apa namanya, kriminal itu pasti dia punya kelemahan, dia tetap bisa dipantau kan. Jadi baru-baru ini mungkin Bu Nanda atau Tuku Ikhwansyah itu melihat bahwa yang pertama judi online itu cash flow-nya pasti secara online. Nah, negara itu kan dia punya syokah, punya kekuatan dia untuk melihat itu. Kalau saya Tengku Ikhwan tentu gak bisa. Kalau negara itu kan misalnya ada BPK dia. BPK itu kan bisa melihat kemana arus dananya, kemudian ada algoritma yang bisa terbaca. Mungkin baru-baru ini negara telah melakukan hal seperti itu dan memberikan punishment. Saya kira itu positif ya. Salah satu yang dilakukan oleh negara adalah melalui Kemensos. Jika penerima PKH atau bantuan sosial apapun yang di dalam KK tersebut terindikasi secara pasti dia terlibat dalam judi online atau pinjaman online atau apapun yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum negara tentunya secara positif, itu akan dihentikan bantuan sosialnya. Dan itu terjadi. Nah, itu menyatakan bahwa secara indikasi mengindikasikan negara itu memiliki parameter yang bisa menghentikan tindakan seperti itu. Dan itu tingkat akurasinya tinggi. Kenapa? Karena data yang diambil itu data dari BPK. Berapa hari ini pemasukan Bu Nanda, pemasukan saya, pemasukan Tuku Ikhwan. Itu kan negara bisa memonitornya. Karena semua dilakukan by system. Nah, jadi jika negara serius mau melakukan itu, saya kira bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Karena semuanya bisa dimonitor oleh sistem. Di sisi yang lain, negara secara umum itu juga berkepentingan Bu Nanda untuk menghentikan itu. Karena sebagaimana kita tahu bersama, bandar-bandar itu tidak ada di Aceh. Dan tidak ada di Indonesia. Sehingga apa? Uang kita ini, rupiah ini disedot semua keluar. Makanya kok kita lihat negara agak susah misalnya mengatur ekonomi supaya stabil dan seterusnya. Karena putaran uang tidak ada di sini. Mungkin dulu ketika saya masih kecil, kalau Ustaz Ikhwan itu tentu pasti sudah melewati itu. Kalau dalam bahasa Aceh itu dulu ketika musim kumukoh misalnya. Musim kumukoh itu kan ekonomi kita kan bergeliat karena putaran uangnya kuat. Nah sekarang di musim kumukoh pun tidak kuat lagi. Kenapa? Karena apa namanya, mekanisme potong padi itu sudah dilakukan dengan mesin itu. Sehingga uang itu hanya dikuasai oleh 1, 2, 3 orang aja. Nah di dalam mekanisme online ini juga seperti itu. Jadi judi online itu kasarnya seperti mesin penyedot uang. Putaran uang yang di kota Losmoy ini, semuanya disedot keluar. Misalnya katakanlah bandarnya ada di Singapura, bandarnya ada di Thailand, ya udah uangnya keluar. Sehingga putaran uang itu tidak memberikan dampak ekonomi positif di daerah sekitar. Nah itu sebenarnya yang perlu dilakukan oleh negara, karena putaran uang itu tidak ada. Jadi buktinya apa? Ketika negara misalnya kondisi ekonomi tidak baik, uang itu dikucurkan misalnya dengan pinjaman KUR. Tujuannya kan supaya putaran uang di masyarakat ada. Nah, tetapi dengan judi online ini ketika uang dikucurkan, uang itu dipindahkan ke tempat yang lain. Makanya negara jika ada terindikasi melakukan tindak pidana judi online, itu pinjam apa namanya bantuan sosialnya dihentikan. Itu dalam bentuk punishment. Saya kira itu positif ya. Kemudian di sisi yang lain seperti yang saya sampaikan, dia memiliki dampak domino yang sangat luar biasa. Tidak hanya judi, utang aja itu disuruh hindari kan. Hindarilah hutang. Karena hutang itu dapat menjatuhkan martabatmu ketika pagi hari, meresahkanmu ketika malam hari. Itu hutang. Artinya hutang itu boleh. Bayangkan utang yang disebabkan karena judi. Artinya dia berhutang bukan untuk hal yang positif, bukan untuk membeli beras untuk anak-anaknya, mencukupi nafkahnya di rumah sebagai kepala keluarga. Ini digunakan untuk memodali dia untuk melakukan judi online. Bayangkan,
0: yeah.
2: Itu kan setelah jatuh ketimpa tangga lagi istilahnya. Artinya sangat menyedihkan. Dan itu harus menjadi keresahan kita bersama. Seperti pertanyaan tadi yang disampaikan, bagaimana cara untuk menghindarkan itu, generasi yang belum terkontaminasi. Tetapi yang harus kita ketahui, generasi-generasi sekarang itu memang generasi digital, Nanda.
0: Yeah.
2: Jadi proses edukasi pertama itu memang harus dilakukan. Orang tua itu harus lebih pintar lah daripada anaknya. Meskipun dikatakan didiklah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Memang betul. Kalau misalnya bayangkan misalnya nanti, misalnya saya punya anak, Bu Nanda punya anak. Kita tidak tahu tentang apa yang dia akses oleh anak kita.
0: Yeah.
2: Kalau anak kita misalnya ada akun tertentu yang digunakan password secara berganda, maka harus buka. Buka. Atau kita harus uninstall itu. Boleh kita curigai, tapi kalau kita tidak tahu, enggak ini, mak, enggak ayah, ini hanya permainan biasa. Kalau kita tidak punya pengetahuan terhadap itu, maka nanti anak kita akan kebanjiran dopamin. Bukan masalah menang kalahnya. Karena jika dopamin itu sudah banjir, itu susah disembuhkan. Mm-hmm. Mohon maaf. Dopamin itu semestinya dihasilkan oleh hubungan suami istri yang sah. Nah, bayangkan dopamin itu dihasilkan oleh aspek yang lain. Dia akan mencari itu terus.
0: Yeah.
2: Karena itu adalah faktor yang bisa memicu dopamin banjir di otaknya. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Saya kira begitu, Bu Nanda.
0: Jadi dari segi negara sangat punya wewenang untuk bisa mengatur seperti tadi disampaikan bagaimana kalau orang terlibat dalam judol atau pinjol ini bisa kalau ada namanya di penerima bansos jadi bisa dihentikan ya. Ini salah satu punishment atau sanksi juga yang diberikan terhadap orang-orang yang terlibat dengan pinjol. Dan langkah pengawasan itu sendiri juga orang tua yang harus lebih terliterasi digital secara baik ya. Jangan sampai mungkin anaknya yang lebih pintar sehingga orang tua agak kurang gitu atau lemah dalam melakukan pengawasan ya. Baik.
2: Ya, harus begitu memang Bu Nanda. Kalau tidak ya kalau nanti Tunggu Ikhwan yang paling kapasitas untuk menyampaikan kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kan bahagian daripada itu.
0: Yeah.
2: Bukan hanya sekarang mengawal ne sembahyang ne ini. Artinya hal yang seperti itu juga harus kita lakukan karena itu sama seperti narkoba, karena dia menyerang otak masalahnya, tidak rasional.
0: Menimbulkan kecanduan jadinya ya.
2: Betul.
0: Dan kalau misalnya untuk tingkat perguruan tinggi gitu, kalau mahasiswa, nah apakah ini ada semacam mungkin peraturan di sidak HP-nya atau mungkin apa gitu, semacam penertiban, apakah ini juga disarankan menurut Bang Mujib?
2: Sebaiknya dilakukan, tapi sejauh ini mungkin belum ada peraturan yang secara spesifik untuk mengatur itu.
0: Mm-hmm.
2: Tapi tentu kita sebagai pendidik itu paling tidak itu boleh kita sampaikan.
0: Mm-hmm.
2: Dan kalau memang itu di ruang kelas, itu secara otonom itu kan hak kita.
0: Yeah.
2: Tentu dulu Munanda waktu kuliah itu kan hak dosen.
0: Mm-hmm.
2: Kalau udah di luar kuliah itu kan udah di luar.
0: Di ranah privat udah beda lagi gitu ya.
2: Betul.
0: Mm-hmm.
2: Tapi kalau di dalam ruang kuliah paling tidak kita boleh mengintervensi sampai ke mengatur dalam pengertian untuk di dalam ruang kelas. Tapi kalau sudah berlebihan, ya tentu ada aturan lain yang tidak membolehkan.
0: Yeah.
2: Makanya seperti saya sampaikan tadi, itu yang paling punya kewenangan atau punya syokah tadi, kekuatan untuk bisa mengatur itu ya pemerintah. Kalau yang lain kan nggak bisa. Nggak punya kewenangan, nanti kita akan berdampak terhadap undang-undang yang lain. Kalau sekarang pelanggaran HAM dan seterusnya lah, banyak dampaknya.
0: Yeah. Baik.
2: Gitu.
0: Baik, Ustadz Ikhwansyah mungkin mau menanggapi, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih. Iya, luar biasa. Ini tambah hangat, seru terus ini. Jadi benar sekali. Memang itu kita lihat tadi memang soal judi, apalagi judi ini yang dikelola secara sistem modern digital. Jangankan judi, hal lain pun saya pikir untuk melakukan sebuah pembinaan mewujudkan manusia yang baik ya, yang memiliki iman dan takwa ya, itu juga membutuhkan keterlibatan pihak-pihak lain, apalagi judi online ini. Apalagi judi online ini yang sudah dikelola, dimanage dengan begitu indah, rapi dengan menggunakan sistem elektronik ya, menggunakan HP dan sebagainya. Ini tentu membutuhkan yang paling utama pemerintah, itu setuju, saya sepakat, walaupun saya hari ini juga pemerintah ya kan.
0: Yeah.
1: Nah, syaukah kalau bahasa Pak Mujibur Rahman tadi, atau power istilah bahasa kampung nenek saya itu ya kan, punya kekuatan, artinya kita harus ada sinergisitas. Nah, ulama kami, saya katakanlah Tungku ya, saya hanya bisa menyampaikan lewat apa, mimbar, hari ini Jumat saya hadir 15 menit. Nah, yang hadir di situ bahkan mungkin penjudi-penjudi itu nggak hadir dia, ya kan? Nah, kemudian saya sampaikan lewat ini, siapa sih berapa ribu yang menonton? Tidak banyak, Pak. Coba buka itu ceramah-ceramah, nggak seberapa orang nonton. Tapi coba lihat hal-hal yang lain, itu ribuan penontonnya, pengikutnya, Instagramnya diikuti luar biasa. Penceramah itu jarang diikuti, karena membicarakan masalah akhirat, sesuatu yang tidak terlihat, ya kan? Nah, maka pemerintah di sini saya pikir bisa melakukan, betul sekali itu. Karena kehadiran pemerintah ini, maaf nih kalau saya lebih tajam lagi, itu tidak hanya mengurus wilayah state Sabang Merauke, bukan itu aja tugasnya. Tapi bagaimana juga memberi kenyamanan, keselamatan, ya, kebahagiaan hidup bagi setiap warga negara yang ada di negeri ini, baik secara fisik, ya, secara fisik, mental, kehidupan, kesehatan, dia harus terpenuhi, itu tugas negara sebenarnya. Dan termasuk persoalan tadi. Nah, ini tugas negara. Negara punya tentara, negara punya polisi, ya kan, punya semua punya ahli IT, semua dia punya tenaga ahli, dan itu bisa diakses semua. Nah, dalam perkembangan sekarang ini, negara berusaha 1001 cara untuk mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakatnya, sehingga menciptakan berbagai hal seperti di Aceh. Udah kesehatannya gratis. Kemudian ada PKH tadi lagi, semua gratis. Hari ini ditambah lagi dengan gizi lagi, bantuan makan siang gratis, semua serba gratis. Iya kan? Yeah. Nah, jadi itu semua bisa dilakukan. Tapi bagaimana mentalnya itu tidak sehat? Sekarang pemerintah berusaha untuk memberikan sesuatu makanan yang bergizi, yang sehat. Oke, setuju fisiknya. Mental sekarang tidak sehat. Apa yang bisa dilakukan oleh negara? Saya pikir banyak cara, saya pikir. Nah,

0: supaya dia agak lebih meminimal, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya seperti ada tadi bantuan ditekan itu, kemudian pembatasan penggunaan HP. Nah, di rumah kami bisa bisa mengontrol, tapi di sekolah sekarang zaman digital, anak-anak nggak bisa kita tahan HP lagi. Nah, ada Zoom, ada ini, ada itulah ya kan. Kemudian di luar sana lingkungan, lingkungan siapa punya? Pemerintah, ada Satpol, ada WWH. Mungkinkah mereka akan kontrol dari pagi sampai pagi lagi? Juga tidak mungkin. Polisi juga punya kekuatan yang terbatas. Nggak mungkin ngeraun sampai seluruh apa. Nah, sistem. Kalau orang sekarang mampu menjual sesuatu dengan sebuah sistem, hari ini juga pemerintah, semua kita, saya, semua kita juga harus mencegah itu melalui sistem. Kalau nggak kalah kita, ya, masa sih kita tembak pesawat dengan pistol itu nggak cocok. Dia harus ada wadah syafil, maka the right man in the right yang sesuai. Sekarang judi online dengan sistem dia tipu kita. Pemerintah juga harus mencari cara bagaimana mencegah dengan sebuah sistem yang disusun secara sistemik yang bisa lebih efektif untuk melakukan pencegahan. Ya. Maka kesimpulannya untuk mewujudkan mewujudkan masyarakat yang baik, tidak tertipu dengan judi online dan lain sebagainya, itu harus sama-sama kita berbuat. Ya, sama-sama berbuat ustadz dengan ilmunya, dengan orasinya, dengan lidahnya menyampaikan, media dengan tangannya, dengan lisannya juga dia menguak-nguak di berbagai momen bahwa ini tidak boleh, ya, akademisi, pakar, juga pemerintah sendiri. Dan kesimpulan akhir, betapapun kita orang tua mendidik anak dengan baik, masyarakat menjaga, ketika pemerintah tidak optimis, tidak melakukan action, juga itu tidak bisa terjadi. Yeah. Misalnya begini, kita melarang anak-anak narkoba, jangan. Tetapi pemerintah, ya, ini tapi mudah-mudahan tidak ada, tiap hari memberikan pintu, membuka lebar, dimasukkan semua itu ke dalam masyarakat, ya masyarakat akan balik lagi. Tapi ketika pintu itu ditutup, saya suka kali hari ini membeli, di mana membeli? Ya. Kedai kopi semua tutup, mau ngopi di mana? Nah, jadi harus sama-sama. Nah, ini jadi pemerintah juga nggak mungkin kita salahkan secara 1% dengan kekuatan terbatas, masyarakat apalagi, orang tua apalagi yang dihantui dengan sistem ekonomi sekarang yang terjadi. Jadi intinya sama-sama kita bekerja. Jadi untuk membangun suatu bangsa ini yang bermartabat, berkualitas, ayo dong sama-sama kita berbuat sesuai dengan profesionalisme kita masing-masing. Oke, setuju ya kan? Saya pikir demikian, Mbak Nanda. Ya,
1: baik.
0: Dan ya. Mbak Pak Mujibur Rahman, mohon maaf kalau banyak ini saya ngomong ini.
1: Iya, dan luar biasa sekali pandangan yang diberikan oleh Tengku Ikhwansyah ya, mengenai memang ini harus sinergi ya, Tengku Ikhwansyah ya, pemerintah, ya, masyarakat. Dan memang kalau kita lihat pemerintah sendiri melalui Kominfo ini per September 2026 sudah memblokir 8,8 juta situs judi online. Jadi kita patut mengapresiasi juga, walaupun setelah diblokir nanti bermunculan lagi karena domainnya bisa diganti-ganti. Tapi lagi-lagi kita berharap dari kesadaran masyarakatnya sendiri dan pemerintah juga yang semakin gencar untuk melakukan pemblokiran, pengawasan dan sebagainya. Baik, mungkin singkat saja closing statement Nanda minta kepada Tengku Ikhwansyah dan Pak Mujib. Mungkin diawali Tengku Ikhwansyah dulu, singkat saja sebagai pesan-pesan kepada masyarakat, silakan.
0: Baik, saya ingin berpesan kepada masyarakat, jangan korbankan nafkah keluarga demi harapan menang yang belum tentu. Rezeki halal mungkin tidak selalu cepat, tetapi membawa keberkahan. Jangan tunggu keluarga hancur baru Anda berhenti. Berhentilah sekarang supaya Anda jangan lagi terlibat dalam dosa. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian, terima kasih.
1: Baik.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Ikhwansyah. Selanjutnya, closing statement mungkin singkat saja sebagai pesan kepada masyarakat dari Pak Mujibur Rahman, silakan.
2: Ya, terima kasih. Yang saya hanya ingin menyampaikan bahwa judi online ini tidak boleh di underestimate. Ini sangat berbahaya, dia berdampak untuk semua. Kalau Anda masih mencintai anak, istri di rumah, orang tua, sebaiknya hindari ini. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada RRI telah menjadi corong untuk membicarakan ini dan menyarankan kalau bisa satu bulan sekali isu judi online ini boleh diangkat. Karena ini terus berkembang seperti lahirnya jamur di musim hujan, Bu Danda.
1: Yeah.
2: Saya kira RRI nanti bisa masuk.
1: Sangat mewabah sekali ya. Bagaikan penyakit sangat mewabah, menular kemana-mana ini.
2: Ya, mungkin sekarang boleh kita menceramahi orang lain, karena tidak tertutup kemungkinan orang-orang di sekeliling kita

0: keluarga kita juga akan kena. Artinya ini sebuah musibah terhadap umat. Kita harus peduli.
1: Ya, mudah-mudahan dari dialog ini juga bisa membuat masyarakat yang tadinya mungkin sudah terlanjur tapi bisa insaf ya, walaupun tidak sepenuhnya tapi pelan-pelan mudah-mudahan bisa kembali ke jalan yang benar sehingga tidak berakibat terhadap kerusakan atau keharmonisan rumah tangga. Baik, terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita ya, dan lagi-lagi memang judi online tidak akan pernah bikin kaya tapi membawa kepada nestapa. Dan sampai ketemu di edisi selanjutnya. Terima kasih Ustadz Ikhwan Syah yang sudah berbagi wawasan bersama Bincang Pagi, dan juga Bapak Mujibur Rahman. Semoga bisa bertemu lagi di edisi berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya tentunya. Selamat melanjutkan kembali aktivitas. Saya akhiri Bincang Pagi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: di kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Selamat pagi pendengar semua, dan juga saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat 25 September 2026. Halo RRI, kembali hadir ke ruang dengar Anda bersama kerabat kerja yang bertugas di pagi menjelang siang hari ini. Pukul 9 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Saya Denny Mr. D bersama rekan-rekan yang lain, tim kerabat kerja yang bertugas. Yang pertama ada operator studio pagi hari ini Lian Syah, serta juga gatekeeper sekaligus pengarah acara Muhammad Sofyanto, produser Ridawati, dan penanggung jawab Weni Sulianti. Halo RRI, kembali hadir ke ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kami selalu hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Nanti beberapa hal yang akan kami sajikan di program Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 25 September. Selain nanti juga kami terus juga membuka informasi-informasi yang ingin Anda sampaikan ataupun masalah publik yang terjadi di sekitar Anda yang ingin Anda bagikan ke kami, share, dan juga nanti ingin Anda ketahui jawaban-jawabannya atau penjelasannya dari pihak yang terkait, ya, nanti bersama program Halo RRI seperti biasa. Di nomor telepon kami 0816715893, dan juga boleh Anda kirim dalam bentuk informasi dalam bentuk pesan singkat WhatsApp, maupun juga nanti yang mau berbagi foto dan video pendek disertai dengan caption ataupun keterangan. Dan pun begitu, Anda juga bisa komentar langsung ataupun mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di live chat kami YouTube RRI Loksemawe Official. Karena juga program Halo RRI ini kami siarkan dalam versi audio dan juga tayangan visual, live tayangan visual di akun YouTube RRI Loksemawe Official, dan juga live di aplikasi RRI Digital. Selain itu, Halo RRI untuk pendengar yang mendengarkan di frekuensi 95,3 MHz kawasan Kota Langsa sampai dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Dan sementara itu juga, seperti biasanya Anda yang mendengarkan di frekuensi 89,3 FM, untuk warga masyarakat Kota Loksemawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, dan sampai dengan Kabupaten Biren. Nanti juga akan kami, karena di pagi hari ini rencananya, kami juga sudah berhasil tersambung dengan beberapa pejabat di Kabupaten Aceh Tamiang. Ini untuk menyahuti ataupun menindaklanjuti informasi dan juga keluhan yang sempat Anda sampaikan ke program Halo RRI di edisi yang lalu, di mana ini memang warga Tamiang rata-rata mengirimkan informasi di live chat YouTube kami pada saat itu. Banyak yang mengeluhkan tentang PDAM Aceh Tamiang ataupun air bersih yang sering mati, dan juga listrik di area kampung Ibintah ini juga masih sering padam. Hidup-hidup padam begitu ya. Air dan listrik. Lalu kemudian juga semenjak banjir di Aceh Tamiang, ini menjadi sering mati lampu ataupun padam listrik dan juga padam PDAM. Jadi begitu. Sementara juga di Kabupaten Aceh Tamiang untuk bantuan rumah itu juga masih tertunda sejauh ini. Dan ini juga dirasakan oleh masyarakat di daerah Kecamatan Manyak Pahit. Kemudian juga menyangkut dengan JADUP, ya, jaminan hidup, bantuan JADUP bagi korban banjir di Aceh Tamiang. Untuk tahap ketiga ini juga belum cair, padahal masyarakat sudah menunggu sangat lama, tapi sekarang malah ditunda. Pada saat itu seperti itu disampaikan oleh masyarakat di Tamiang, pendengar Pro 1 RRI Loksemawe ke program Halo RRI kami. Halo RRI edisi Rabu 9 September 2026. Dan tim kami juga sudah bersurat ke pihak Pemkab Aceh Tamiang yang ini kami tujukan ke Dinas Sosial setempat. Kami sudah berhasil terhubung, sudah bersurat dengan resmi untuk memohon, meminta kesediaan para pejabat setempat untuk memberikan penjelasan-penjelasan ataupun jawaban-jawaban dari keluhan warga masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Suara Anda solusi bersama di program Halo RRI. Dan jika Anda ingin menyampaikan masalah publik di sekitar Anda, seperti biasa, tidak bosan-bosannya kami tetap menerima beragam hal yang Anda sampaikan ke kami. Dan insya Allah nanti tim kami juga akan menghubungi pihak-pihak yang terkait untuk sama-sama kita ketahui penjelasan, penyebab, dan lain sebagainya. Karena suara Anda solusi bersama. Jadi Halo RRI ini kami hadirkan sebagai wujud dari program istilahnya citizen journalism untuk Anda sebagai pendengar ataupun publik yang ingin berpartisipasi. Dan kami dalam peran sebagai media massa ataupun media penyaji informasi dan juga beragam masalah yang Anda sampaikan ke kami. Baik, beberapa keluhan-keluhan yang Anda sampaikan ke kami sudah kami review kembali ataupun saya sampaikan kembali tadi. Baik itu sementara juga dari Halo RRI di tanggal 23 September hari Rabu, itu juga kami menerima kiriman keluhan dari penelpon melalui WhatsApp, nomor WhatsApp kami di 0811671593. Waktu itu pendengar kami yang sebagai penjual di Kedai Bayu, ya, di Kedai Bayu Kabupaten Aceh Utara, yang mengirimkan juga menyertakan foto serta rekaman video pendek berikut dengan caption ataupun keterangan. Nah, waktu itu penjual di Kedai Bayu Kabupaten Aceh Utara ini mengeluhkan tumpukan sampah yang tidak terambil oleh angkutan ataupun armada truk sampah. Dan ini mengganggu kenyamanan warga sekitar karena sudah menyebabkan bau yang begitu menyengat. Dalam bulan ini katanya sudah sering tidak diangkut, bahkan sampai 4 hari lebih itu sampahnya tidak terangkut. Dalam rekaman video dan juga dalam rekaman video pendek kami mendapati bahwa itu tumpukan sampah, sampahnya memang dibungkus rapi dalam plastik berwarna biru dan juga plastik berwarna putih yang berukuran besar. Dan itu kemudian sampahnya ditumpuk di pinggir jalan dan di dekat selokan ataupun parit. Nah, dari sisi warga masyarakat yang membuang sampah ini sudah benar, ya, sampahnya tidak berserakan, jadi sampahnya sebelum dibuang tetapi dibungkus terlebih dahulu dalam plastik baru kemudian ditumpuk di tempat pembuangan sampah. Namun masalahnya karena sampah tersebut tidak terambil begitu, ya, tidak terambil dalam jangka waktu yang lama ataupun lebih dari 1 hari, ini yang kemudian mengganggu bau, ya, bagi warga penjual di sekitar Kedai Bayu Kabupaten Aceh Utara. Ini keluhan ini disampaikan ke kami di Halo RRI edisi Rabu 23 September. Bahkan warga setempat juga mengirimkan foto dan rekaman video pendek ke studio kami. Ya, dan Anda masih di program Halo RRI saat ini sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suara Anda solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Sebelumnya juga pendengar di Halo RRI edisi Senin 21 September 2026, kami juga menerima keluhan yang masuk dari pendengar kami di Kabupaten Aceh Timur. Melalui WhatsApp waktu itu juga dikirimkan tentang keluhan jalan lintas Kecamatan Idirayu sampai dengan Kecamatan Banda Alam, khususnya Jalan Kemuneng itu benar-benar sangat hancur, berlubang itu kira-kira sepanjang 2 km. Ini juga sebenarnya saya juga sempat melihat rekaman video yang diposting di media sosial di jalan tersebut, ini Jalan Kemuneng ini, yang memang itu membuat warga memang sudah sangat kesal dalam video tersebut ya, karena jalannya memang sudah sangat hancur dan memang jalannya dari tanah liat licin begitu ya, dan panjangnya tidak tanggung-tanggung mencapai 2 km. Sementara jalan tersebut sering dilintasi oleh warga masyarakat yang ingin mengakses keluar masuk ya dari Jalan Kemuneng tersebut. Ini juga sudah sempat disampaikan ke program Halo RRI oleh pendengar kami di Kabupaten Aceh di Aceh Timur. Ada Bang Andika Yuda di Aceh Timur ya. Bahkan hari ini juga Andika Yuda kembali mengirimkan pesan WA ini. Jangan lupa solusinya Bang Denny. Ya, jadi suara Anda solusi bersama. Insya Allah kami selalu menghubungi ataupun terus melakukan cross-check kembali informasi yang Anda sampaikan ke narasumber-narasumber yang terkait. Terkait dengan jalan misalnya, kami juga sudah mengantongi nomor kontak sebelumnya salah satu pejabat begitu ya, salah satu pejabat teras di Dinas Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Aceh Timur. Tapi itu tadi, kami sudah mengirimkan WhatsApp kepada yang bersangkutan, tapi menurut tim saya sampai saat ini belum ada tanggapan. Belum dibaca pun WA kami dan belum ada tanggapan apapun gitu ya. Padahal kami sudah mencoba melakukan komunikasi untuk menjalin komunikasi, tapi sebelum ini belum ada tanggapan ya. Kami masih menunggu nih masalah jalan Bina Marga. Itu Jalan Kemuneng, jalan lintas tembus ke Kecamatan Indramakmur, Alui Mirah, Bang Denny. Oke, ini Bang Andika Yuda juga kembali menginformasikan soal jalan ini. Karena juga semalam saya sempat melihat video, rekaman video di media sosial yang diposting oleh warga masyarakat setempat ke TikTok. Yang itu juga menyulut kemarahan warga masyarakat. Karena memang jalannya memang sudah sangat tidak layak untuk dilalui. Tetapi itu jalan harus dilalui oleh masyarakat untuk keluar masuk, akses begitu ya. Pemkab Aceh Timur itu sangat diharapkan segera membangun jalan tersebut karena sudah begitu lama rusaknya dan tidak tanggung sepanjangnya itu mencapai 2 km. Nah, ini juga sempat disampaikan ke kami di Halo RRI Senin 21 September. Tim saya sudah coba menghubungi karena kami sudah mendapati ada seseorang yang membagikan nomor pejabat di bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Aceh Timur. Tapi ya itu tadi, kami coba bangun komunikasi, kami WA dulu, sampaikan pesan dulu, salam begitu ya, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Jadi itu, kami tetap akan terus berusaha, ini bisa terjawab ya, agar mudah-mudahan untuk sama-sama didengar apa keluhan, apa, kenapa dan mengapa begitu ya, bagaimana sehingga jalan ini tidak teraspal. Dan kalaupun teraspal, karena warga kan sangat berharap ini teraspal. Dan kalaupun memang sudah teraspal atau akan diaspal, itu kapan, begitu ya? Masyarakat butuh kepastian seperti itu. Andika Yuda, apa ini? Mungkin pejabat Aceh Timur nggak bisa jawab, Bang Denny. Mungkin kita tidak berharap seperti itu. Harus dijawab. Kenapa? Ya. Karena itu tanggung jawabnya pemerintah kabupaten ya, kalau jalan lintas kecamatan, kalau kami tidak keliru seperti itu. Nah, lalu kemudian juga soal jalan misalnya di edisi Halo RRI Rabu 16 September ini juga pernah disampaikan informasinya oleh pendengar Pro 1 ke program Halo RRI waktu itu. Juga ini jalan di Simpang Rancung ataupun di daerah Blang Meleng Mameh
ya, itu juga sering terjadi kecelakaan, jalannya berlubang, begitu ya. Ini juga sangat diharapkan untuk diperbaiki. Tapi ini jalan lintas Medan Banda Aceh ya, karena itu mengakses Kecamatan Muara Satu ataupun Blang Naleng Mameh, akses timur dan ke arah barat jalan lintas Medan Banda Aceh ataupun Banda Aceh Medan. Kemudian juga masih di kawasan tersebut, juga di Kecamatan Muara Satu di seputaran makam Putroneng waktu itu, Kecamatan Muara Satu Lux Mawe ya, ini juga disampaikan jalan di situ bergelombang, ini juga belum diperbaiki. Nah, kalau menyangkut jalan ini kan ranahnya pemerintah provinsi, karena itu jalan lintas menghubungkan jalan lintas antar provinsi. Jadi seperti itu, dan kami akan terus berusaha bagaimana untuk bisa mendapat jawaban-jawaban. Bukan kami tidak berusaha, kami terus berusaha, begitu ya. Dan Anda masih di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, untuk pendengar kami yang sempat memberikan informasi ke kami sebelumnya di hari Rabu tanggal 23 September yang waktu itu mengirimkan foto dan juga rekaman video pendek dan informasi terkait dengan sampah, tumpukan sampah di Kedai Bayu Kabupaten Aceh Utara. Nah, tolong disampaikan kembali ke kami untuk hari ini, apakah bagaimana sampah tersebut sudah tertangani atau seperti apa? Kami ingin tahu update-nya dari Anda yang menyampaikan ke kami sebelumnya, penjual di Kedai Bayu Kabupaten Aceh Utara ya. Kami ingin tahu hari ini seperti apa sampahnya, apakah sudah terangkut atau belum. Mohon diupdate kembali. Karena sebelumnya sempat diinformasikan ke kami sampah itu tidak diambil-ambil begitu, menumpuk di pinggir jalan dekat dengan toko-toko masyarakat yang berjualan di sekitar lokasi. Bahkan diinformasikan dalam bulan ini sudah sering tidak diangkut, sampai 4 hari lebih bahkan itu sampahnya tidak terangkut. Jadi mohon diupdate kembali ya, Bapak atau Ibu yang menyampaikan informasi ini ke kami sebelumnya di hari Rabu tanggal 23 September. Kami ingin tahu apakah ini sudah tertangani atau masih belum. Ya, Bang Andika Yuda juga mengirimkan apa nih? Padahal Jalan Kemuning itu sudah pernah dikunjungi oleh anggota DPR RI dari Pak Ruslan ini ya, anggota DPR RI Ruslan HRD ya, Ruslan Daud ya, HRD, Haji Ruslan Daud. Apa betul HRD? Sudah pernah dikunjungi oleh anggota DPR RI, tapi sampai sekarang ini juga belum ada yang teraspal ya. Kemudian yang di YouTube ini juga sudah ada komentar hari ini, kami coba bacakan di live chat YouTube kami. Dari @maidawati. Ya, Maidawati ya, @maidawati. Katanya perbaikan jalan Opak Rantau kapan mulai dilaksanakan? Wah, jalan lagi ini ya keluhannya. Jalan Opak Rantau kapan mulai dilaksanakan? Ini simpang Opak ya? Saya juga jalan lintas provinsi atau bukan? Oh, bukan ya. Jalan lintas kecamatan ya. Opak Rantau ini. Lalu kemudian Maidawati juga masih mengirimkan informasi live chat di YouTube kami. Kenapa ODGJ di Aceh Tamiang semakin menjamur dan seperti tidak ada tindakan dari Dinas Sosial Dinsos? Sangat meresahkan masyarakat, apalagi yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Orang dengan gangguan jiwa semakin menjamur di Tamiang ya. Kemudian Jadub Aceh Utara sudah mulai dicairkan, mengapa Aceh Tamiang sangat lambat? Iya, karena begini, informasi yang kami peroleh, Aceh Utara ini memang menjadi percontohan untuk penyaluran Jadub, lalu kemudian juga untuk penyaluran bantuan banjir lainnya. Ini Aceh Utara karena yang terbesar catatan angka korbannya, dan mungkin kabupaten kota yang lain juga akan cair bertahap begitu ya. Nah, ya, ini juga sudah kami wawancarai soal pencairan ini. Memang tidak disebutkan dalam pemberitaan ada beberapa kabupaten kota kecuali Tamiang yang belum. Nagan Raya juga sudah, sama seperti Aceh Utara, kemudian Kota Langsa, kemudian Aceh Timur, Aceh Utara, begitu yang sudah cair sejauh ini. Bagaimana nasib keluarga dengan lebih dari 3.000 orang per kakak yang belum mendapatkan bantuan uang perabot? Aceh Tamiang ini masih banyak sekali masalahnya ya. Kenapa Aceh Tamiang, ini disampaikan oleh Ed Rido Pangestu. Kenapa Aceh Tamiang, daerah kampung saya, Pulau 3, sering terjadinya pemadaman listrik, selalu hidup mati, yang mengakibatkan alat elektronik rumah saya jadi rusak? Wah, iya, ini juga keluhan yang sempat disampaikan sebelumnya oleh warga Tamiang lainnya di sana. Tolong diinfokan ke masyarakat dong. Ini Ed Maidawati juga masih komentar, sudah sejauh mana progres bantuan rumah rusak? Kami semua sudah selesai memperbaiki rumah, sedangkan uang bantuan rumah rusak hanya bisa dibagikan dalam bentuk material. Lalu kemudian komentar dari Ed Khairul Nizam, setelah banjir Aceh Tamiang sering kali mati lampu.
Ya, masih soal keluhan yang sama pasca banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Memang sejauh ini kami terus berusaha untuk bagaimana bisa terhubung dengan pihak yang berwenang di sana. Juga ingin nanti kami kita dengarkan sama-sama seperti apa penjelasannya. Apa yang masih menjadi kendala di Tamiang sehingga sampai saat ini belum normalisasi, belum belum begitu pulih di Tamiang.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, hari ini kami juga kembali menerima banyak informasi dan juga keluhan masalah publik yang masih terjadi ataupun masih dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang korban banjir di sana, yang dimana pada akhir November 2025 yang lalu Tamiang juga dilanda ataupun terkena dampak banjir yang cukup juga dahsyat begitu ya. Sampai hari ini normalisasi menurut warga masyarakat di sana, informasi yang kami terima itu juga masih terus berjalan dan belum begitu pulih hingga saat ini. Seperti misalnya listrik yang masih sering padam di Tamiang, lalu kemudian air bersih yang masih belum normal, dan juga warga masih menunggu-nunggu beragam bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah di pemerintah pusat ya, bagi seluruh korban banjir di Sumatera tentunya. Karena banjir kemarin juga bukan hanya di Aceh, tapi tiga provinsi, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat serta Provinsi Aceh. Nah, saat ini kami sudah tersambung bersama Bapak PLH ya, Pelaksana Harian Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang, Pak Ahmad Yani. Nah, kami juga akan berbincang sebentar dengan Pak Ahmad Yani sejenak ini melalui siaran audiovisual ya, tayangan ya live ya, live tayangan visual. Itu ada di YouTube kami, RRI Luxmai Official, dan juga live di aplikasi RRI Digital bersama Pak Ahmad Yani. PLT ya, maaf bukan PLH, PLT ya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang. Ya, saya sapa beliau. Pak Ahmad Yani?
1: Apa bisa didengar suara saya, Pak?
0: Ya, dari bisa, Pak. Kabupaten Aceh Tamiang. Betul, bisa, Pak. Pak Ahmad Yani, namanya mirip pahlawan revolusi nih, Pak. Jenderal dan juga pahlawan revolusi. Oke, ya. Pak, ini kami beberapa hari ini sering sekali Pro1 RRI Luxmau itu menerima keluhan dari masyarakat di Tamiang, ya, terutama menyangkut dengan jadup bagi mereka. Jadi korban banjir di sana kan dijanjikan pemerintah itu mendapatkan jadup begitu ya, jatah bantuan jadupnya. Ini bagaimana Pak dari Dinas Sosial? Terus misalnya juga bantuan untuk isi rumah bagi warga di sana. Di Tamiang bagaimana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Yani selaku pelaksana tugas Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya untuk pelaksanaan stimulan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya dalam hal penanganan bantuan dari Kementerian Sosial, kita sudah masuk kepada tahap kelima. Nah, untuk itu secara persentasi dari tiga provinsi dan beberapa kabupaten kota yang merupakan korban bencana, secara progresnya alhamdulillah Aceh Tamiang sudah di angka 91% penanganan stimulan khususnya dari Kemensos. Nah, jadi insya Allah di 8% atau 9% terakhir itu berisikan dari data yang kita ajukan di tahap kelima dan SK khusus itu sudah kita kirimkan ke kementerian. Walaupun di SK 3 dan 4 masih memiliki 6.000 KK yang belum mendapatkan stimulan jadup. Nah, sedangkan untuk isi perabot dan bantuan ekonomi, mereka sudah mendapatkan. Namun kendala ini bukan bersumber dari pemerintah daerah, kita juga langsung konfirmasi kepada kementerian, yang di mana untuk stimulan jadup tersebut, itu memang kendala dari Kementerian Sosial pada saat itu memang kurangnya anggaran, sehingga Kementerian Sosial segera mengajukan ke keuangan. Dan hasil konfirmasi kita pada waktu kita mengantar data di stimulan tahap kelima dan SK khusus, ini menjadi prioritas insya Allah.
0: Oke, tetap jadi di sana sudah tahap kelima ya penyaluran jadupnya,
1: sudah
0: Pak?
1: Sudah tahap kelima, Bapak.
0: Sudah
1: nah,
0: tahap
1: jadi
0: kelima.
1: Untuk tahap pertama bisa kami informasikan bahwasannya itu sejumlah 7.729 KK, dan untuk tahap kelimanya itu 5.948 KK, dan tahap ketiganya 20.863 KK, sedangkan di tahap keempatnya 19.652 KK. Nah, makanya dapat saya sampaikan di awal seperti tadi, secara progres untuk penanganan bencana yang bersumber dari Kemensos itu secara grafik kita sudah mencapai di angka 91%.
0: Secara grafik penyaluran bantuan untuk korban banjir Tamiang sudah mencapai 91%. Ya, oke. Mana nih yang komentar di YouTube tadi, mana ininya? Kok belum dikirimkan ke saya sebentar, Pak? Kami juga menerima hari ini beberapa informasi lagi yang disampaikan oleh masyarakat Tamiang. Okay, coba saya cek dulu di YouTube ini, Pak. Karena ada banyak juga yang dari Tamiang bertanya ke RRI Loksumawi ini. Karena memang Tamiang itu juga wilayah siar kami, Pak, di sana. Wilayah siar Radio Republik
1: juga
0: Indonesia.
1: Juga bisa diinformasikan melalui rekan-rekan kami dari RRI yang ada di wilayah Loksumawi. Bila memang katakanlah mungkin sulitnya untuk mendapatkan data, katakanlah dari RRI, masyarakat yang memang membutuhkan informasi bisa datang langsung untuk menjumpai saya, baik di posko Satgas Kabupaten Aceh Tamiang ataupun ke Dinas Sosial langsung.
0: Oke. Nah, begitu ya, warga Tamiang mungkin sudah jelas. Jadi kalau memang ada informasi apapun, keluhan atau masalah terhadap penanganan banjir ini, boleh langsung datang ke Dinas Sosial ya, sampaikan. Misalnya saya belum terima jadup, oh warga mana, tahap keberapa belum terima, begitu ya. Mungkin kan namanya juga pasti kekeliruan ada, begitu ya, tidak ininya, walaupun kecil begitu.
1: Jadi mohon izin Bapak, bukan kita dari Kabupaten Aceh Tamiang yang tidak mau share secara data berapa jumlah yang sudah tersalurkan, karena mengingat di data tersebut kan ada nick-nya masyarakat. Kita nanti khawatir, takut ada orang yang salah gunakan. Demikian Bapak.
0: Ya, baik. Pak Yani, bagaimana dengan ini juga ada keluhan di Tamiang, itu progres bantuan rumah rusak. Jadi gini, katanya warga kan sudah selesai memperbaiki rumah. Nah, terus sedangkan uang bantuan rumah rusak itu belum mereka terima, apa betul Pak?
1: Terkait masalah stimulan perbaikan rusak rumah ataupun huntara dan huntap, kita nggak berani memberikan informasi karena itu bukan ranahnya kita, Bapak.
0: Oh begitu.
1: Dapat kami sampaikan bahwasanya itu merupakan kewenangan BPBD. Jadi memang bila ada masyarakat yang memang terkendala terhadap proses penyaluran bantuan perbaikan rumah, mungkin bisa datang langsung kepada BPBD di Kabupaten Aceh Tamiang. Mereka juga buka posko hingga sampai hari ini, Bapak.
0: Oh, BPBD.
1: Atau kepada Sekretariat Satgas yang ada di kantor Bupati Kabupaten Aceh Tamiang.
0: Nah, itu ya, warga Tamiang itu kalau untuk bantuan rumah itu ada di BPBD, ranahnya begitu, ditanyakan saja langsung kalau memang ada hal-hal yang seperti itu. Tapi terima kasih sudah membagikan informasi ke RRI juga. Jadi kita sama-sama mengawasi gitu ya. Sama-sama mengawal, yang jelas semua masyarakat nanti pasti akan terbantu gitu ya. Pasti masyarakat korban banjir begitu ya. Pak, mungkin Bapak ada mendengar-mendengar informasi dalam rapat-rapat bersama dengan Pemda, mungkin ya dengan stakeholder yang lain begitu ya, lintas koordinasi begitu. Itu kenapa mungkin Bapak bisa memberikan gambaran apa dan kenapa itu di Tamiang masih sering padam listrik, PDAM juga belum normal, itu ada masalah apa Pak? Ini juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat korban banjir sampai hari ini di Tamiang.
1: Ya, secara khusus saya juga tidak pernah mendapatkan informasi karena ini memang ranahnya PLN. Namun apakah pada waktu proses terjadinya banjir bandang pada saat itu, yang kita ketahui jaringan instalasi yang merupakan tower dari Sigura-Gura itu kan ada yang patah, mungkin apakah dalam proses perbaikan Bapak. Jadi mungkin kan pemasangan instalasi jaringan listrik itu kan nggak bisa dalam keadaan on, dia kan harus di-off-kan dulu, mungkin faktor itu menurut saya gitu Pak, tapi secara teknis kita juga nggak begitu paham.
0: Iya begitu ya. Oke, tapi ya, sampai sekarang masih mati padam listrik di Tamiang, Pak ya?
1: Tapi alhamdulillah untuk di wilayah kita di Kabupaten Aceh Tamiang hingga sampai saat ini nggak ada kendala apapun, Bapak.
0: Oh, berarti ini ke kecamatan-kecamatan yang
1: kecamatan-kecamatan
0: di luar Kepala Simpang kali ya?
1: Kita akui bersama pada saat waktu gempa itu kan banyak pohon yang tumbang, mereka mungkin perbaikan jaringan, Bapak.
0: Waktu banjir waktu itu ya? Iya. Karena masih banyak kecamatan-kecamatan yang mengeluhkan itu, misalnya kecamatan Manyakpahit, terus juga daerah Simpang Opa gitu ya.
1: Betul Pak.
0: Pulau Tiga. Ini juga masih mereka masih mengeluhkan listrik masih padam, terus air bersih sampai sekarang belum normal. Mereka belum menerima pemulihan terhadap hak dasar itu, listrik, air
1: kalau
0: bersih.
1: Kalau misalnya air bersih juga kita dapat laporkan untuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, kita memang itu juga merupakan menjadi kendala utama. Yang dimana namun dari Satgas PRR hari ini juga sedang dalam proses pembangunan titik-titik mungkin jaringan air bersih. Karena memang hari ini dapat kami laporkan bahwasanya untuk PDAM Kabupaten Aceh Tamiang ya hari ini memang bisa kita bilang lumpuh total Pak, berdampak dari pasca banjir tersebut.
0: Oke, butuh proses ya, butuh waktu ini untuk
1: Butuh waktu, banyak jaringan-jaringan instalasi dari jaringan pipa airnya pun juga banyak yang patah. Namun ini dalam proses tahap perbaikan semuanya Bapak.
0: Baik, oke. Ya mudah-mudahan warga di Aceh Tamiang ini bisa mendapatkan informasi yang jelas begitu ya. Jadi memang butuh kesabaran karena banyak instalasi air bersih yang di sana rusak total. Diterjang banjir begitu ya, juga fasilitas listrik mungkin milik PLN juga ini dalam pemulihan bertahap begitu ya. Kemudian juga menyangkut listrik, air, itu tadi sudah dijawab ya, dan juga bantuan-bantuan yang lain ini terus disalurkan di Kabupaten Aceh Tamiang. Oh ya, dari kemarin beberapa kabupaten kota Pak Yani, itu Dinas Sosialnya menginformasikan ke kami, mereka sudah menerima bantuan dari Dinas Sosial miliaran rupiah begitu ya. Kabupaten Aceh Utara sudah, bahkan sudah penyerahan secara simbolis, Nagan Raya, Langsa, Tamiang belum Pak ya?
1: Kalau kita ya untuk tahap kelimanya ini kan on proses Pak, namun untuk bagi kabupaten kota yang lain mungkin progresnya mungkin masih di bawah Kabupaten Aceh Tamiang karena secara stimulan kita sudah mendapatkan bantuan dari tahap 1 hingga tahap keempat kemarin itu berjumlah 620 miliar. Nah, jadi ada juga sebagai bantuan tambahan dari kementerian sebagai yang luka berat dan yang meninggal dunia. Sedangkan meninggal dunia kita sudah masuk ke tahap kedua, kalau untuk tahap yang luka berat masih tahap pertama. Demikian Pak. Ya mungkin dia secara bergulir bergantian, nggak mungkin juga harus tamiang-tamiang terus. Sayang juga bagi kawan-kawan kabupaten kota yang lain, kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
0: Iya, ini juga ada komentar dari warga Tamiang nih yang masih terus berkomentar ini Pak. Katanya Pak, tolong dibantu masyarakat yang bermasalah dengan desil yang tinggi, desilnya tinggi. Padahal faktanya masyarakat tuh kurang mampu. Jadi sudah diubah ke dato dan ditunggu-tunggu tetap tidak berubah. Gimana ini masalahnya Pak? Jadi ada keluhan nih dari.
1: Ya baik Pak, bisa saya jawab langsung.
0: Ya desil ya.
1: Kami dapat sampaikan kepada warga masyarakat yang memang. Apalagi di dalam dampak dari pasca bencana ini banyak yang terjadinya penurunan desil. Nah untuk itu langkah awal yang harus masyarakat lakukan adalah yang pertama harus menghubungi operator kampung. Di mana operator kampung itu sudah kita tempatkan di setiap kampung-kampung yang masing-masing untuk melakukan pendataan. Nah langkah kedua masyarakat harus melakukan perubahan. Dari daftar kependudukan, contohnya di KTP. Terkait masalah pekerjaan, bila misalnya pekerjaannya masih wira swasta, itu dianggap kalangan menengah ke atas. Jadi langkah kedua itu yang memang menjadi fokus utama bagi masyarakat bila memang ingin melakukan desil. Jadi perubahan dulu data kependudukan terutama KTP-nya terhadap pekerjaan. Nah, yang ketiga, nah masyarakat kemudian untuk melakukan pengisian kuesioner yang nantinya akan diberikan oleh operator kampung. Jadi penetapan desil itu bukan dinas sosial yang menetapkan adalah BPS. Dan penentuan terkait desil berapapun masyarakat yang mereka terima itu berdasarkan kuesioner yang diisi oleh si penerima manfaat, Bapak.
0: Oke.
1: Jadi bukan kita pemerintah yang menetapkan.
0: Nah, pada saat mengisi kuesioner ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi untuk perubahannya langkah-langkah tadi yang harus ditempuh masyarakat.
1: Betul. Kemudian yang kedua, kenapa di awal tadi saya sampaikan kita tidak akan pernah memberikan data yang secara rekapitulasi menyeluruh, karena yang kita khawatirkan ada oknum-oknum yang nanti menyalahgunakan NIK dari masyarakat sehingga dari NIK tersebut dapat didaftarkan diri untuk mendapatkan nomor kontak dari HP yang bersangkutan, sehingga nomor kontak itu karena terdaftar berdasarkan NIK dari masyarakat kita yang ada di wilayah Tamiang itu salah penggunaannya, Pak, mungkin dimanfaatkan sebagai judol yang nantinya itu akan diblokir secara otomatis oleh OJK.
0: Oke, baik. Jadi begitu ya. Informasi yang untuk bertanya tentang desil. Jadup tadi sudah tahap kelima di Tamiang, sudah dicairkan sampai dengan tahap kelima. Tapi tidak ada yang ditunda, Pak ya, untuk bantuan Jadup ya?
1: Alhamdulillah, untuk Kabupaten Aceh Tamiang, kita juga sudah konfirmasi kepada Ibu Direktur dan Bapak Menteri Sosial RI. Insya Allah tinggal kesabaran dari masyarakat akan diupayakan sebelum 2026 untuk Kabupaten Aceh Tamiang insya Allah tuntas.
0: Ini juga ada saja yang bertanya-tanya ini. Sekarang saya senyum sendiri jadinya. Pak, ada anak Tamiang apakah bisa ikut sekolah rakyat? Ya bisa lah. Gimana tidak bisa?
1: Untuk sekolah rakyat, gimana nih, Pak? Sebagai informasi Bapak, ya untuk di Provinsi Aceh yang sudah berdiri yaitu Aceh Besar, Birun, dan Kota Loksmawe. Dalam hal ini juga saya selaku PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang menginformasikan kepada masyarakat kami bahwasanya insya Allah berkat doa dan dukungan masyarakat dan pemerintah untuk Kabupaten Aceh Tamiang insya Allah di bulan Oktober ini akan kita proses penetapan batu pertama yang akan kita bangun sekolah rakyat. Nah, pertanyaannya siapa-siapa saja yang dapat menjadi peserta didik di sekolah rakyat tersebut adalah masyarakat-masyarakat yang desil 1, 2, 3, dan 4.
0: Ya, jadi sekolah rakyat bisa ya diakses untuk masyarakat Tamiang, Pak ya?
1: Bisa, bisa. Bisa memang ya? Diperuntukkan masyarakat khusus, masyarakat Tamiang yang memang tidak mampu. Jadi, ya. Alhamdulillah kami sangat bersyukur dengan hadirnya sekolah rakyat di Kabupaten Aceh Tamiang mengangkat derajat masyarakat yang tidak mampu, terutama masyarakat-masyarakat miskin. Jangan sampai mereka nanti putus sekolah. Demikian, betul. Bapak.
0: Ya, ini sekolah rakyat adalah program Presiden Prabowo yang memang untuk menampung anak-anak miskin ataupun yang keluarga yang tidak mampu ya. Harus tetap bersekolah. Ya. Dan itu dinamakan sekolah rakyat. Sementara kalau sekolah Garuda, jadi ada banyak sekolah sekarang. Kalau sekolah Garuda itu informasinya, ya sekolah Garuda itu informasinya anak.

0: ramai Pak ya, yang berkeliaran orang dengan gangguan jiwa begitu Pak. Betul?
1: Hari ini ODGJ yang sudah kita melakukan pendataan Bapak, yang untuk dari Tamiang ini sendiri tidak ada. Cuman karena memang penanganan ODGJ ini, yang di mana ODGJ tersebut setelah dilakukan pendataan di kabupaten-kabupaten tetangga, ini kadang-kadang ya kita nggak tahu pergerakan apakah di malam hari, sehingga tiba-tiba datang di Tamiang. Siapa yang ngantar kita juga.
0: Oh gitu Pak ya.
1: Jadi kita kan ketika memang penanganan, bila memang ODGJ tersebut tidak memiliki keluarga di Aceh Tamiang, pada saat kita lakukan evakuasi yang bersangkutan, kita rujuk misalnya ke provinsi, provinsi juga tidak akan pernah menerima Pak, karena memang tidak ada yang bertanggung jawab, terutama keluarganya. Demikian loh Pak.
0: Oke, karena mungkin Kuala Simpang ya, kota Kuala Simpang dianggap perlintasan, jadi mungkin dari dari provinsi tetangga atau dari mana, kita juga Tamiang juga tidak tahu ya. Tiba-tiba sudah banyak ODGJ di Tamiang gitu ya.
1: Siap, siap Bapak.
0: Baik, oke. Tapi ini warga mengeluhkan Pak, mereka khawatir mungkin kalau ODGJ berkeliaran seperti itu ya.
1: Iya.
0: Tapi sudah ditertibkan.
1: Bisa dilaporkan mungkin di wilayah-wilayah mana, nanti kita akan tetap terus bekerja sama secara intens dengan Satuan Polisi Pamong Praja, yang nantinya mereka yang bisa mengambil sebuah keputusan. Kita sifatnya hanya mendampingi kerja beliau.
0: Atau sampai sekarang di Tamiang masih ada buka-buka posko Pak? Misalnya posko pengaduan masyarakat di BPBD
1: tetap
0: misalnya.
1: Tetap masih ada Alhamdulillah untuk di Kabupaten Aceh Tamiang. Kita membuka posko Pusdatin, ada juga posko Satuan Tugas yang merupakan tindak lanjut dari Satgas dari Kemendagri, kita buka juga, sehingga ketika tim-tim dari kementerian, baik yang dari PRR datang, mereka tinggal menjumpai dari posko dari Satgas tersebut terkait masalah sejauh mana tindak lanjut dalam hal penanganan bencana. Demikian Pak.
0: Masyarakat pun bisa datang ke situ ya posko ya, misalnya
1: bisa,
0: bertanya.
1: Bisa, tidak ada batasan, tidak ada ketentuan, masyarakat kapanpun juga bisa datang untuk bisa mempertanyakan informasi, apakah ataupun juga bisa memberikan informasi. Ada di wilayah-wilayah daerah masyarakat yang memang mungkin ada jalannya longsor, jembatan yang putus, dapat informasikan ke posko Satgas sehingga biar cepat penanganannya.
0: Baik. Baik Pak Yani, terima kasih sudah bersama Prosatu RRI Loksmawe, yang sebelumnya kita juga bersurat Pak ya, bersurat berkomunikasi lewat surat, dan salam kami untuk Pak Bupati di sana, Armia Fahmi Pak ya.
1: Sama-sama Bapak, ya, sama-sama Bapak.
0: Irjen Pol Purnawirawan Armia Fahmi ya, saya kenal Armia beliau itu sebetulnya. Ya, oke. Salam untuk beliau dari kami, dan juga terima kasih waktunya Pak Yani. Semoga warga di sana terus bisa pulih, bangkit ya dari keterpurukan pasca banjir. Ya memang karena Tamiang begitu dahsyat kerusakan yang terjadi dampaknya, sehingga banyak sektor yang kemudian ini terdampak gitu ya, mulai dari listrik, air bersih, rumah masyarakat, lain-lain fasilitas yang lain, jalan dan jembatan itu juga banyak tentu yang terdampak. Bahkan sampai hari ini kami menerima informasi dari masyarakat di Tamiang, itu jaringan internet juga di Tamiang masih lelet, terutama di kecamatan-kecamatan yang dalam, itu yang agak-agak ke dalam, ini juga belum normal. Ya, baiklah seperti itu. Jadi masyarakat, terima kasih yang sudah mempercayakan RRI Loksmawe berbagi informasi. Kita sama-sama mencarikan solusi, sama-sama ikut mengawasi juga, masyarakat mengawasi, media juga seperti itu. Dan tentu untuk mencari solusi, bukan untuk menyudutkan pihak-pihak begitu ya. Jadi untuk mencari solusi yang sama-sama mencari solusi gitu. Pemda juga sama-sama. Baik Pak Yani, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu tadi kami sudah berhasil tersambung dengan PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi untuk menjawab beberapa hal, dan memang untuk saat ini masalah Tamiang itu melibatkan lintas sektor, melibatkan PLN untuk penormalan listrik, melibatkan PDAM, melibatkan BPBD untuk huntara begitu ya, dan juga dinas sosial untuk isi rumah jadup. Nah ini melibatkan lintas sektor. Nah kalau untuk yang bertanya tadi bagaimana untuk rumah huntap ini itu

bisa mendatangi langsung ya. Nanti kami juga sih akan berusaha bagaimana mencari bisa terhubung dengan BPBD Tamiang. Tapi sementara itu tadi sudah diinformasikan oleh Kepala Dinas Sosial di Tamiang, itu warga yang ingin bertanya tentang Huntap dan Huntara bisa datang langsung ke posko BPBD. Jadi di Tamiang itu sampai sekarang masih buka posko-posko, posko pengaduan masyarakat di sana, baik misalnya mengadukan masalah listrik, misalnya keluhan listrik itu bisa datang ke posko PLN. Tapi untuk datang kan ini kadang-kadang masyarakat butuh akses ya. Apalagi misalnya di kecamatan yang terdalam, Pulau Tiga. Pulau Tiga itu kami dapat informasi itu ada jauh berada di pedalaman Tamiang gitu ya. Jadi kalau untuk mereka datang ke posko-posko, mungkin mereka akan butuh waktu yang sangat banyak gitu ya. Tadi jadi terima kasih sudah mempercayakan kami untuk membagi informasi dan juga kita kawal sama-sama sejauh mana update penanganan banjir baik di Tamiang maupun di kabupaten kota lainnya begitu ya. Nanti kami juga akan coba cari bagaimana nomor-nomor HP yang bisa kami hubungi ke sana, BPBD misalnya, terus juga PLN, terus juga PDAM di sana begitu ya. Dan Dinas Sosial tadi sudah. Dan kalau bisa pun bisa tersambung dengan Bupati Tamiang nih, Pak Armia Fahmi ya. Pak Armia Fahmi ini saya kenal beliau. Kami pernah ketemu. Dan juga begitu beliau menjabat Bupati Tamiang, mendapat cobaan yang begitu berat ya. Harus menghadapi warganya tertimpa banjir. Baik pendengar, sampai di sini program Halo RRI kami untuk edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Sampai ketemu di sesi berikutnya nanti karena program Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Saya Denny Misteri pamit dari ruang dengar Anda bersama kerabat kerja yang bertugas lainnya, ada rekan-rekan operator, operator studio ada Liansyah dan gatekeeper sekaligus pengarah acara Muhammad Sofianto pagi hari ini, serta produser Ridawati dan penanggung jawab Weni Zulianti.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 1 RRI Lux Semawi 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di kesempatan hari ini di hari Jumat 25 September 2026 kita memasuki program Indonesia Sehat. Dan topik kita hari ini kita akan membahas mengenai imunisasi lengkap bagi anak dengan topik Sehat Keluarga Bahagia. Dan di kesempatan hari ini ya, narasumber kita yang telah hadir di studio saat ini ada Dr. Nurul Akrima, salah seorang dokter umum dari Puskesmas Banda Sakti Kota Lux Semawe. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Dr. Nurul ya?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Kak. Alhamdulillah ya. Saya agak susah nih lihat dengan nampak wajahnya. Oke, Dr. Nurul Akrima ya dari Puskesmas Banda Sakti Kota Lux Semawe. Hari ini kita membahas, Dok, mengenai imunisasi lengkap anak sehat keluarga bahagia ya. Iya. Dan kalau misalnya sudah imunisasi artinya ini sudah syarat sehatnya sudah cukup gitu ya, syarat untuk hidup sehat. Jadi imunisasi dulu yang paling awal dari bayi bahkan sampai ada usia 18 tahun ya, dan ada fase-fasenya juga usia-usia tertentu. Nah sebelumnya untuk memberikan pemahaman kepada pendengar ya, sebenarnya imunisasi ini apa sih Dok? Karena banyak pemahaman di masyarakat juga imunisasi itu kayak apa? Apakah dimasukkan virus gitu yang dijinakan? Nah, pengertian dari imunisasi itu sendiri seperti apa sebenarnya? Silakan Dok.
1: Baik, jadi mungkin kita mulai dulu dengan apa sih imunisasi itu ya, Kak ya. Jadi imunisasi itu sendiri adalah sebenarnya suatu proses ataupun cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap suatu penyakit. Nah, dengan cara kita memberikan vaksin. Yeah. Nah, jadi kita itu secara aktif memberikan memang bentuknya itu dalam vaksin. Nah, vaksin itu sendiri apa? Nah, vaksin itu adalah suatu antigen kalau kita bilang. Jadi semacam kuman, tapi di sini kumannya dia bukan kuman dalam bentuk utuh, tapi kumannya itu sudah kita lemahkan. Atau bahkan hanya beberapa bagian ataupun protein dari kuman saja yang dimasukkan ke dalam vaksin itu sendiri. Nah, jadi tujuannya itu apa? Tujuannya tadi untuk membentuk yang namanya kekebalan dalam tubuh kita. Kenapa harus ada yang namanya imunisasi? Ya pasti ibaratnya imunisasi ini latihan. Yeah. Latihan bagi tubuh kita. Seperti misalnya anak sekolah mau ujian, pasti ada tryout. Atau kalau misalnya tentara sebelum bertempur ada simulasi latihannya dulu. Yeah. Nah, inilah fungsi imunisasi. Jadi sebagai latihan bagi tubuh kita sebelum terpapar penyakit. Jadi kalaupun nanti kita terpapar penyakit itu sudah siap karena sudah diberikan imunisasi terlebih dahulu. Ya seperti itu.
0: Jadi seperti apa ya, kayak tentara penjaga tubuh kita gitu ya. Jadi sudah ada pelindungnya, bisa kita sebut seperti itu ya.
1: Betul.
0: Sebelum nanti menghadapi ancaman berupa virus-virus, bakteri dan lain-lain gitu ya, sudah diimunisasi. Nah, kalau misalnya jenis-jenis dari imunisasi yang mungkin masyarakat kan kenalnya paling kalau setelah lahir itu kan ada hepatitis ya, juga polio dan mungkin kan banyak ada BCG dan lain-lain, DPT ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara bahasa sederhananya mungkin Dok ya, jenis-jenis dari imunisasi itu apa saja supaya masyarakat lebih mengetahui.
1: Jadi kalau untuk yang imunisasi dasar lengkap ataupun rutin lengkap pada anak itu memang sangat banyak ya Kak ya. Dan itu semua tersedia gratis di Puskesmas tanpa perlu membayar sepeser apapun. Nah, di sini vaksin-vaksin itu sebenarnya dibuat untuk apa? Jadi memang khusus untuk penyakit menular. Nah kan sementara ini gak ada ya vaksin untuk penyakit hipertensi atau diabetes, tidak ada ya. Jadi memang untuk penyakit yang memang sangat menular dan masih sangat kita bilang masih banyak terjadi kasusnya itu di Indonesia, terutama juga di Aceh ya. Jadi kalau untuk imunisasinya itu sendiri mungkin ada beberapa ya, itu kalau untuk yang bayi baru lahir itu kita biasanya ada BCG ya Kak ya. BCG dan HB0. Kemudian nanti untuk bayi itu biasanya ada kita yang DPT, ada polio, baik polio oral maupun polio injeksi. Kemudian nanti di usia sekolah itu ada istilah kita bilang dia semacam booster ataupun lanjutan ataupun ulangan, itu juga ada difteri, tetanus, campak, Dan juga nanti ada yang terbaru ini adalah HPV yang untuk mencegah kanker serviks seperti yeah. itu. Mm-hmm. Dan di mana untuk apa jadwal dari imunisasi dasar lengkap ini sebenarnya sudah ada jadwal tersendiri. Nah, kadang-kadang kan kita bertanya dokter apabila memang anak saya udah ketinggalan jadwal nih. Mm-hmm. Nah, apakah dia bisa apa dikejar? Nah, ternyata memang bisa. Yeah. Ada namanya dia catch up ataupun program kejar lah kita bilang. Mm-hmm. Nah, itu memang bisa dikejar, tapi dia ada ring waktu tertentunya. Misalnya kalau kita bilang BCG, kalau sekarang kan BCG itu dia kalau bisa memang kurang dari 1 bulan sudah disuntik. Kalau memang dia tidak disuntik itu bisa paling telat itu di bawah 1 tahun. Mm-hmm. Tapi setelah mm-hmm. 1 tahun tidak bisa, karena BCG tadi misalnya kan untuk mencegah infeksi TBC. Mm-hmm. Jadi kita anggap setelah dia 1 tahun itu rata-rata orang Indonesia itu sudah terpapar dengan kuman TBC. Jadi mm-hmm. tidak perlu lagi dikejar kalau usianya itu sudah di atas 1 tahun. Jadi yeah. memang kalau untuk program, jadwal, dan untuk kejar tayang ataupun kecap itu mungkin bisa ditanyakan nanti di fasilitas kesehatan masing-masing seperti itu, Kak, untuk penjelasannya seperti ya, itu ya.
0: Jadi kalau misalnya terlewatkan, harusnya misalnya mendapat vaksin atau imunisasi di usia misalnya katakanlah 6 bulan, betul. Tapi dia udah 1 tahun, itu ya. Masih bisa ya?
1: Masih bisa dikejar, ada jadwal kejar tayangnya.
0: Oh gitu, seperti itu. Jadi kalaupun si anak misalnya udah agak gede gitu, udah 1 tahun, tapi ya. Vaksin harus didapatkan ya. Di usia lebih kecil, misalnya 6 bulan, itu masih bisa.
1: Masih
0: berarti
1: ada beberapa vaksin yang bisa dikejar seperti itu. Jadi jangan takut.
0: Iya, karena kan takutnya masyarakat berpikir, oh nggak bisa lagi nih, udah terlewat, udah lewat dari waktu yang seharusnya ya, gitu ya. Ya. Baik. Nah, kalau misalnya ini kan ada program dari pemerintah di mana bulan imunisasi ya. Sekolah ya,
1: anak sekolah,
0: anak
1: bias.
0: Sekolah bias. Nah, seperti apa program ini, Kak?
1: Nah, jadi bias ini memang program dari pemerintah kita sendiri, Kak, yang kita laksanakan biasanya itu memang di bulan 9 atau 11 seperti itu. Dan untuk di Banda Sakti sendiri itu sudah kita mulai di tanggal 16 September Rabu yang lalu seperti itu. Kita menyasarnya itu adalah 29 sekolah dasar dan 2 sekolah menengah, baik yang swasta maupun yang negeri, dengan ya target kita itu sebenarnya 100%. Namun memang ada kendala-kendala yang mungkin kita hadapi nantinya. Yeah. Karena seperti yang kita lihat di tahun kemarin, hanya tercapai untuk bias ini 5% dari target.
0: Iya, yeah, sangat sedikit sekali.
1: Sangat sedikit memang.
0: Artinya program bias ini menyasar anak-anak sekolah yeah. yang harus diimunisasi lanjutan yeah, gitu ya. Mendapatkan imunisasi booster ya, yeah, kalau nggak salah yeah. tadi. Tapi capaiannya tidak lebih dari 5%.
1: Yeah.
0: Nah, kalau dilihat ini persoalannya kenapa tidak tercapai, Bu Nurul?
1: Nah, jadi memang sangat banyak memang persoalannya, Kak. Jadi kita ada mengenal yang namanya vaksin hesitensi lah. Jadi keraguan terhadap vaksin. Dan dimana setelah kita, setelah penelitian dari sebelum-sebelumnya, bahwa diketahui faktor yang membuat orang ragu terhadap vaksin itu ada beberapa macam. Kalau untuk secara umum, secara global, itu kalau untuk sekarang itu trennya itu orang takut vaksin karena takut efek samping. Itu yang pertama.
0: Misal kayak demam gitu ya.
1: Iya, efek samping yang terjadi. Nah, tapi kalau untuk di Aceh sendiri, dengan kita mungkin yang sosiokulturalnya Islam gitu kan. Jadi vaksin hesitensi yang pertama itu tetap pengaruh sosiokultural. Baik di situ pengaruh dari agama, status halal atau haram vaksin, maupun pengaruh dari budaya patriarki dari ayahnya gitu. Jadi setelah kita saya baca-baca referensi jurnal segala macam, ternyata kalau di Aceh itu yang pertama ya status halal haram, kemudian juga tadi pengaruh budaya, dan ternyata faktor waktu kita kuesioner itu ternyata faktor ayah sangat menentukan. Jadi rata-rata ibu itu sebenarnya mau memvaksin anaknya, tapi karena ayah yang mengambil keputusan dan ayahnya tidak mau, jadi otomatis tidak tervaksin. Mungkin seperti itu kalau untuk vaksin hesitensi. Dan ini juga perlu diluruskan. Mungkin yang pertama itu kita lihat mungkin ada yang bilang vaksin dari Yahudi, dari kafir lah untuk
0: Dari bahan-bahannya.
1: Dari bahan-bahannya seperti itu. Nah, jadi mungkin kita tilik lagi sejarah dari vaksin itu sendiri. Nah, vaksin itu sendiri sebenarnya itu adalah yang pertama kali membuat vaksin itu adalah kerajaan ke Islam, Kesultanan Islam di Turki Ottoman. Itu yang pertama sekali itu di abad 16. Jauh sebelum vaksin modern dibentuk gitu. Itu memang Kesultanan Islam. Jadi mungkin pernah kita dengar lah dulu sewaktu abad 16, 17 sampai 18 tuh wabah campak itu sangat masif. Nah, jadi ternyata adalah istrinya si dubes Inggris ini yang memang saat itu di Turki. Nah, dia melihat kenapa di Turki ini walaupun di dunia ini sedang wabah campak, nah di situ orang yang kena campaknya sedikit. Nah, ternyata di situ mereka mempraktekkan suatu yang kita kenal dengan nama vaksin tradisional, ya, atau yang dikenal dengan teknik variolasi. Caranya itu dia itu mengambil nanah dari orang yang sakit, kemudian nanah itu disuntikkan ataupun digoreskan ke orang yang sehat. Oh, nah, itulah cikal bakal terbentuknya vaksin yang sekarang. Nah, itu namanya variolasi. Dan ternyata si istri kedubes ini, kita bilang dia sangat kagum terhadap proses tersebut. Nah, kenapa bisa hebat lah berarti mereka orang Turki ini bisa membuat angka campak tadi sangat turun drastis gitu. Jadi dialah yang mempopulerkan, kemudian dia mengirim surat ke Inggris, ke London untuk bahwasanya di sini ada loh teknik variolasi, dan akhirnya teknik itu diadaptasi di dunia barat. Jadi dengan percobaan pertama itulah anak si si kedubes itu sendiri seperti itu. Jadi memang kalau kita bilang vaksin itu dari Yahudi, dari dunia barat, itu sebenarnya salah. Bahkan itu dari dunia Islam sendiri,
0: dari yang peradaban Islam berarti
1: dari peradaban Islam, cuma mungkin ya kita nggak tahu lah kecolongan atau apa. Jadi memang terkubur gitu ya, informasi itu. Jadi kita menganggapnya seolah-olah barat lah yang mempopulerkan dari si vaksin tersebut, ya. Nah, kemudian terkait status halal haram, nah mungkin dulu-dulu waktu kita memang baru membuat vaksin, rata-rata memang ada vaksin yang bukan bersumber dari babi, tapi dia hanya enzim babi itu dia hanya tempat tumbuhnya, kalau kita bilang seperti itu. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman, nah mulai sekarang itu sudah banyak memang vaksin-vaksin yang untuk enzim ataupun media tumbuhnya itu dia dari sapi, bovin ataupun dari kuda, gitu. Dan untuk yang vaksin yang tersedia di Puskesmas Banda Sakti ataupun mungkin Puskesmas seluruh Indonesia, itu adalah produksi Bio Farma. Bio Farma adalah produsen dalam negeri. Jadi memang anak Indonesia sendiri yang buat, dan Bio Farma itu adalah suatu mungkin produsen terbesar di Asia Tenggara gitu kan, yang mensuplai vaksin kemana-mana, itu dari Bio Farma. Dan kalau kita lihat memang di kandungan, mungkin bisa dicek di Puskesmas ya, jadi kandungan dari isi dari vaksin itu di produk akhirnya itu memang tidak ada kandungan babi sama sekali. Jadi itu yang perlu kita luruskan. Jadi dalam satu botol vaksin itu apa isinya? Yang pertama dia ada si antigennya, atau kuman itu sendiri, atau bagian dari kumannya. Yang kedua itu biasanya kita ada pelarutnya yang jelas, karena kan bentuknya air ya,
0: cair gitu, cairan ya.
1: Jadi ada pelarut dalam air. Kemudian ada adjuvan. Adjuvan itu bisa bentuk senyawa kimia untuk meningkatkan efek vaksinnya. Kemudian biasanya kita ada isinya itu ada stabilizer atau penstabil lah, karena vaksin ini kan kita bawa-bawa kemana-mana, jadi biar dia stabil tidak rusak, ada senyawa asam amino untuk stabilnya. Dan yang terakhir itu ada semacam pengawet, tapi pengawet itu memang bukan pengawet formalin ya, tapi pengawet yang memang dia aman seperti kita minum obat. Nah, itu kan ada kandungan pengawet supaya aman dalam jangka waktu tertentu. Jadi itulah kandungan vaksin. Dan di produk akhir itu memang tidak ada unsur babinya gitu, ya. Seperti itu yang perlu kita luruskan.
0: Nah, iya. Jadi kalau kita melihat faktor 5% tadi, iya, capaian betul dari bias ini sendiri, ini bermula dari sosiokultural ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Nurul tadi, bahwa anggapan-anggapan ini halal haram. Tadi sudah disampaikan bahwa yang harus kita pahami bahwa peradaban kedokteran sendiri itu dari Islam, ya, betul, pada dasarnya. Dan seperti disampaikan juga, memang ada seperti apa ya, tempat media tumbuh tadi ya, enzim dari babi, tapi itu sekarang sudah dikembangkan gitu ya.
1: Saya rasa di mungkin lebih dari 90% tuh sudah tidak ada yang menggunakan enzim itu
0: sudah
1: lagi.
0: Sudah beralih ke sapi, kuda, seperti
1: kecuali
0: yang disebut
1: mungkin
0: tadi
1: yang produk dari luar. Tapi kalau untuk yang dari biofarma sendiri tidak ada, kecuali mungkin yang masih diimpor dari luar, itu mungkin masih ada satu-satu seperti itu.
0: Jadi bisa dijamin dari segi halal haramnya ini memang halal dari penggunaan bahan-bahannya atau mungkin zatnya ya yang terkandung, apalagi yang apa namanya perusahaannya sendiri Bio Farma ini kan milik Indonesia, dan sudah teruji dari segi keamanan dan juga halal haram
1: aman, insyaallah aman.
0: Secara ininya ya regulasinya. Dan menarik juga soal tadi mengenai apa namanya efek ya, efek dari imunisasi. Nah, ini kan bisa menjadi penyebab kenapa orang nggak mau imunisasi. Nah, efek-efek ini apakah cukup parahkah yang ditimbulkan dari imunisasi, atau mungkin sekedar demam, atau pernah ada cerita mungkin riwayat efek lain yang sampai membuat orang ketakutan mungkin. Nah, mungkin bisa diperjelas lagi nih oleh Bu Nurul.
1: Nah, jadi setelah sosiokultural tadi tentunya ketakutan akan efek vaksinnya gitu ya, kayak dalam pengertian kita mungkin pengetahuan untuk kesana mungkin masih kurang. Jadi dalam imunisasi itu ada istilahnya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, jadi KIPI ini adalah suatu kejadian yang ditimbulkan efek setelah vaksinasi tersebut. Nah, KIPI ini bisa bersifat ringan, sedang, ataupun berat. Nah, tapi rata-rata kalau yang kita lihat itu yang paling banyak itu memang ringan. Nah, gejala ringannya seperti apa? Ya, bisa demam ringan, biasanya nyeri di tempat suntikan, bisa pegal-pegal badan, kalau bayi itu bisa lebih rewel seperti itu. Tapi itu tidak berlangsung lebih dari 72 jam biasanya. Nah, dan itu rata-rata kami untuk laporan KIPI sendiri di puskesmas kami memang hanya di tingkat ringan saja. Jadi tidak pernah ada selama beberapa tahun ini yang melaporkan KIPI sedang ataupun berat. Kalaupun ada KIPI berat itu bisa harus kita telusuri memang, tapi memang belum pernah kita dapat kasusnya, harus ditelusuri apakah benar dia beratnya itu memang karena vaksinnya atau karena saat itu sedang terkena penyakit lain. Kalau untuk KIPI ringan sendiri itu kan bisa kita atasi ya di rumah ya, bisa diatasi di rumah, boleh kompres, minum air putih yang banyak, istirahat, dan kalaupun ada mengalami gejala yang mungkin bertahan itu mungkin bisa dilaporkan ke tenaga kesehatan yang terdekat untuk kita telusuri lebih lanjut penyebabnya apa. Karena ternyata memang laporan dari WHO ditemukan bahwa yang membuat efek terlihat efek KIPI sedang atau berat, tapi ternyata dia memang sedang mengalami penyakit yang lainnya. Jadi seperti itu.
0: Jadi disangkakan efek dari
1: efek
0: imunisasi.
1: Efek dari imunisasi. Jadi makanya orangnya takut. Karena kan orang berpikiran anak saya sehat nih, terus divaksin jadi sakit. Nah, jadi memang untuk melatih kekebalan tubuh kita memang harus dibuat sedikit sakit, dilatih supaya saat terjadi kuman yang beneran masuk tidak menjadi parah atau tidak menyebabkan kecacatan atau kematian seperti itu.
0: Kalau misalnya kayak komplikasi serius dari efek dari imunisasi, apakah itu pernah terjadi? Misalnya kayak alergi berat atau kasus-kasus serupa gitu?
1: Mungkin kalau di puskesmas kami belum pernah terjadi, tapi pernah dilaporkan memang adanya respon alergi yang berat terhadap komponen vaksin. Nah, kita yang namanya alergi, kita tidak pernah tahu memang kita ini alergi terhadap apa, kecuali sudah dites duluan. Kadang-kadang kan ada orang baru dikasih obat antibiotik tapi udah ternyata alergi. Jadi itu adalah menjadi catatan. Jadi saat ada anak yang memang pernah alergi terhadap suatu komponen vaksin, maka itu dia menjadi kontraindikasi di vaksin-vaksin yang lainnya. Dan itu bisa terjadi, ada yang namanya dia shock anafilaktik, reaksi cepat terhadap suatu alergi, obat maupun vaksin, atau bahkan makanan gitu kan. Jadi shock anafilaktik ini bisa berupa, biasanya langsung itu wajahnya bengkak, bibirnya bengkak, sesak napas, tensinya langsung turun, berkeringat dingin, dan bisa mengakibatkan shock kalau tidak diatasi dengan cepat. Oleh makanya dalam program bias ataupun imunisasi rutin pada anak itu harus di bawah tenaga pengawasan tenaga kesehatan. Jadi tidak dilakukan di rumah, tapi harus di fasilitas kesehatan, ataupun kalau di sekolah di bawah pendampingan tenaga kesehatan seperti itu. Jadi kalaupun ada gejala cepat yang timbul itu bisa langsung kita atasi seperti itu.
0: Tidak bisa langsung dapat pertolongan gitu ya.
1: Ya,
0: jadi tidak perlu dikhawatirkan kalau ingin imunisasi karena efeknya tadi yang paling
1: rata-rata ringan
0: ya, benar. Dan kasus-kasus komplikasi serius seperti alergi berat itu sangat jarang ditemukan. Jadi ini jangan sampai membuat orang ketakutan atau masyarakat ketakutan gitu ya. Tidak perlu takut terhadap imunisasi. Nah, kalau misalnya kita lihat stigma di masyarakat atau kesadaran untuk imunisasi sejauh ini dengan angka 5% itu, ini gimana sih? Upaya-upaya apa yang harus kita lakukan menurut dokter untuk bisa memberikan kesadaran lagi untuk masyarakat kita?
1: Jadi memang dengan angka 5% itu bukan pesimis, tapi kita walaupun angkanya itu rendah, kita tetap harus ya mencari upaya bagaimana cara untuk meningkatkan di tahun-tahun berikutnya. Karena untuk Aceh keseluruhan saja memang tahun kemarin tingkat imunisasinya masih sekitar 30%, di mana kita itu ranking kedua, tapi dari bawah.
0: Iya, itu tingkat provinsi,
1: tingkat
0: berarti.
1: Tingkat provinsi, jadi 37 dari 38 untuk tingkat imunisasi Aceh.
0: Sangat
1: tahun
0: rendah sekali ya
1: tahun kemarin. Jadi faktornya seperti itu tadi. Jadi mungkin perlu dukungan lintas sektor, terutama dari pemuka agama. Karena orang Aceh ini seperti yang kita tahu ya, mungkin lebih mendengar saran dari pemuka agama, imamci, tengku, ustadz, seperti itu. Jadi memang kolaborasi lintas sektor itu yang perlu kita perkuat. Dan ini sebenarnya sudah kami lakukan di setiap logmin lintas sektoral, setiap 3 bulan sekali yang dilakukan oleh puskesmas, seperti itu. Cuma mungkin perlu tambahan ya, kita perlu mengundang ustadz atau imamci dari masing-masing kampung agar sosialisasi ini bisa sampai ke mereka. Dan karena bapak-bapak ini kan seringnya mungkin dengar ikut pengajian sama tengku-tengku, ikut khutbah, jadi mungkin bisa disampaikan di forum-forum di masjid gitu oleh tengku-tengku ataupun ustadz ini. Karena yang perlu dipengaruhi sekarang bapak-bapaknya gitu kak. Kalau ibu-ibu saya rasa mungkin rata-rata sudah mau, tapi karena yang mengambil keputusan di rumah tangga itu seringnya ya suami ataupun bapak, jadi memang dari bapak-bapaknya juga harus kita edukasi supaya mengerti dan paham bahwa imunisasi ini memang sangat penting untuk anak kita, seperti itu.
0: Dan karena bapak-bapaknya yang mengambil keputusan biasanya di rumah tangga ya. Kalau ibu-ibunya udah oke, tapi bapak-bapaknya ketahan di bapak-bapaknya. Betul. Jadi memang mau laki-laki atau perempuan ini harus sama-sama paham ya. Apalagi peran ibu dan ayah ini sangat penting untuk mewujudkan anak-anak yang sehat tentunya, karena ada imunisasinya. Dan Majelis Permusyawaratan Ulama sendiri MPU menetapkan bahwa hukum dasar pelaksanaan imunisasi dan vaksinasi ini adalah boleh atau mubah. Artinya ini udah ada landasannya gitu ya. Jadi masyarakat jangan ragu-ragu gitu ya untuk imunisasi. Nah, kalau kita bicara dampak ini dok ya, kalau misalnya anak yang tidak diimunisasi, nah apakah ini secara jangka pendek atau jangka panjangnya akan berdampak terhadap gangguan kesehatan dia di masa depan, atau seberapa besar sih dampaknya kalau dia nggak imunisasi?
1: Nah, jadi mungkin sebelum menjawab itu kita perlu tahu dulu tentang sistem kekebalan di tubuh kita gitu kan. Nah, jadi sistem kekebalan di tubuh kita itu kan sebenarnya ada banyak. Yang secara umum itu dia ada kekebalan yang memang kita bawa dari lahir, istilahnya innate immunity, dan satu lagi ada yang kekebalan yang didapatkan seiring dengan hidupnya ataupun adaptive immunity. Nah, contoh dari kekebalan bawaan itu ya yang ada di tubuh kita sekarang seperti kulit, kemudian rambut-rambut di hidung dan saluran nafas, asam lambung, ya kan? Buktinya kalau kita terpapar debu, kita akan respon langsung bersin. Ada kena asap mungkin akan terbatu. Ada masuk makanan yang aneh-aneh mungkin akan muntah. Nah, itu adalah kita bilang kekebalan bawaan. Nah, di mana kekebalan bawaan ini dia tidak spesifik. Dia tidak melindungi terhadap satu virus ataupun kuman tertentu. Tidak spesifik dan tidak punya memori. Jadi kalau besok ada kena debu, kita kan tetap bersin-bersin terus. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada yang adaptif. Itu kekebalan yang kita dapat. Nah, kekebalan yang kita dapat itu dia bisa kita dapatkan secara aktif ataupun pasif. Kalau yang pasif mungkin kita bisa dapat dari ASI. Nah, jadi seorang bayi yang disusui ataupun diberikan ASI eksklusif oleh ibunya itu otomatis akan mendapatkan kekebalan secara pasif. Jadi antibody dari ibu akan dikeluarkan melalui ASI dan masuk ke dalam badan anaknya dalam bentuk antibody. Jadi memang sangat luar biasa ciptaan Allah sudah dikasih si bayi itu antibody pertama dari ibunya.
0: Langsung ditransfer ya.
1: Langsung ditransfer antibody. Nah, tapi antibody yang dari ASI ini dia sifatnya juga tidak spesifik. Jadi dia tidak spesifik terhadap kuman tertentu dan biasanya dalam jangka waktu tertentu akan berkurang dan mulai menghilang setelah usia anak mungkin masuk usia anak sekolah seperti itu. Nah, sedangkan yang satu lagi ada yang kita kenal dengan nama tadi ada kekebalan secara aktif. Kekebalan yang didapatkan secara aktif. Nah, contohnya itu adalah yang pertama kalau kita sakit. Nah, begitu kita terpapar yang namanya kuman, misalnya saya sakit flu dari virus influenza, nah itu saya sudah mengalami kekebalan terhadap virus tadi.
0: Karena sudah ada memorinya.
1: Sudah terlatih. Nah, satu lagi ada caranya jangan tunggu sakit, yaitu kekebalan yang aktif dengan cara kita melakukan vaksinasi ataupun imunisasi tadi. Nah, jadi imunisasi ini adalah suatu memang cara melatih memang dan dia sangat spesifik. Makanya saat kita vaksin itu ya hanya misalnya kita mau vaksin campak, jadi yang kita berikan itu ya antigen dari campaknya. Kita mau proteksi terhadap difteri tetanus, yang kita berikan ya antigen difteri tetanus dan sangat spesifik. Spesifik dia memorinya bisa jangka panjang, apalagi kalau kita booster tadi. Jadi tujuan booster itu supaya memorinya ini semakin melekat, semakin terlatih, semakin pinter tentara di dalam tubuh kita. Jadi akan semakin
0: mudah bisa menangkal.
1: Mudah menangkal dan paling enggak kalaupun sakit itu bisa efeknya tidak seberat jika kita tidak divaksin. Nah, kemudian pertanyaannya apa efeknya jadi tadi jika anak itu tidak divaksin? Yang pertama tentu untuk dirinya sendiri. Jadi biasanya anak yang tidak divaksin biasanya gampang sakit. Akibat dia gampang sakit itu biasanya nafsu makannya akan menurun. Dari nafsu makan menurun biasanya berat badannya juga akan ikut turun. Jadilah bisa jadi stunting, bisa kecerdasan yang menurun. Jadi sangat banyak faktor. Makanya memang kita jaga gimana cara anak-anak kita ini jangan gampang sakit. Karena begitu dia sakit tuh udah ribet lah urusannya. Karena makannya
0: berefek kemana-mana gitu ya.
1: Makannya, belajarnya, semuanya jadi terganggu akibat sakit tadi. Nah, yang kedua, selain melindungi diri dia sendiri, dia bisa dengan dia vaksin itu dia bisa melindungi banyak orang. Nah, jadi ternyata imunisasi ini bisa berperan seperti pagar. Kalau kita bilang itu dia memang komunitas. Jadi ada perlindungan komunitas di mana jika semakin banyak orang divaksin, maka dia akan membentuk pagar perlindungan terhadap orang-orang yang rentan. Karena kan tidak semua orang bisa divaksin. Contohnya misal mungkin bayi yang memang sakit berat, mungkin ada ibu hamil yang memang tidak bisa vaksin tertentu, para lansia dengan komplikasi penyakit, nah, itu memang tidak bisa kita vaksin. Nah, jadi siapa yang bisa melindungi mereka? Adalah orang-orang yang divaksin. Nah, jadi memang seperti pagar. Makanya mungkin kalau ada yang bilang, anak saya nggak divaksin nggak sakit, Bu. Ya, dia mungkin nggak sakit karena apa? Karena teman-temannya itu sudah divaksin. Jadi membentuk perlindungan, herd community kalau kita bilang.
0: Jadi bukan hanya untuk diri dia sendiri ya, tapi juga untuk orang sekitar.
1: Komunitas, perlindungan komunitas, terutama untuk kelompok rentan. Karena bisa dibayangkan, contohnya campak gitu ya, Kak. Ini memang yang paling banyak di kita itu. Campak ini salah satu virus yang tingkat virulensinya itu sangat aktif. Bisa 90% tingkat penularannya. Biasanya kalau di puskesmas itu satu anak datang campak itu berikutnya akan disusul terus itu kan. Nah, jadi campak ini efeknya itu dia kalau kena itu bisa demam, ruam di badan, kalau untuk yang anak sehat. Nah, tapi pada anak yang dengan gizi buruk, anak dengan gangguan imun, jika terkena campak itu bisa mengakibatkan komplikasi seperti radang otak, radang paru, radang usus, bahkan sampai kematian. Demikian juga jika campak terkena pada ibu hamil, bayi yang dilahirkan dari ibu yang terkena campak ini bisa mengalami namanya kebutaan, kebutaan kongenital, bisa radang otak, radang selaput otak, ataupun radang paru. Jadi memang sangat berbahaya. Makanya itulah kita tujuannya memang melindungi kelompok rentan tadi, kayak gitu seperti itu. Karena itu kan memang sudah ada dalam Al-Quran sendiri, bahwanya kita harus menjaga kehidupan antara sesama manusia, seperti itu ya. Jadi memang sudah dianjurkan sekali memang di dalam Islam untuk melakukan vaksinasi ataupun imunisasi sebagai pencegahan tadi, seperti itu. Ya.
0: Jadi kalau misalnya ada anak yang bisa dikatakan dia nggak vaksin, dia nggak imunisasi, tapi dia sehat-sehat aja, itu bisa jadi karena lingkungan
1: dari
0: sekitar dia yang sudah diimunisasi.
1: Dari temannya itu yang membentuk pagar untuk dia. Jadi kalau bisa lebih pagar itu lebih rapat, lebih bagus, maka akan semakin baik. Akan semakin terkontrol penyakitnya, seperti itu.
0: Kalau misalnya sudah diimunisasi tapi tetap ada potensi tertular, tapi nggak berat gitu dok ya?
1: Jadi imunisasi itu yang perlu ditegaskan di sini tidak menjamin 100% tidak kena penyakit. Jadi tetap bisa terkena penyakit, karena yang kita tahu yang namanya virus ini ataupun bakteri ini, mereka akan selalu bermutasi. Jadi mereka seperti software, Kak. Jadi mereka akan selalu update. Ada 2.0, 3.0. Jadi mereka juga update dengan semakin membuat mutasi ke tubuhnya. Jadi sewaktu kita divaksin dengan yang mungkin tipe yang ini, yang tipe lain tuh akan sedang tumbuh. Jadi bisa tetap terkena. Nah, namun karena tadi kita tentara tadi sudah dilatih, dia sudah tahu cara nangkapnya secara cepat, maka ketika terkena itu efeknya akan sangat minimal. Sangat minimal, bahkan mungkin bisa tidak sakit, ataupun kalaupun sakit gejalanya hanya bersifat ringan. Jadi seperti itu.
0: Bukan berarti menutup kemungkinan untuk tidak
1: 100% dia. Jadi perlindungannya memang tidak 100%.
0: Tapi setidaknya mengurangi
1: gejala yang mungkin timbul.
0: Ya, dan ini harus lagi-lagi kita pahami ya pendengar sekalian, untuk jangan ragu-ragu melakukan imunisasi, karena akan bisa menangkal berbagai penyakit-penyakit, khususnya penyakit menular ya.
1: Memang.
0: Bukan penyakit yang seperti tadi disampaikan, saya hipertensi itu tidak ada vaksinnya atau
1: ini memang yang bisa menularkan ke orang lain,
0: seperti misalnya campak atau TBC gitu ya, polio juga,
1: polio,
0: cacar air seperti itu ya, dan beberapa yang lainnya. Dan mudah-mudahan dengan edukasi ini, masyarakat yang tadinya ragu untuk melakukan imunisasi terhadap anaknya bisa tergerak gitu ya. Apalagi ini dalam program bias, ini khusus anak-anak sekolah loh.
1: Khusus anak sekolah.
0: Untuk melanjutkan imunisasi booster atau tambahan.
1: Benar.
0: Ya. Karena kalau di sekolah dok, biasanya satu sakit, satu kelas jadi sakit.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Betul, itulah tingkat virulensi yang tinggi tadi, satu sakit akan terkena semua.
0: Kalau misalnya di antara semua jenis-jenis dari imunisasi ini, itu yang mungkin bisa dokter simpulkan atau beri gambaran yang paling penting itu apa sih? Imunisasi apa yang paling penting? Atau semuanya penting?
1: Ya, rata-rata yang di dalam bias ini semuanya penting. Kita memang beberapa sudah pernah yang namanya eradikasi seperti difteri, eradikasi polio. Nah, tapi dalam beberapa tahun belakang ini muncul lagi penyakit tadi. Seperti polio yang dulunya memang sudah tidak pernah kita dengar. Nah, tiba-tiba muncul lagi beberapa 2 tahun belakangan. Nah, jadi ataupun difteri yang waktu itu memang sudah tidak ada, tiba-tiba yang pernah merebak tahun berapa itu muncul lagi secara massal. Nah, itulah tujuannya, makanya dia memang harus tetap divaksinasi seperti itu. Dan itu semuanya memang penting yang sudah dijadwalkan untuk sekolah. Ada berapa macam itu memang semuanya sama-sama pentingnya, karena masing-masing itu spesifik untuk kuman ataupun virus tertentu, untuk mencegah supaya jangan terulang lagi insiden-insiden ataupun kasus-kasus yang berat yang bisa membahayakan nyawa.
0: Kalau yang paling sering terjadi dari penyakit-penyakit menular tersebut itu apa yang paling tinggi kasusnya, dok?
1: Kalau untuk tingkat anak sekolah itu dia campak, Kak.
0: Campak
1: yang paling tinggi memang.
0: Kalau misalnya kayak TBC mungkin di kalangan anak-anak itu agak kurang.
1: Kalau
0: gitu ya.
1: TBC itu juga banyak, cuma TBC ini kadang-kadang pada anak-anak itu gejalanya tidak khas. Jadi memang harus kita periksa dulu baru kita tahu apakah dia itu mengalami TBC. Kalau TBC juga kita luar biasa banyaknya, kita tuh TBC ranking kedua dari atas di seluruh dunia.
0: Ya ampun, luar biasa.
1: Jadi memang kalau kita bilang mungkin semua kita ini sudah pernah terpapar TBC, tapi karena daya tahan tubuh kita kuat, dia tidak jadi gejala. Tapi ada dia kuman TBC itu yang tidur di badan kita. Dia dorman, dia tidur, saat nanti kekebalan tubuh kita lemah, baru dia muncul jadi gejala. Jadi memang makanya vaksin BCG itu kalau dulu kita mulainya sebulan, malah kalau sekarang dari sebelum sebulan itu harus sudah dilakukan penyuntikan vaksin BCG pada anak ataupun bayi baru lahir, seperti itu.
0: Ya, dari semua jenis-jenis imunisasi tadi, ini semuanya gratis dok.
1: Gratis.
0: Ya? Gratis ya.
1: Nol rupiah.
0: Melalui posyandu, melalui puskesmas gitu ya. Dan ada yang sifatnya mungkin harus bayar mandiri gitu, atau untuk jenis-jenis imunisasi tertentu.
1: Ya mungkin kalau untuk yang mandiri itu biasanya dalam bentuk seperti virus apa yang vaksin yang influenza. Itu biasanya dia, tapi bukan yang untuk anak ya. Kalau yang untuk anak itu memang ini yang untuk dewasa. Kalau untuk yang dewasa seperti virus influenza ataupun meningitis gitu kan, misalnya orang mau umrah, nah itu mungkin harus secara mandiri. Tapi kalau yang untuk di usia bayi, balita, anak sekolah sampai remaja itu memang sudah digratiskan oleh pemerintah. Jadi seperti jadi jangan ragu untuk melakukan vaksin.
0: Jadi nggak akan habis uangnya untuk biaya imunisasi ya, karena semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Dan apa namanya, kalau misalnya ini ada masyarakat tinggal di pelosok gitu ya, yang susah mengakses layanan kesehatan, misalnya jauh dari rumah sakit dan lain-lain, ini mungkin ada saran dari dokter, mereka harus seperti apa untuk bisa mendapatkan layanan imunisasi ini?
1: Jadi untuk yang imunisasi ini juga kami memang ada, memang langsung turun juga ada programnya. Jadi para bidan-bidan desa dan juga penjab dari imunisasinya, mereka juga akan turun ke desa. Biasanya mungkin setelah program bias ini selesai, untuk mengejar apa istilahnya anak-anak yang belum dapat imunisasi, mereka juga akan turun ke desa-desa, ke rumah seperti itu. Terutama untuk anak-anak yang belum bersekolah ataupun yang prasekolah. Itu biasanya memang kita kejarnya ke rumah.
0: Memang jadi ada memang jemput bola,
1: jemput
0: gitu ya.
1: Jemput bola, iya.
0: Bukan masyarakatnya yang mendatangi fasilitas kesehatan, tapi tenaga kesehatannya
1: juga, juga melakukan kegiatan itulah, jemput bola tadi ke rumah warga seperti itu.
0: Baik, baik. Kita ini nggak terasa nih udah di penghujung ya, dan menarik sekali kita membahas mengenai imunisasi yang tadinya banyak sekali mispersepsi ya, atau kesalahan-kesalahan persepsi dari masyarakat yang menganggap bahwa ini zatnya masih dipertanyakan halal haramnya dan juga efeknya nanti bakal kenapa-napa dan lain-lain. Ternyata ini sudah ditepis oleh Bu Nurul bahwa aman ya dari segi bahannya. Atau zatnya ini halalnya sudah terjamin, dan juga efeknya tidak akan berefek yang berat seperti alergi berat, misalnya komplikasi serius, akan aman, dan ini akan membuat anak-anak menjadi jauh lebih kuat ya dari sistem kekebalan tubuhnya sendiri. Nah mungkin dok, ada apa ya, semacam himbauan nggak untuk masyarakat kalau misalnya mereka ingin imunisasi, apalagi ingin ikut bias ini yang disediakan, ini kan bulan imunisasi untuk anak sekolah. Nah mereka harus bagaimana caranya mungkin untuk entah itu mendatangi secara mandirikah, atau mungkin udah ada di sekolah-sekolahnya, atau yang mungkin belum dapat informasi bisa dokter informasikan mungkin.
1: Jadi kalau untuk bias ini sendiri biasanya memang sudah tim dari imunisasi kami memang sudah membuat surat ke sekolah-sekolah. Dan dari sekolah-sekolah itu mereka memang sudah juga memberitahukan mungkin di grup kelas, grup kelas masing-masing sudah diberitahukan ke orang tua. Dan biasanya untuk melakukan prosesnya mereka ini butuh izin dari orang tua. Jadi kalau orang tuanya tidak mengizinkan, berarti anak tersebut tidak divaksin.
0: Jadi berarti kami tetap ditanya dulu.
1: Iya, tetap ada surat. Biasanya dari sekolah itu ada suratnya. Ataupun izin secara mungkin dari WA kepada wali kelas. Kalau memang biasanya memang ditanyakan tuh di grup, siapa bunda yang memang anaknya divaksin, nanti boleh lapor. Jadi memang yang masih melapor ataupun menyatakan anaknya boleh divaksin itu memang masih sedikit. Karena mungkin tadi berarti memang mungkin edukasi kita mungkin yang masih kurang, atau ke pemahamannya masih kurang gitu. Dan untuk jadwalnya sendiri memang sudah ada di sekolah masing-masing seperti itu kan.
0: Baik itu sekolah negeri maupun swasta negeri, tadi ya swasta. Yang disampaikan ada beberapa sekolah tadi yang menjadi sasaran dari program bias ini sendiri ya. Dan berarti memang ditanyakan ya ke orang tua.
1: Harus ditanyakan.
0: Harus berdasarkan persetujuan orang tua.
1: Tidak tidak ada kami menyuntik memvaksin anak itu tanpa persetujuan orang tua seperti itu.
0: Karena kalau misalnya enggak ada persetujuan orang tua, dikhawatirkan akan terjadi efek-efek yang tidak diharapkan.
1: Setiap
0: gitu
1: tindakan medis memang harus kalau untuk anak yang belum dewasa ataupun di bawah 18 masih anak, itu memang harus membutuhkan persetujuan orang tua. Kecuali dia sudah di atas 18 tahun, nah itu kita bisa memakai persetujuan dia sendiri.
0: Kalau vaksin untuk anak 18 tahun itu seperti HPV ya dok? Atau ada vaksin-vaksin lain? Karena kita menganggap kalau udah besar, udah dewasa, untuk apa lagi gitu ya? Ternyata masih ada dok ya?
1: Iya, yang tadi saya katakan kak, yang seperti meningitis tadi, yang influenza, kemudian yang HPV yang lanjutannya, seperti itu ya. Tapi kalau untuk HPV anak sekolah itu biasanya di bawah 15 tahun, seperti itu.
0: Oke, ini sudah komprehensif sekali, sangat lengkap sekali informasi yang disampaikan, dan ini meluruskan juga pemahaman di masyarakat yang kerap kali keliru ya dalam memandang imunisasi. Ternyata ini sangat penting dan tidak perlu ribet-ribet, bisa mendatangi fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas atau juga posyandu, dan gratis, tidak perlu menghabiskan biaya ya, tapi efek yang didapatkan jangka panjang,
1: perlindungan jangka panjang.
0: Mudah-mudahan angka dari 5% ini meningkat ya. Mudah-mudahan dengan edukasi-edukasi seperti ini, banyak masyarakat yang jauh lebih tersadarkan betapa pentingnya imunisasi. Nah, mungkin di menit-menit terakhir ada nggak himbauan dari pihak rumah sakit atau puskesmas atau para nakes untuk mungkin mengantisipasi kesalahan-kesalahan persepsi tadi, atau pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang masih ragu-ragu untuk imunisasi anaknya, mungkin ada dok, silakan disampaikan.
1: Jadi mungkin biar agar lebih yakin gitu ya, ayah bunda di rumah,
0: untuk meyakinkan lagi
1: jadi
0: gitu.
1: Jadi yang pertama kita berpegangan juga dari Kementerian Kesehatan yang mengatakan bahwa memang anak-anak itu memang harus dilakukan imunisasi dasar lengkap ataupun imunisasi rutin lengkap. Nah, kemudian juga dari fatwa MUI tadi yang nomor 4 tahun 2016 yang memang vaksin itu atau imunisasi itu dia hukumnya mubah ataupun boleh. Bahkan bisa menjadi wajib apabila penyakit-penyakit tadi bisa mengancam nyawa. Jadi seperti itu, itu pegangan kita. Walaupun pegangan itu tidak ada undang-undang, tapi itu mengikat kita secara agama dan moral ya. Dan yang ketiga mungkin kita dalam dunia digital, medsos ini memang ada efek, ada dampak positif tapi juga ada dampak negatif. Jadi saran saya ya, kurangilah berita-berita yang hoax. Jadi jangan meneruskan berita tanpa mencari dulu sumbernya. Jadi perbanyaklah membaca. Ya seperti kita ini juga Iqra ya kan, ini pertama kita. Bacalah sumber-sumber yang memang ayah bunda memang terpercaya gitu. Terpercaya untuk mengenai vaksin, sejarahnya vaksin, vaksin itu untuk apa, seperti. Jadi lebih banyak membaca, jangan hanya berdasarkan mungkin ya orang cuma ngomong-ngomong tanpa ada bukti, seperti itu. Mungkin itu. Kemudian juga memang seperti tadi yang saya katakan bahwa memperkuat lintas sektoral, itu yang memang yang sangat penting untuk di Aceh ya, terutama agar bisa meningkatkan capaian supaya anak-anak kita itu memang lebih sehat dan terhindar dari penyakit infeksi.
0: Ya, baik. Baik, ini menjadi pengingat juga untuk masyarakat semuanya ya, bahwa jangan termakan hoax ya. Karena kadang-kadang mungkin ibu-ibu ya melihat postingan atau mungkin mendengar pendapat-pendapat orang-orang di sekitarnya yang kadang-kadang orang di sekitarnya itu tidak ada background disiplin ilmu, hanya mendengar-mendengar saja. Jadi akhirnya termakan dan akhirnya memutuskan untuk tidak imunisasi. Betul. Jadi itu yang harus disaring lagi lah informasinya. Ya termasuk juga circle pergaulannya mungkin juga ya. Harus mendengar yang memang positif-positif dan yang yang bisa meningkatkan pola pikir supaya lebih maju. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita mengakhiri, mungkin ada closing statement dari Bu Dokter yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup?
1: Jadi mungkin closing statementnya, para ayah bunda di rumah, jangan takut ya untuk imunisasi anak, karena imunisasi anak ini sangat bagus untuk kesehatan anak kita, sangat bagus untuk melindungi penyakit-penyakit menular yang memang masih banyak, sangat banyak di negara kita ini, dan ujung-ujungnya itu bisa memberikan pertahanan tubuh yang lebih optimal pada anak, sehingga kecerdasan dia juga lebih bagus, anak konsentrasi belajar, dan juga terhindar dari yang namanya komplikasi penyakit ataupun nanti stunting. Walaupun imunisasi ini tidak 100% menjamin anak itu tidak tertular penyakit, tapi yakinlah bahwa dengan imunisasi anak itu akan mengalami resiko penyakit ataupun gejala penyakit yang lebih kecil dibandingkan anak yang memang tidak imunisasi. Jadi jangan takut dan harus saling melindungi kita sesama kita dengan melakukan imunisasi, maka kita juga akan membentuk suatu perlindungan bagi komunitas kita. Seperti itu.
0: Ya, baik, luar biasa sekali ya pesan-pesan yang disampaikan oleh Dr. Nurul Akrima. Ini salah satu dokter umum di Puskesmas Banda Sakti yang mengingatkan kita kembali pentingnya imunisasi. Dan ini semua bertujuan untuk kesehatan kita tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan. Benar. Dok ya, seperti itu. Baik, semoga bermanfaat untuk Anda pendengar di program Indonesia Sehat menjelang siang ini. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Nurul Akrima yang sudah hadir dan berbagi begitu luar biasanya wawasan disampaikan. Mudah-mudahan bisa kita renungi, kita resapi dan kita laksanakan sebagaimana yang sudah dianjurkan. Terima kasih dok, sehat selalu. Salam untuk tenaga kesehatan di Puskesmas Banda Sakti. Semoga bisa berhadir lagi di kesempatan berikutnya dalam program Indonesia Sehat. Terima kasih dok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu dia tadi program Indonesia Sehat bersama Dr. Nurul Akrima dari Puskesmas Banda Sakti. Dan kita akhiri program Indonesia Sehat, saat lagi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami.

Ya pendengar, usai sudah kebersamaan kita di pagi menjelang siang hari ini bersama Nanda, dan sesaat lagi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga, dan setelahnya nanti ada rekan Robi akan menemani Anda. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada matchday perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama

0: sama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
1: I'm satisfied because we play so well.
0: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemauan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain main yang harus kami terapkan.
1: We must play.
0: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
2: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
0: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
2: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
0: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nation League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai back pass Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Pasalnya pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: Saya adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kalau kami harus menderita, meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there?
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SUGBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SUGBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah, edisi pertama juga di Bandung. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat berolahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
2: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam Grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
4: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
2: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana, ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di hari Jumat ini 25 September 2026. Ya, bersama Robi dan lagu-lagu Aceh hadir juga nanti ada lagu-lagu dangdut bersama Robi, ada juga nanti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Islamic Center Katolik Semawi. Ya, selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari Jumat yang penuh berkah ini di Pro 1 RRI Lok Semawi.

Frigo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

0: tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer ke-1 dan agresi militer ke-2, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001 terletak di lapangan Bang Padang, Banda Aceh.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 600.

390 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda? Seperti...

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Banten. Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam ke Bandung pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, kita akan bergabung dengan Masjid Islamic Center Kota Loksemawe.
1: Berjumlah 213.137.893 rupiah. Berikut juga kami umumkan tata laksana sholat Jumat pada hari ini 24 September 2026 bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Yang bertindak sebagai khatib adalah Tengku Haji Muhammad Nasir Yunus M.Sos. Selanjutnya yang bertindak sebagai imam yaitu Tengku Faisal Amsa S.Sos, dan yang bertindak sebagai muazin Tengku Amiruddin serta pembaca tambih pada hari ini yaitu Tengku Muslim. Selanjutnya untuk khatib dan imam Jumat yang akan datang, khatib akan diisi oleh Tengku Ismuhar M.Sos dan imam yakni Tengku Muhammad Jufri S.Pd.I. Waktu zuhur pada hari ini pukul 12.26 waktu Indonesia Barat. Demikian dapat kami sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: external. Oh my God. Yeah.
1: الله أكبر الله أكبر
0: الله

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Sadaqallahul Azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, serta umur panjang hingga pada hari yang amat mulia ini kita masih bisa melakukan aktivitas bagaimana biasa. Juga kita bisa hadir untuk memenuhi saf-saf di masjid ini, Masjid Agung Islamic Center yang megah ini pada hari Jumat yang mulia ini, tanggal 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan 25 September 2026 Miladiah. Hadirin yang berbahagia, setiap Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bahkan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kita sebagai umat Islam sibuk mengadakan peringatan maulid kelahiran Rasulullah. Mulai tanggal 12 Rabiul Awal, bahkan sampai 4 bulan di sini, karena sudah menjadi kebiasaan dan tradisi rakyat dan masyarakat kita Aceh membuat peringatan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 4 bulan dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, dan Jumadil Akhir. Hadirin yang berbahagia, inti dan tujuan daripada peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mencontohi sekaligus meneladani akhlak dan perilaku beliau,
akhlak dan karakter yang dimiliki oleh baginda Rasul sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada suatu has uswah, suri teladan, uswatun hasanah, contoh yang baik. Baik di dalam hablum minallah, beliau dengan Allah, hablum minannas, hubungan kita sesama manusia, bahkan dengan binatang sekalipun, itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh uswatun hasanah, suri teladan yang baik, yang akhir-akhir ini sangat jauh dan sangat langka di kalangan masyarakat kita, bahkan muda-mudi yang akhir-akhir ini sangat jauh daripada apa yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab. Uswatun hasanah ada pada diri Rasulullah yang perlu kita teladani dan kita contohi dalam kehidupan. Model ada pada diri Rasulullah yang perlu kita ikuti dan kita teladani. Hadirin yang berbahagia, dalam hal menjadi seorang pemimpin, Rasulullah beliau pemimpin. Rasulullah pimpinan. Dalam hal kita melakukan jual beli umpamanya, atau kita berdagang, Rasulullah beliau pernah juga melakukan perdagangan ke negeri Syam dan ke tempat-tempat yang lain. Oh, katakanlah kita hari ini pekerja, Rasulullah pun pernah bekerja di tempat orang, bahkan beliau pernah mengembala kambing orang Mekah. Pernah. Maka Rasulullah patut kita teladani dan kita contohi oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kondisi apapun dia. Rasulullah lah sebagai uswatun hasanah. Hadirin yang berbahagia, dalam hal kita menyampaikan nasihat, saran, pikiran, pendapat, juga ada contoh pada Rasul. Beliau seorang dai pendakwah. Dia adalah orang yang menyerukan umat untuk kebaikan. Maka beliau sudah diatur oleh Allah dan telah digambarkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 159 yang telah khatib bacakan tadi, yang artinya fabima rahmatin minallah, maka dengan berkat rahmat Allah, lintalahum, lembah lembutlah engkau hai Muhammad kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, sekiranya engkau Muhammad kasar, atau engkau marah, pasti mereka akan lari di sekitarmu Muhammad. Pasti mereka tidak akan mendengar
dakwahmu, seruanmu hai Muhammad. Maka Allah mengatakan fa'fu anhum, maafkan mereka dan mohon ampun kepada mereka. Wasyawirhum fil amr, dan musyawarahlah pada segala urusan-urusan penting. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya. Ini adalah satu hal yang penting yang harus kita contohi. Kita hari ini sebagai pemimpin, kullukum ra'in, kita semuanya pemimpin. Jadi pemimpin ini kita harus memiliki beberapa hal di antara lain. Yang pertama, jangan kasar-kasar. Harus lemah lembut dalam menyampaikan sesuatu kepada umat, dalam menyampaikan kebaikan, nasihat, ilmu, pengalaman kepada masyarakat, apalagi masyarakat kita awam yang kadang-kadang tidak mengerti, tidak memahami. Tapi apabila kita keras atau kasar, lamfadhu, mereka tidak akan mendengar kita. Mereka akan lari dari kita. Jadi tidak tersampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Padahal kebaikan yang ingin kita sampaikan sangat bermanfaat. Tapi karena mereka tidak mendengar, lari. Tidak mau mengikuti, tidak mau mendengar. Maka yang kita sampaikan ini sia-sia. Kepemimpinan kita pun akan sia-sia. Padahal pimpinan semua akan diminta pertanggungjawab oleh Allah. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Setiap kamu akan diminta, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah terhadap rakyat yang kita pimpin, anak, istri di rumah, paling-paling yang paling kurang adalah pemimpin keluarga. Sekurang-kurang pemimpin adalah pemimpin dalam sebuah keluarga, pimpinan kecil. Belum lagi pimpinan besar, bapak kadus, bapak kepala desa, kusi, wali kota, bupati, gubernur, presiden, itu pemimpin besar. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Setiap pemimpin Allah akan meminta pertanggungjawaban. Harus siap untuk mempertanggungjawab di hadapan Allah. Hadirin yang berbahagia. Maka pada diri Rasulullah, beliau memiliki sifat antara lain siddiq. Beliau memiliki sifat jujur. Artinya tidak pernah berbohong. Apa yang disampaikan, itulah yang dikerjakan. Jangan munafik. Maka dalam hadis dikatakan ayatul munafik salah satun. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Di antaranya wa iza hadasa kazaba. Apabila berbicara sesuatu, mengatakan sesuatu, dia berbohong. Tidak benar yang disampaikan itu, bohong. Yang disampaikan kepada rakyatnya itu lain dengan yang terjadi di lapangan. Ini bukan sikap pemimpin. Pemimpin yang kita teladani Rasulullah, pemimpin yang ada pada diri Rasulullah, siddiq. Artinya apabila berbicara, menyampaikan sesuatu, tidak
pernah bohong. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang kedua yang ada pada diri Rasulullah, amanah. Dapat dipercaya. Kepercayaan umat. Bahkan beliau sebelum jadi Rasul sudah digelar Al-Amin. Muhammad yang mana? Muhammad Al-Amin. Muhammad yang dapat dipercaya. Sejak dia belum jadi Rasul sudah mendapat gelaran dari masyarakat Makkah waktu itu Al-Amin. Artinya semua orang percaya kepada beliau. Kenapa? Beliau tidak pernah mengkhianati rakyat. Tidak pernah berkhianat. Maka pada saat itu semua rakyat, masyarakat, orang-orang Arab waktu itu percaya penuh kepada Muhammad, kepada Rasul kita. Sehingga mendapat gelar Al-Amin. Ini hari ini yang sudah krisis. Di tengah-tengah kita, pemimpin-pemimpin akhir-akhir ini, rasa kepercayaan dari rakyat ini yang sudah krisis. Artinya rakyat rasa curiga kepada pemimpin-pemimpinnya. Mungkin faktor tidak ada keterbukaan dan penjelasan dan lain-lain sebagainya. Mungkin saja tidak memiliki sifat yang namanya amanah. Hadirin yang berbahagia. Kemudian ada pada diri Rasulullah tabligh, menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Rasulullah tidak pernah disembunyi. Tidak pernah beliau tidak menyampaikan kepada umat yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Tidak ada satu pun risalah yang disembunyi. Ini yang penting. Maka tabligh inilah salah satu sifat yang cukup mahal. Tabligh, menyampaikan, transferan. Jangan tutup, jangan kelabui. Apalagi berkhianat dan sebagainya. Menutup-nutupi. Ini adalah hal yang cukup tidak pantas ada pada seorang pemimpin.

pahala. Sebagaimana Khalifah Harun Rashid, beliau pernah menjadi khalifah, dan pada satu hari beliau didatangi oleh seorang ulama, orang alim. Lalu mengatakan kepada Khalifah Harun Rashid, "Hai Khalifah, Lun, saya ingin menyampaikan saran dan pikiran, pendapat. Tapi saran dan pikiran pendapat ini agak kasar. Saya minta maaf dulu dan minta restu dulu apakah saya sampaikan atau tidak saya sampaikan. Karena ini keras. Dan ini nasihat buat Khalifah." Khalifah Harun Rashid menjawab, "Kalau memang itu kasar, itu keras, jangan sampaikan di sini. Tunggu waktu yang lain." Jadi kita untuk menyampaikan pikiran, masukan dan nasihat kepada pimpinan boleh. Harun Rashid, orang khalifah pimpinan, dia menerima. Maka yang paling parah pemimpin tatkala diberikan pikiran, saran dan masukan dari rakyatnya, dia tidak menerima. Ini yang paling parah. Walaupun diberikan dengan cara yang lembut, cara yang baik, cara yang sopan. Ini yang parah ini. Tapi apabila seorang pemimpin dia menerima masukan, pikiran dan saran dari rakyatnya, dari masyarakatnya, yang diberikan dengan cara yang baik, yang lembut, ini cukup baik. Dan ini yang disampaikan dalam pidatonya Abu Bakar, "Kalau pemimpin saya nanti baik, ikutilah dan bantu. Kalau saya ini tidak baik, melenceng atau salah, ingatkan dan betulkan. Jangan diam." Nah, ini sikap pemimpin. Maka oleh karenanya, kita sebagai rakyat pun tidak boleh memberikan masukan dan pikiran, kalaupun benar, dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang kasar. Tidak boleh. Lihatlah bagaimana Nabi Musa bersama Nabi Harun pergi ke istana Fir'aun, Raja Fir'aun. Raja Fir'aun memang luar biasa. Ya. Luar biasa sampai mendakwa dirinya Tuhan. Tapi Allah mengatakan kepada Musa, "Hai Musa, izhaba ila Fir'aun." Pergilah ke Fir'aun, ke istana Fir'aun, berdua dengan Harun, nasihati dia, berikan masukan dan berikan nasihat buat dia, tapi dengan cara yang lembut. Faqula lahu qawlan layyinan, sampaikan kepada Fir'aun pikiran, masukan dan saran, nasihat, tapi dengan perkataan yang lembut. Qawlan layyinan dalam ayat, perkataan yang lembut. Padahal Fir'aun, dengan Fir'aun pun harus dengan perkataan yang lembut, tidak boleh kasar. Layyinan, kata Allah, bakat la'allahu yatazakaru aw yakhsha, mudah-mudahan Fir'aun itu sadar atau dia takut. Baik cara gasa, ni cara gasa nanti nanti dengar Fir'aun ya kan? Tapi menyenggan cara lembut, mungkin dia dengar, mungkin dia ke nasihat bagi dia.

lembut hati. Ha, pakula lahu kaulan layina. Maka orangnya dagala. Bak kita memberikan pendapat silakan, tapi dengan cara yang lembut, jangan cara kasar, dengan cara maki-maki. Tak bak Facebook orangnya, bak media orangnya. Itu caranya tidak benar. Ada manusia yang lain yang lebih jahat daripada Fir'aun? Nah, pemimpin yang lebih jahat di Fir'aun, hanal gua. Ada orang yang lebih baik daripada Musa dan Harun? Tidak ada. Tapi Allah perintahkan kepada Musa dan Harun untuk menasihati Raja Fir'aun dengan cara yang lembut. Faqula lahu qawlan layyinan. Itu tertulis di dalam surat Taha ayat 32 sampai 36. Hadirin yang berbahagia, maka mari kita contohi. Pertama, kita pemimpin, kita contohilah kepemimpinan Rasulullah. Kita sebagai rakyat biasa, mari kita berikan saran, pikiran dan pendapat dengan cara baik sebagaimana telah disampaikan oleh Musa dan Harun kepada Raja Fir'aun. Mudah-mudahan kita semua dan negeri kita, pemimpin kita, Allah memberikan yang terbaik ya, untuk kita, untuk masyarakat kita dan untuk generasi kita di masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر

Oh, thank you. سمع الله لمن حمده.

Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe, dan baru saja siaran langsung salat Jumat dari Masjid Islamic Center Kota Lok Semawe. Pendengar, di jam 1.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti berita bahasa Aceh yang terangkum dalam haba uronyo. Dan sudah kami ucapkan selamat mengikuti.

Dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kebetulan Iba Uronyo di Antaraji saling menghormati serta bela diri langkah cegah buli. Kebakaran warung di ujung Pacu, kerugian ji mencapai 10 juta rupiah. Haba selengkapnya Gepesampo oleh ulun tuan Robi. Baraji kasus buli selamanya, hana terlepas dari kurang jih perilaku saling menghormati. Pada dalam agama, kadiajarkan setiap manusia sama di mata Tuhan, sebab getanya adalah sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka darinya geharap dengan pendekatan keagamaan serta dengan kearifan lokal yang kami menerapkan syariat Islam, kasus buli Beknali di Bumo Aceh. Salah sidro psikolog Halailan Saidina Gepegah untuk mencegah terjadi kasus buli. Peran mandum pihak cukup penting dengan membangun saling menghormati satu sama lain. Selain nibaknya Gepegah untuk terhindar dari perbuatan buli, sikap bela diri juga penting, kan berarti harus dengan kekerasan. Tetapi membela diri perle untuk menghindari bek sampu sabi-sabi jid kesasaran empu para pelaku buli. Lebih banyak Gepegah penanaman nilai keagamaan, mengamalkan akhlak nyangget, nya merupakan tanggung jawab urung tuha ke anggota keluarga. Maka darinya kenalkan ane sarus jih jid ta cegah dengan mengedepankan didikan yang maksimal di lingkungan keluarga. Berita selanjutnya, Camat Luk Sukun Kamarudin getekankan penting jih peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD dalam mendukung tumbuh kembang pendidikan serta mendukung anak di tingkat gampung. Hanyan kepegahli Kamarudin wate geberi sosialisasi ke Bunda PAUD sekecamatan Luk Sukun yang berlangsung di Aula Kantor Camat Luk Sukun 20 September 2026. Kegiatan yang dihadiri Bunda PAUD Kecamatan Luk Sukun Maghfirah Zuhra, anggota Bunda PAUD Kecamatan Aprilis Mawati serta Mandum Bunda PAUD Gampung dalam wilayah Kecamatan Luk Sukun. Dalam arahan Gopnya Kamarudin gejelaskan bahwa Bunda PAUD memiliki posisi penting sebab bersentuhan langsung dengan masyarakat serta keluarga. Maka darinya keberadaan Bunda PAUD diharapkan sebatas mendukung kegiatan pendidikan tetapi juga mampu mengidentifikasi kebutuhan serta persoalan anak usia dini di lingkungan masing-masing.

personel Polsek Muara 1 Polres Lhokseumawe, Rabu bengah 25 September 2026 bergerak cepat u lokasi kebakaran sebuah unit warung berkonstruksi kaye atau warga di Dusun C, Gampung Ujung Pacu, Kecamatan Muara 1, Kota Lhokseumawe. Kapolres Lhokseumawe KBP Azan melalui Kapolsek Muara 1 Ibtu Abdul Karim Gepegah menan getrimong informasi kejadian personil langsung geja u lokasi untuk gepena pengamanan serta memastikan situasi di sekitar tempat kejadian tetap kondusif. Petugas nasid gebantu mengatur warga yang ada di sekitar lokasi supaya bek sampo menghambat proses pemadaman. Kebakaran sekitar pukul 8 Pukul Wat Indonesia Barat terjadi ketika pemilik warung Asnawi Pukul 7 ton tengah ke Tagun I oleh gelayani urung blok pemilik gejak udapu serta gekalon bagian samping bintih warung katutung atau terbakar apoi kemudian merembes bagian atap bangunan. Sekitar pos kurung Wat Indonesia Barat sabo ini pemadam kebakaran dari PT Perta Arun Gatru di lokasi serta langsung gepena pemadaman. Personil kepolisian ikut memastikan akses menuju lokasi tetap terbuka sehingga proses pemadaman jid berjalan lancar. Apui mahasiswa dipadamkan sekitar pukul sekurang lepuh Wat Indonesia Barat serta dilanjutkan dengan proses pendinginan untuk memastikan hanale titi apui yang manteng udip. Syedara Ono dilihat bahwa uronyo produksi tim RRI Lhokseumawe.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, berita bahasa Aceh yang sudah kita dengarkan. Ya, di jam 1.37 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu dangdut menghibur kamu dari Jumat ini sampai jam 3 sore nanti. Yang istirahat, selamat beristirahat. Yang kembali lagi dengan kerjaan-kerjaannya, ya, dimanapun kerjaan kamu itu, baik di dalam ruangan, di luar ruangan. Semoga berkah di Jumat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah cuaca juga baik ya, gak terlalu panas. Jadi semoga murah rezeki untuk hari ini. Diberikan kesehatan terus untuk kamu sambil joget-joget dikit dengan lagu dangdut. Di Pro 1 RRI Loksemawe, program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Yes. Lagi. Ayo. Muter lagi. Muter. Oh, yes. Oke, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10 ribu, udah ada laba 100 ribu. Oke deh, aku depo biar banyak menang.
1: Eh, Rud. Mau kemana kamu?
0: Eh, Rudy. Aku mau top up dulu nih. Menang banyak. Tahu gak? Baru main di 10 ribu, aku dapat 100 ribu. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
1: Oh iya, aku dengar sih. Kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempet sih aku coba-coba. Awalnya, kita dikasih menang terus. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sering kalah. Dan rugi besar.
0: Eh, Budi, emang gitu ya?
1: Benar, Ruth. Kamu harus mulai berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
0: Makasih deh udah ngingatin aku.
1: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
0: Boleh juga. Ayo.

Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

terlihat seperti permainan, tapi kenyataannya judi online hanya membawa kerugian. Banyak orang kehilangan uang, waktu, bahkan keluarga karena kecanduan judi online. Sekali mencoba, sulit berhenti, dan akhirnya penyesalan yang datang. Hindari judi online sebelum terlambat. Gunakan internet untuk hal yang bermanfaat, seperti belajar, bekerja, dan berkarya. Ingat, judi online bukan jalan menuju kemenangan, tetapi jalan menuju kehancuran.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Asia Barat selesai untuk program Pro Dangdut di siang hari ini. Nah, hiburan-hiburan lain juga akan hadir terus di Pro 1 RRI Lhokseumawe. Pendengar siang

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

2021 juga masih akan menemani kamu. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan masih terus menemani Anda dan membuat Anda lebih rileks dan lebih bahagia di sore hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: kau dikirim ke bumi orang-orang seperti ku.
1: Punya cita-cita ingin jadi pembalap, bukan di jalan raya tepatnya. Sayangi nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan raya lainnya. Hidup punya tujuan dan cita-cita. Mari menguji adrenalin di sirkuit. Tumpahkan semangat, skill, dan kecepatan dalam mengendarai motor Anda. Menyalurkan bakat di tempat yang tepat adalah kunci kesuksesan dalam meraih cita-cita. Cita-cita diraih tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi cita-cita diraih dengan kerja keras dan

0: Bang.
1: Ye.
0: Mau kemana?
1: Mau ke pasar sebentar.
0: Ikut.
1: Ngapain ikut? Cuma sebentar loh, Dek.
0: Ye, ikutlah. Kebetulan tomat habis.
1: Ya udah, sini naik. Yuk.
0: Tapi tunggu, bentar.
1: Apalagi sih, Dek?
0: Aku mau ambil helm dulu.
1: Alah, ngapain pakai helm? Cuma sebentar, Dek.
0: Enggak. Mau sebentar, mau lama. Kalau di atas motor, aku harus pakai helm.
1: Ih, kamu ini keras kepala ya?
0: Hah? Keras kepala, Abang bilang. Bang, pikir. Sekeras-keras kepala aku ini, kalau jatuh kena aspal, pecah, Bang. Jadi keras mana? Kepala aku atau aspal?
2: Jangan abaikan keselamatan Anda dalam berkendara.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Gam, sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

Indonesia, Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
1: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
2: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
3: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
4: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ya, selamat sore pendengar. Inilah Pro 1 RRI Lux Sumawe, di mana sesaat lagi di jam 5 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Korwil 17 Aceh untuk mengikuti kabar Aceh sore hari ini. Pendengar, selamat sore untuk Anda semuanya. Tetap sama kami di sini Pro 1 RRI Lux Sumawe.

0: lakukan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh dan RSUZA jejaki kerjasama edukasi kesehatan. Berikutnya, Astindo Aceh gelar Destination Seminar atau Discover Malaysia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam UIN Arandir di Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. RRI Banda Aceh dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin atau RSUZA menjejaki kerjasama dalam penyebarluasan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain bersama jajaran berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUZA Banda Aceh Jumat 25 September 2026. Kunjungan tersebut untuk mempererat silaturahmi sekaligus membahas potensi kerjasama di bidang edukasi kesehatan. Kedatangan jajaran RRI Banda Aceh disambut Direktur RSUZA Dr. Muhazzar Harun, SKM MKES beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kolaborasi dalam penyiaran edukasi kesehatan melalui program dialog di RRI. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan, selama ini kegiatan edukasi kesehatan bersama RSUZA masih dilakukan secara person to person. RRI ingin mengembangkan kerjasama tersebut dalam bentuk program siaran yang dilakukan secara kelembagaan.
2: Nah, saya berharap bisa lah kita selaku kelembagaan kita bikin acara apa yang isinya resmi, tapi dari RSZA kita berkomitmen seperti apa. Kami sediakan tempat dan ruang untuk menyampaikan edukasi mengenai kesehatan.
1: Muhsin Zain mengatakan kerjasama tersebut nantinya perlu disusun melalui perencanaan program dan jadwal siaran yang jelas. Sementara pemilihan kanal siaran seperti Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 akan disesuaikan dengan tema serta sasaran pendengar. Sementara itu, Direktur RSUZA Dr. Muhazzar Harun menyambut baik rencana kerjasama tersebut. Menurutnya, edukasi kesehatan perlu disebarluaskan secara masif agar informasi kesehatan dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Muhazzar menyebut keseriusan kerjasama RRI Banda Aceh dan RSUZA akan ditindaklanjuti melalui agenda penandatanganan perjanjian kerjasama sebagai dasar pelaksanaan kolaborasi ke depan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo Aceh menggelar Destination Seminar bertema Discover Malaysia dalam rangkaian Astindo Travel Fair 2026. Dan kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku industri pariwisata untuk mengenal lebih dekat berbagai destinasi dan produk wisata, termasuk layanan kesehatan yang ditawarkan Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
3: Kegiatan ini menjadi ajang bagi pelaku industri pariwisata Aceh dan Malaysia untuk memperkenalkan berbagai destinasi serta produk wisata, termasuk peluang pengembangan wisata kesehatan atau medical tourism. Dalam kegiatan tersebut digelar produk seminar yang menghadirkan sejumlah pelaku usaha dan perusahaan wisata serta layanan kesehatan dari Malaysia. Di antaranya IHH Healthcare Malaysia yang dipaparkan oleh Edwin Kamal Dimara, Perjaya Hills Resort Berhad oleh Amran Taib, KPJ Tawakal Specialist Hospital oleh Muhammad Khairuddin bin Kudri, serta Mahkota Medical Center Malaka yang dipaparkan oleh Della Marpaung. Dalam sambutannya, Konsul Pelancongan atau Direktur Turisme Malaysia di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan, Cik Rosalina Abrahim, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti Destination Seminar Discover Malaysia dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan lebih jauh destinasi dan keunikan yang dimiliki kedua wilayah maupun kedua negara.
4: Dan semua yang terlibat dalam menjadikan Seminar Discover Malaysia dengan penuh semangat dan dedikasi. Platform ini merupakan usaha
3: Ketua DPD Astindo Aceh Umar Maktub mengatakan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong agen perjalanan untuk lebih kreatif

0: telah mengembangkan paket-paket wisata baru. Salah satu potensi yang ingin dikembangkan adalah paket wisata kesehatan dengan memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang tersedia di Malaysia.
1: Dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dengan membuat paket-paket baru, makanya adalah kolaborasi ini.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, Ismail, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap kerjasama promosi pariwisata antara Aceh dan Malaysia dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua pihak. Ismail menyebut Malaysia menjadi salah satu pasar wisatawan penting bagi Aceh. Hal ini antara lain didukung oleh tersedianya penerbangan langsung antar Malaysia dan Aceh.
2: Hari ini kita menerima kunjungan kawan-kawan dari Tourism Malaysia yang mereka mempromosikan wisatanya di Aceh, yang kita harapkan agar lebih baiknya tidak hanya orang Aceh aja yang ke Malaysia, orang Malaysia juga ke Aceh di kemudian hari ini. Karena dengan promosi yang berimbang, mungkin akan memberikan dampak mutual benefit antara Aceh dan Malaysia. Di pada prinsipnya kita mendukung semua kegiatan promosi, terutama promosi pariwisata, yang kemudian pemerintah akan mencoba untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para travel agent dalam melakukan aktivitas wisatanya.
0: Kegiatan Destination Seminar Discover Malaysia turut dihadiri sejumlah organisasi pariwisata, diantaranya ASITA Aceh, ASPPI Aceh, dan Amfuri Aceh. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
3: Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo menggelar Astindo Nanggro Aceh Travel Fair atau ANAT Fair 2026 di Suzuya Mall, Banda Aceh, yang berlangsung sejak hari ini hingga tanggal 27 September 2026. Pameran perjalanan wisata tersebut diikuti 12 agen perjalanan dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
4: Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo menggelar Astindo Nanggro Aceh Travel Fair atau ANAT Fair 2026 di Suzuya Mall Banda Aceh yang berlangsung sejak hari ini hingga tanggal 27 September 2026. Pameran perjalanan wisata tersebut diikuti oleh 12 agen perjalanan dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kegiatan ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk mendapatkan beragam pilihan perjalanan wisata, umrah, layanan kesehatan hingga paket pelayaran atau cruise. Pembukaan ANAT Fair 2026 ditandai dengan pemukulan beduk. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jalaluddin, serta sejumlah pelaku industri pariwisata dan perjalanan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo, Anton Sumarli, mengatakan pameran tersebut dirancang untuk memberikan akses kepada masyarakat Aceh terhadap paket perjalanan dengan harga promosi.
5: Dan tentunya kita pengen banget melalui kegiatan yang kita lakukan ini, pariwisata kita bisa bangkit lagi, dan masyarakat Aceh ini juga mungkin benar-benar bisa bepergian, bisa traveling, bisa melihat dari Serambi. Kita punya temanya kan tadi dari Serambi Mekah menjelajahi dunia. Jadi dari masyarakat kita bisa menjelajahi dunia dari Banda Aceh, seperti itu yang pertama. Dan tentunya kita bikin pameran ini, kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan bank, dengan sponsor kita, dan tentunya yang kita cari itu adalah kita bikin paket-paket yang terbaik. Karena kenapa kita bikin pameran? Karena dengan pameran itu kita kerjasama sama airlines, kita paksa airlines tuh apa tuh harus kasih kita harga tiket yang terbaik loh.
4: Sementara itu, Ketua DPD Astindo Aceh Umar Maktub mengatakan peserta pameran berasal dari 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura dengan total 12 agen perjalanan. Ia menyebut ANAT Fair tidak hanya menjadi tempat promosi paket perjalanan, tapi juga sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih berhati-hati memilih agen perjalanan.
6: Nah, kita menginginkan memang membudak gitu ya, banyak tertarik karena kita menginginkan masyarakatnya tidak sampai tertipu ya. Nah, dengan adanya travel abal-abal yang hanya sekedar viral di media, di medsos. Dengan pameran ini nyata, agennya jelas, siapa, kan, alamatnya juga nampak, alamat apa orangnya juga ada, jadi lebih nyata.
4: Direktur Tourism Malaysia Medan, Rosalina Abdul Rahim, mempunyai alasan tersendiri mengapa Aceh menjadi daerah tujuan wisata yang menjanjikan. Dia menyebut, keikutsertaan Tourism Malaysia dalam pameran ini menjadi bagian dari upaya mempromosikan berbagai destinasi dan produk wisata Malaysia kepada masyarakat Aceh.
7: Yang sering dikunjungi oleh pelancong Indonesia seperti di Ipoh, Cameron Highlands, Langkawi, Johor serta Sabah dan Sarawak. Media sosial kami di website www.travel.malaysia untuk mengetahui tentang acara-acara pelancongan atau produk pelancongan yang menarik di Malaysia.
4: Sementara pemerintah Kota Banda Aceh mengapresiasi dan mendukung penyelenggaraan Anad Fair 2026 sebab kegiatan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah mendorong sektor pariwisata agar semakin berkembang. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
3: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Membangun saling menghormati satu sama lain dan membela diri merupakan langkah pencegahan bullying. Berikut laporan Nasrullah.
8: Maraknya kasus-kasus bully selama ini tidak terlepas dari kurangnya perilaku saling menghormati. Padahal dalam agama telah diajarkan setiap manusia sama di mata Tuhan. Karena kita adalah sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu diharapkan dengan pendekatan keagamaan dan dengan kearifan lokal yang menerapkan syariat Islam, kasus bully tidak ada lagi di negeri syariat Islam ini. Salah seorang psikolog, Lailan Saidina, mengatakan, untuk mencegah terjadinya kasus bully, peran semua pihak sangat penting dengan membangun saling menghormati satu sama lain.
9: Mencegah perilaku bullying itu bisa dilakukan kalau misalnya kita di Aceh ya, dengan pendekatan kearifan lokal, membangun kesadaran bahwa setiap manusia itu sama di mata Allah, kita sama-sama makhluk Tuhan yang setara, sehingga yang harus kita bangun adalah saling menghormati satu sama lain, termasuk misalnya dalam konteks adab, akhlak, bahwa kita itu memang agama pun melarang kita itu untuk saling merendahkan ya, untuk mempermalukan orang lain di depan umum. Nah, ini hal-hal yang nilai-nilai ini yang barangkali bisa ditanamkan di keluarga maupun di lingkungan sekolah kepada anak-anak kita yang cenderung berperilaku bullying.
8: Selain itu dijelaskan, untuk terhindar dari perbuatan bully, sikap membela diri itu penting. Bukan berarti harus dengan kekerasan, namun membela diri sangat perlu untuk menghindari sasaran empuk para pelaku bully.
9: Kemudian untuk menghindari bullying, bisa dilakukan dengan memperkuat circle. Circle di mana kita itu nggak boleh diam ya ketika didalimi, meskipun bukan harus membalas dengan kekerasan. Tapi membela diri ketika kita didalimi, termasuk melapor ke orang lain, ke guru, ke orang tua, ke lingkungan orang dewasa lainnya yang mendukung, itu harus dilakukan supaya kita tidak terus-terusan menjadi sasaran empuk para pelaku bullying itu.
8: Lebih lanjut dikatakan, penanaman nilai-nilai keagamaan, mengamalkan akhlak yang baik, ini merupakan tanggung jawab orang tua kepada anggota keluarga. Untuk itu, kenakalan anak seyogyanya dapat dicegah dengan mengedepankan didikan yang maksimal di lingkungan keluarga. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo.

0: Environmental Awareness Forum atau IAAF Aceh gelar FGD. Kegiatan tersebut digelar sebagai ruang diskusi untuk mendorong adanya kepastian zonasi serta legalitas hukum bagi sektor pertambangan rakyat di Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Environmental Awareness Forum IAAF Aceh menggelar kegiatan FGD terkait pengoperasian wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut mengusung tema membangun lingkungan berkelanjutan yang berlangsung di Aula Parkside Meligo Hotel Melabo. Koordinator pelaksana kegiatan Aidil Firmansyah mengatakan FGD tersebut digelar sebagai ruang diskusi untuk mendorong adanya kepastian zonasi serta legalitas hukum bagi sektor pertambangan rakyat di Kabupaten Aceh Barat, sebab kepastian wilayah dan regulasi menjadi hal penting agar aktivitas pertambangan rakyat dapat memiliki landasan hukum yang jelas serta dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan
2: yang melibatkan multi pihak. Yang pertama, pemateri itu kita datangkan dari pemerintah Provinsi Aceh dan juga dari Kementerian ESDM. Nah, kalau dari Aceh itu ada dari daerah perizinan PUPR, Bapeda, hingga DLH yang menyampaikan beragam materi tentang wilayah pertambangan rakyat pada lending sektornya masing-masing. Kemudian peserta ini dari berbagai pihak yang menjadi titik yang ditetapkan, yang diusulkan oleh pemerintah daerah sebagai wilayah pertambangan rakyat.
1: Dalam diskusi tersebut, peserta juga membahas pentingnya pengelolaan pertambangan rakyat yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, tata ruang, perizinan, serta aspek teknis dan hukum. Melalui forum FGD tersebut, agar terbangun sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong tata kelola pertambangan rakyat yang memiliki kepastian hukum sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat 2026 diisi dengan kegiatan bedah buku berjudul Nak Ingin Bahagia, Temukan Bakatmu, karya Siti Nur Hidayah sebagai upaya memperkuat budaya membaca, berpikir kreatif, serta mendorong minat menulis. Selengkapnya dilaporkan Irham Shah.
3: Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat 2026 diisi dengan kegiatan bedah buku yang menghadirkan penulis Siti Nur Hidayah di halaman Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Kamis. Kegiatan tersebut diikuti pelajar dan mahasiswa bersama guru pendamping untuk memperkuat budaya membaca, berpikir kreatif, serta mendorong minat menulis. Buku yang dibedah dalam kegiatan tersebut berjudul Nak Ingin Bahagia, Temukan Bakatmu, karya Siti Nur Hidayah. Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Barat, Abdul Rani, mengatakan bedah buku menjadi salah satu upaya meningkatkan budaya literasi sekaligus memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap karya yang dibaca.
4: Dan diharapkan anak-anak kita dengan hasil bedah buku ini, banyak anak-anak kita menjadi penulis. Ini banyak hal-hal yang harus tulis di Aceh Barat, contohnya tentang budaya, termasuk tentang masakan-masakan Aceh khas Aceh Barat perlu ditulis.
3: Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga dirancang sebagai ruang interaksi antara penulis dan peserta sehingga pelajar maupun mahasiswa dapat berdiskusi langsung mengenai isi buku dan proses kepenulisan. Abdurrani menyebutkan peserta berasal dari sejumlah sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat serta perguruan tinggi di Aceh Barat dengan didampingi guru masing-masing. Abdurrani berharap kegiatan bedah buku dapat memotivasi generasi muda Aceh Barat untuk mulai menghasilkan karya tulis. Menurutnya, banyak potensi lokal yang dapat diangkat menjadi bahan tulisan, mulai dari budaya hingga kuliner khas daerah. Yang menambahkan penguatan budaya literasi tidak hanya mendorong masyarakat untuk membaca, tetapi juga menghasilkan karya yang dapat mendokumentasikan potensi dan kekayaan daerah bagi generasi mendatang. Reporter RRI Melabo, Irham Syah, melaporkan.
0: Dari Melabo, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Masyarakat bersama GMNI sampaikan tuntutan ke DPRK Aceh Tengah terkait pertambangan ilegal, BBM bersubsidi, persoalan asusila, HIV, AIDS, dan penagih simpan pinjam. Selengkapnya disampaikan Nabila Putri Salwa.
5: Masyarakat bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI menyampaikan aspirasi melalui petisi terkait sejumlah persoalan di Aceh Tengah. Penyampaian aspirasi berlangsung di kantor DPRK Kabupaten Aceh Tengah pada 24 September 2026 dengan membawa beberapa isu di antaranya pertambangan ilegal, BBM bersubsidi, persoalan asusila, HIV/AIDS, dan penagih simpan pinjam. Ketua Koordinasi Lapangan Muhtadi mengatakan persoalan pertambangan di empat wilayah menjadi salah satu pembahasan yang disampaikan kepada pihak DPRK.
6: Yang kedua ini persisnya, yang ketiga itu Cina, yang keempat yang kelima ini sangat urgent. Masalah urgent kami rasakan pada saat ini karena masyarakat banyak melaporkan kepada kami bagaimana kesusahan masyarakat di desa ataupun di kota. Nah, hari ini kami mengadvokasikan kepada pemerintah daerah bahwa poin ini harus cepat segera ditindak oleh pemerintah daerah ataupun
5: selain itu, masyarakat juga menyampaikan persoalan debt collector yang telah dibahas dalam 5 kali audiensi. Pihaknya menyoroti aktivitas yang ditemui di lapangan termasuk cara penagihan yang dinilai menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Ketua GMNI Aceh Tengah, Helmi, juga menyebut 3 faktor yang ditemui masyarakat diantaranya teror, intimidasi bayar paksa, dan adanya pemukulan terhadap nasabah.
6: Bayar paksa dan adanya pemukulan terhadap nasabahnya sendiri. Dan kami sangat menyayangkan kepada pemerintah daerah membiarkan hal ini dan kepada aparat penegak hukum membiarkan hal ini. Dan kami dari GMNI mendesak keras kepada aparat penegak hukum untuk tuntaskan rentenir yang hadir di sini.
5: Masyarakat berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
0: Tim Dinas Kominfo Aceh Tengah perkuat pendampingan integrasi pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi SP4N Lapor. Selengkapnya laporkan Muhammad Sanusi.
7: Tim Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah kembali melaksanakan pendampingan di Dinas Sosial setempat. Kegiatan difokuskan pada pendampingan integrasi pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi SP4N Lapor, sekaligus penguatan peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kadis Sosial Aceh Tengah Windy Darsa mengatakan pendampingan ini bagian penting untuk penguatan sistem database yang terintegrasi.
8: Dalam rangka untuk melihat pendampingan pengelolaan SP4 di lapor di Dinas Sosial Aceh Tengah. Tentu saja kehadiran dari Bapak Ibu yang ada di bersama kami akan semakin memberikan motivasi terutama dalam rangka untuk mempercepat program SP4 lapor yang ada pada Dinas Sosial.
7: Kadis Sosial Windy Darsa berharap pendampingan ini menjadi bagian dari upaya mendorong setiap perangkat daerah agar semakin tertib dalam menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi pelajar atau CKGS di Kota Sabang hingga 22 September 2026 telah mencapai 54,2%. Dinas Kesehatan Sabang optimis capaian tersebut terus meningkat hingga mencapai target 90% pada 30 September 2026. Selengkapnya laporkan Dia Novritaria.
1: Capaian cek kesehatan gratis bagi pelajar atau CKGS di Kota Sabang mencapai 54,2%. Pemerintah pusat menargetkan cakupan program tersebut mencapai 90% hingga pelaksanaan dan rekapitulasi data selesai pada 30 September 2026 mendatang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sabang Dr. Priscilia Cassandra Golda mengatakan pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai. Optimisme itu didukung pelaksanaan CKGS oleh petugas puskesmas yang terus turun ke sekolah-sekolah.
2: Insya Allah saya yakin karena teman-teman puskesmas luar biasa ya, melalui CKGS ke sekolah-sekolah, mereka juga turun ke Gampung untuk mensosialisasikan, tapi alhamdulillah 5,4% ini untuk di antara 23 kabupaten Kota Sabang paling tinggi.
1: Ia menjelaskan pelaksanaan CKGS dilakukan melalui puskesmas dengan menyasar pelajar di sekolah yang ada di Kota Sabang. Sementara untuk masyarakat umum, pemeriksaan kesehatan dilakukan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG di puskesmas dan posyandu. Edukasi dan sosialisasi kesehatan juga dilakukan kepada masyarakat di tingkat gampung dengan melibatkan berbagai lini dan lintas sektor. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Sabang terus mendorong pelaksanaan CKGS agar cakupan pemeriksaan meningkat sebelum batas waktu rekapitulasi data. Capaian sebesar 54,2% diharapkan terus bertambah hingga mendekati target 90%. Dinkes Sabang mengajak pelajar memanfaatkan layanan CKGS untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Pemeriksaan kesehatan diharapkan dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan lebih awal sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Lux. Jam 5 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat, selesai rambut bertugas untuk hari Jumat ini 25 September 2026. Ya, sholat maghrib hari ini di jam 6 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda semuanya. Dan pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang baik akhlaknya, hidup positif. Hidup positif itu membina, bukannya menghina. Mendidik, tidak pula mendidik. Mengobati, bukannya melukai. Mengukuhkan, bukan meruntuhkan. Saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Hidup positif itu mengajak, tidak untuk mengejek. Menyejukkan, bukan untuk menyudutkan. Hidup positif itu saling terus belajar untuk tidak menghajar. Saling belajar untuk tidak saling bertengkar. Selalu menasihati dan bukan mencaci maki. Merangkul, tidak untuk memukul. Mengajak bersabar, bukan untuk saling bercakar. Hidup positif itu argumentatif, tidak provokatif. Bergerak cepat untuk tidak saling berdebat. Realistis dan tidak pula fantastis. Mencerdaskan

tidak membodohkan, menawarkan solusi dan tidak mengintimidasi, berlomba dalam kebaikan dan bukan berlomba untuk saling menjatuhkan, mengatasi keadaan dan tidak untuk meratapi kenyataan. Pendengar yang dirahmati Allah, hidup positif itu suka berkhidmat, tidak mahir mengupat, menebar banyak kebaikan, bukan mengorek banyak kesalahan, menutup aib dan memperbaikinya, bukan mencari aib lalu menyebarkannya, menghargai perbedaan dan tidak memonopoli kebenaran, mendukung semua program kebaikan dan tidak memunculkan keraguan. Hidup positif itu memberi senyuman dan sentuhan manis, bukan menjatuhkan vonis, berletih-letih dalam menanggung problema umat dan bukan untuk meletihkan umat, menyatukan dan menghimpun kekuatan, bukan memecah belah barisan, kompak dalam perbedaan, bukan ribut mengklaim kebenaran, siap menghadapi musuh dan bukan selalu mencari musuh. Hidup positif itu mencari teman dan tidak untuk mencari lawan, melawan kesesatan dan bukan mengotak-atik kebenaran, asyik dalam kebersamaan dan tidak bangga dalam kesendirian, menampung semua lapisan bukan memecah belah persatuan, mengatakan aku sayang padamu bukan aku benci kamu. Hidup positif itu mengatakan mari bersama kami, bukan kamu harus ikut kami. Dan hidup positif itu pada akhirnya adalah saling memaafkan dan tidak saling menyalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.

Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Khattab.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami tidak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Tapi, kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutlah dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutlah akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
2: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
0: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutlah agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugenda Fandi, RRI Pro 3 Semudara untuk Indonesia.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan resiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
5: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
4: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasannya masih terjaga, penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
6: Hari ini, yang sudah dirambah, diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih.

0: tolong kita lihat ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
1: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, Aanen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Aanen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
2: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
1: Aanen menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, Oikan menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
3: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
4: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
5: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang, sini. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
4: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
6: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
4: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arusuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
8: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
7: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
9: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Mungkin dari saya, terima kasih.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
11: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
10: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
12: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama? Terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
10: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektoral sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
13: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
14: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
13: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN-Tiongkok 2026-2030.
14: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
13: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
15: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
13: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA. Event pertama di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia. Dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional semua pemain dapat dipanggil dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal. Dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel di Kelalu Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksmawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali Anda bersama kami dan Yuna bertugas kembali mengudara di malam hari ini untuk menemani sepanjang malam hari nanti sampai dengan jam 12 malam. Dan juga untuk malam hari ini kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Tepat pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat, Yuna mewakili seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang rendah diri pada Allah dan beramal untuk bekalan mati. Orang yang dungu adalah orang yang turutkan nafsu dan berangan-angan kosong. Hadis riwayat Tirmizi.

Menghargai kata rindu miliknya Salma Salsabil, lagu kemenangan yang dinyanyikan Salma dan juga Nabila Taqiyah saat mereka memperebutkan juara satu dan akhirnya Salma keluar menjadi juara satu Indonesian Idol season keberapa ya? 2025 ya. Sudah kita dengarkan bersama dan lagu ini juga sudah menghantarkan kita ke formasi pukul 8 malam hari ini. Dan Yuna akan ajak Anda untuk kita dengarkan terlebih dahulu drama radio yang berdurasi singkat saja untuk edisi 25 September 2026 yang kali ini memang lebih panjang daripada malam-malam biasanya. Biasa durasi cuma 7 menit, 8 menit, tapi malam hari ini durasinya 15 menit. Produksi Radio Republik Indonesia RRI Banten dengan judul Lamaran Tak Terduga. Ini kita akan mendengarkan bersama dan setelah ini juga Yuna akan lanjutkan program acara kita selanjutnya. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe. Untuk malam hari ini juga jangan lewatkan ya untuk program Ruang Rindu kita. Tidak ada batasan lagu sepertinya malam hari ini. Untuk pembahasan kita juga nanti akan kita tentukan lagi. Namun sekarang kita dengarkan bersama drama radio produksi RRI Banten berdurasi 15 menit dengan judul Lamaran Tak Terduga. Dari studio Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.

0: aku sudah menyiapkan cincin untuk melamar Sari. Kita sekeluarga akan silaturahmi dulu ke rumahnya besok malam. Aku berharap ibu merestuiku ya, Bu.
1: Masya Allah, bungsuku. Kamu terlalu mandiri, nak. Hampir semua hal di hidupmu selalu kamu lakukan sendiri. Bahkan kuliah, mengurus segala keperluan ayahmu, kebutuhan dapur, rumah. Sampai saat ini kamu sudah menyiapkan cincin untuk calon pendamping hidupmu. Maafkan ibu ya nak, tidak bisa memberimu apa-apa selain doa. Sari adalah perempuan yang baik. Ibu doakan dan merestuimu nak.
0: Ibu, ini sudah menjadi kewajibanku sebagai anak laki-laki yang siap membahagiakan ibu dan ayah. Tolong sampaikan ke kakak-kakak ya bu, kalau lusa kita akan berkunjung ke rumah Sari.
1: Iya nak, nanti ibu sampaikan ke kakak-kakakmu ya.

0: Keesokan harinya, keluarga Dimas berkumpul untuk membicarakan proses sakral silaturahmi ke kediaman Sari. Perasaan campur aduk jadi satu dalam perbincangan tersebut.
1: Kenapa dadakan sekali?
2: Tidak, Kak. Ini tidak dadakan. Semuanya sudah aku rencanakan dan aku perhitungkan dengan matang-matang. Sekuat kemampuanku, aku benar-benar ingin melamar Sari besok malam.
1: Melamar? Ibu bilang kamu hanya ingin berkunjung dan bersilaturahmi saja ke rumah Sari. Kenapa tiba-tiba berubah jadi lamaran? Lagi pula, dari mana uang untuk pernikahanmu nanti?
2: Aku tidak akan merepotkan kalian. Tenang saja. Semua sudah aku siapkan. Aku hanya butuh kalian sebagai keluarga untuk meminta gadis pujaanku. Itu saja.
0: Suasana berubah menjadi semakin mencekam. Ditambah, ibu dan kakak-kakak Dimas yang lain juga ikut terkejut dengan pernyataan Dimas yang ternyata melamar. Malam hari di kediaman Sari, masakan-masakan nikmat terhidang di sebuah meja prasmanan spesial untuk menyambut Dimas dan keluarga. Kakak-kakak dan para sahabat dekat dan ustadz pun sudah hadir menyambut. Dekoran bak pesta kecil juga terpampang nyata di ruangan tersebut. Sungguh, rumah ini disulap menjadi rumah yang menarik dengan pernak-pernik dari para sahabat.
3: Kira-kira keluarga Dimas akan suka gak ya sama masakan kakak?
4: Pasti sangat suka, Kak. Sari jamin. Kak, terima kasih ya sudah mau direpotkan dengan segala hal di hidupku. Mulai dari sekolah, kuliah, sampai aku sekarang mau dilamar orang.
3: Iya, sama-sama, Sari. Tidak apa-apa ya jika Ama dan Abah tidak bisa hadir di momen berhargamu malam ini.
4: Tidak apa, Kak. Mereka kan sudah menyerahkan momen ini ke kakak. Dan ini kan bukan pernikahan, jadi tidak masalah.
0: Suara rombongan mobil datang, disertai dengan tapak kaki dan suara riuh. Semuanya bersiap.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Ayo masuk. Duduk dulu. Ayo duduk.
2: Iya. Selamat malam semuanya. Tujuan awal kami datang ke sini adalah untuk melamar. Tetapi karena suatu keadaan di keluarga kami yang sedang tidak menentu, maka mohon maaf jika kami belum bisa melamar sehari.
3: Maksud kakak bagaimana?
1: Mohon maaf. Sebenarnya ada apa ya? Apakah Dimas belum bicara perihal lamaran ini? Sebentar, sebaiknya Sari kita panggil dulu ya, agar semuanya jelas. Nah, Sari sudah ada di sini. Mungkin Dimas bisa menjelaskan. Ya, silakan Dimas.
3: Sebelumnya, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya sudah membicarakan dan merencanakan pernikahan kami berdua. Tapi memang mungkin ini adalah sebuah kesalahan saya. Saya tidak pernah bicara kepada kakak-kakak saya. Mereka tidak ada waktu berdiskusi. Bahkan terkadang mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Lagi pula, kalaupun saya bicara juga pasti mereka tidak merespon. Sama sekali.
4: Maaf sebelumnya saya potong. Neng Sari, ini bukanlah kesalahanmu atau kesalahan siapapun. Jadi, maksud kami menunda lamaran ini adalah karena kami belum cukup siap. Kami datang dengan sangat kurang berkenan. Memakai pakaian seadanya, kami tidak membawa apa-apa. Bahkan kami datang mungkin sangat mengecewakanmu dan keluarga. Kami ingin datang secara terhormat untuk melamarmu. Begini saja, kita tunda dulu lamaran dan pernikahan ini karena banyak hal. Kakak pertama dan ketiga Dimas sedang berduka. Kakak kedua Dimas akan melahirkan. Begitupun kakak kelimanya. Lalu, ayah Dimas pun juga masih terbaring selama bertahun-tahun.

0: Di atas kasur karena sakit keras. Kami belum siap dalam hal apapun termasuk ekonomi. Bagaimana jika pernikahan ini kita bicarakan lagi?
1: Bu, iya, begitulah keadaan kami. Mungkin juga akan lebih baik kami datang kembali melamar dengan baik-baik ketika kedua orang tua Sari sudah ada di sini.
2: Acara selesai dengan penuh ketegangan. Semua yang hadir pun seperti orang yang kebingungan dengan situasi saat itu.
3: Sari, kenapa kamu gak meneteskan air mata sedikit pun? Kamu baik-baik saja kan?
4: Aku baik-baik saja kok, Kak. Aku hanya bingung dan seperti mimpi. Mengapa momen spesialku jadi begini ya? Aku sangat kecewa. Kenapa Dimas tidak menceritakan ini pada keluarga? Padahal ini adalah momen yang amat sangat sakral dan penting untuk hidupnya.
3: Ya, begitulah Dimas. Setiap ada sesuatu yang penting, terkadang hanya dia pendam sendiri. Karena dia tidak ingin merepotkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kamu tahu, kemarin malam, dia menangis dan juga marah-marah dengan kakak-kakaknya yang tidak pernah peduli dengan keadaan dan juga kondisi di rumah. Iya, ayah memang sakit begitu lama. Dan hanya Dimas yang selalu siap dengan kondisi apapun. Kami, sebagai kakak-kakaknya, mengakui itu. Kami sudah sibuk dengan keluarga kecil kami, sampai orang tua kami pun yang sudah tidak berdaya, diurus oleh adik bungsu kami yang berkorban sebegitu besarnya. Maafkan kami, Sari. Maafkan kami.
4: Aku tidak menyalahkan yang lain, Kak. Aku hanya kecewa pada Dimas, serta aku sedikit kecewa pada keluargaku. Seharusnya aku bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan keluarga Dimas, sama seperti yang Dimas lakukan untuk keluargaku. Keluargaku yang begitu menutupku dari dunia luar membuat situasi ini terjadi. Andai saja aku bisa leluasa berbincang dan berkenalan dengan keluarga Dimas, pasti semua akan berjalan sesuai yang aku mau.
3: Iya, tapi Sari juga tidak bisa membantah peraturan keluarga. Sari juga harus tahu bahwa Sari tidak tinggal dengan orang tua Sari. Mungkin kakak-kakak Sari lakukan itu karena untuk menjaga Sari dari pergaulan yang tidak baik di luar sana. Hal penting yang perlu Sari tahu berikutnya adalah bahwa Dimas memang benar-benar ingin cepat melamar Sari. Karena dia takut ada lelaki lain yang lebih cepat dari dia. Ya, kakak tahu itu. Kakak dengar kabar itu dari temannya.
2: Hari-hari dilewati Sari dan Dimas dengan tidak saling sapa dan komunikasi. Mereka seperti dua orang yang kehilangan arah. Hingga waktunya kedua orang tua Sari datang dari kampung halaman dengan perasaan kecewa. Mengapa anak perempuannya diperlakukan seperti perempuan hina? Terutama ibu Sari yang begitu sedih melihat anak perempuannya tersebut. Satu bulan kemudian.

0: yakin mau menerima lamaran Dimas besok malam? Gak mau mempertimbangkan lagi lamarannya? Mungkin kamu mau menerima dulu gitu tamu dari laki-laki lain yang misalnya mau melamarmu dari Bandung kemarin. Siapa namanya yang kamu sebutin itu? Arsyad?
1: Aku tidak tahu, Kak. Aku bingung.
0: Aduh, kamu harusnya udah gak boleh bingung lagi, Sar. Karena sudah ada Amak sama Abah di sini. Yang kudengar dari perbincangan mereka, mereka masih mendukungmu kok. Kalau misalkan mau melanjutkan sama Dimas, kan Dimas dari keluarga baik-baik juga. Dari temannya Abah zaman muda. Terus, kakak juga masih terus kok dukung kamu. Dengan kondisi ayahnya Dimas yang... Dimas kan tidak tahu ya yang bisa dituakan di keluarganya itu siapa. Suara mobil dan langkah-langkah kecil kembali terdengar seperti yang sudah pernah terjadi. Hanya saja, kali ini diiringi dengan suara tawa kecil penuh syahdu. Namun, sebelum keluar mobil, ada nasihat yang disampaikan oleh sang ibu untuk Dimas sembari menepuk pundaknya.

0: Nah, apapun kondisi keluarga kita saat ini, yang kehilangan sosok ayah atau pemimpin, menikah adalah mengajak anak orang masuk dalam keluargamu. Jadi jangan pernah terjadi lagi jika ada suatu hal sepenting dan sesakral ini, kamu tidak melibatkan keluarga walau kamu mampu.
1: Tujuan kedatangan kami ke sini adalah untuk meminta Adinda Sari menjadi bagian keluarga kami. Bagaimana Sari? Bapak dan Ibu, apakah permintaan kami ini berkenan dan diterima?
2: Kalau kami bagaimana Sarinya saja, jika Sari menerima, kami ikut senang.
3: Sar, apakah kamu mau menjadi istriku? Menjadi pendamping hidupku selamanya, Sar?
4: Iya, insya Allah Sari mau, ah.

Lamaran Tak Terduga, persembahan teater Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Banten. Penulis naskah Hasnia Rahmawati, sutradara Gita Puspita, teknik montase Berlian Herlambang. Sampai jumpa lagi.

Kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawi dengan Gelora Asmara miliknya Derby Romero, tapi kali ini kita dengarkan versi Rizda di tahun 2023 yang sudah membawa kita semua pada formasi 20 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk seluruh warga Kota Langsa, Aceh Timur, Kota Lok Semawi, Aceh Utara, Biren hingga Benar Meriah. Kalau Yunus sebutkan per kecamatan sangat ramai sekali ternyata. Pendengar setia kita ada di Buloh, Simpang Kramat, ada di Sawang, juga ada di Kerungguku. Di mana lagi? Coba absen dulu. Warga mana saja yang sedang mendengarkan RRI malam hari ini? Boleh absen di nomor WhatsApp 08 11 67 15 893. Nanti jam 9 kita buka request. Semangat ya. Aduh, udah Jumat, Senin 3 hari lagi nih. Wah, kenapa tiba-tiba langsung mengingat hari Senin yang masih 3 hari lagi? Baru aja ingin menikmati akhir pekan ya. Please Mbak Rere, jangan ingatkan lagi tentang hari Senin yang menyebalkan itu ya. Pesona hari Jumat itu adalah memasuki hari akhir pekan. Walaupun dunia sedang gonjang-ganjing, kita tetap amazing. Se-amazing apa Anda hari ini Mbak Rere? Ini sesuatu yang aneh ya, Mbak Rere ini selalu mengirimkan quotes of the night, quotes of the day. Tapi Bang Denny, Itok Denny di Medan malah minta spill makanan. Yuna gak ngerti juga nih, kenapa tiba-tiba minta spill menu ya. Ada apa dengan Itok Denny? Iya, untuk kata-kata penyemangat kita di malam hari ini dikirimkan lagi oleh Mbak Rere untuk vibes positif kita. Gak semua hal harus kita berikan reaksi. Ada yang cukup dilihat, ada yang cukup didengar, ada yang cukup dilewatkan. Karena menjaga ketenangan diri, kadang sesederhana aku gak harus bereaksi terhadap semuanya. Lebih tenang, lebih bahagia. Ya, walaupun itu seolah cuman kata-kata dan kalimat aja, yang buat kita jadi geregetan sendiri adalah kita yang gak pernah peduli hidup orang lain, gak pernah peduli dia mau dapat uang dari mana, dia anaknya kenapa cewek semua, kenapa cowok semua, kok anaknya cuma satu, kok anaknya kerjanya jauh, kok anaknya lama menikah, kok kak kok ya. Gak pernah kita ngurusin itu, tapi tiba-tiba ada aja yang ngurusin hidup kita tentang itu tuh rasanya greget sih. Tapi kembali lagi, gak semua hal harus kita berikan reaksi, kadang cukup didengar aja atau ya hempaskan, lewatkan saja kalimat-kalimat yang mengganggu ketenangan dan kesehatan mental.

Kak Yuna, malam ini requestnya lagu tema apa ya? Soalnya kemarin dengerin lagu tema lagu-lagu Melayu tuh enak banget katanya. Waduh, banyak juga nih ternyata pecinta lagu Melayu. Tapi kita belum ingin bermain di lagu Melayu. Malam hari ini kita sepertinya akan mix and match dengan lagu-lagu mancanegara. Karena dalam DAS kami, daftar acara siaran, yang berlaku malam hari ini adalah lagu-lagu di Ruang Rindu, lagu mancanegara edisi 80-an dan 90-an, nanti jam 10. Kalau jam 9-nya, sepertinya Yuna akan mainkan lagu-lagu yang sedikit high beat, lagu-lagu yang tidak mellow, karena kita sudah terlalu banyak menangis dan mengeluarkan air mata kemarin malam di malam Jumat ya. Untuk yang sedang rindu mama dan papa, semuanya sudah terobati rindunya dengan doa-doa kita. Semoga yang menjadi doa kita menjadi alasan ya Allah menempatkan orang tua kita dan yang tersayang kita di sisi dan di taman syurganya. Kita dengarkan lagi lagu-lagu yang jangan mellow dong Kak Yuna. Boleh, ada Rizky Febian yang mengcover lagu Potret dari Melly Goeslaw. Salah judulnya. Ada yang tahu lagu ini? Coba kita dengarkan bersama. Dan untuk lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan, Anda bisa kirimkan melalui pesan WhatsApp di 08 11 67 15 8 93.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: tiba-tiba dapat kata-kata yang sekaligus menjadi pengingat untuk kita semua mengenai kepedulian. Pedulilah secukupnya, karena kurang peduli itu bisa melukai mereka, dan terlalu peduli justru melukai diri sendiri. Sepakat ya dengan kalimat ini, karena segala sesuatu yang kurang dan berlebihan itu sebenarnya tidak baik. Yang baik adalah secukupnya, yang sedang-sedang saja. Lebih baik lagi jangan peduli. Kalau peduli akan menyesal. Oh, ada mungkin yang berpengalaman seperti itu ya. Pernah peduli namun disalahartikan. Pernah peduli karena tulus ikhlas tapi dianggap punya kepentingan pribadi, azas manfaat, mengambil manfaat atas pertolongannya dan lain sebagainya. Yuna juga pernah lagi. Secukupnya itu apa Kak Yun? Cukup tahu aja. Pokoknya yang setuju-setuju aja dengan kalimat ini ya, bahwa kepedulian itu secukupnya, karena kalau kita kurang peduli itu akan melukai hati mereka. Mereka itu siapa? Ya orang-orang yang berharap kepedulian kita. Kalau yang gak berharap ya pastinya bodo amat, gak peduli juga mau kita sayang mereka, kita menghargai atau tidak, mereka gak akan sepeduli itu juga. Makanya jangan sampai terlalu peduli, karena itu bisa melukai diri kita sendiri. Yang setuju dan yang pernah punya pengalaman tentang ini, nanti boleh kita spill tipis-tipis di program sesaat lagi ya, dalam Ruang Rindu. Yang perlu kita doakan malam hari ini adalah kebaikan orang-orang tulus yang ada di sekitar kita. Doanya gimana? Ya Allah, tolong balas kebaikan orang-orang yang sudah begitu baik dan tulus padaku. Balaslah dia berkali-kali lipat. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali kita masih dipertemukan oleh orang-orang baik. Mungkin kalau boleh kita sebutkan ya satu persatu orang-orang baik yang ada di sekitar kita tuh, kita kayak bersyukur gitu. Terima kasih orang baik.
1: Sampai kapan lagi ku harus
0: doanya boleh lebih dipanjangkan gak? Boleh aja sih. Sehatkan mereka, panjangkan umurnya, mudahkanlah jalan hidupnya, luaskanlah rezekinya. Siapa ya orang-orang yang bisa dan pantas untuk mendapatkan doa-doa terbaik dari kita? Semoga Allah selalu mudahkan jalan hidup mereka yang baik, Allah cukupkan dan Allah alirkan finansial seperti air zam-zam yang tidak akan pernah ada

Sebelum kita masuk ke program acara selanjutnya, ada satu informasi dan kejadian dari wilayah kita, terutama Aceh Utara. Ada keberatan warga terhadap kondisi jalan yang rusak serta melintasnya kendaraan besar seperti truk dan tronton bermuatan besar yang berujung pada pemasangan palang di ruas jalan Lok Sukun, Bukit Hagu, Gampung, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara, Jumat tadi. Nah, informasi ini bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Aksi yang dilakukan masyarakat dari 9 gampung di wilayah kemukiman LT dan MU. Warga yang menyebutkan bahwa kerusakan jalan itu sudah cukup lama, sementara ruas tersebut menjadi akses utama bagi aktivitas harian masyarakat. Termasuk juga pelajar dan mahasiswa, ada petani, pedagang, juga pengguna jalan lainnya. Saifullah dan Khaidir juga menyampaikan bahwa pemasangan palang ini adalah bentuk penyampaian aspirasi sekaligus keberatan terhadap kendaraan truk dan tronton bermuatan besar yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi ruas jalan yang gampung punya. Jadi warga berharap pembatasan sementara ini bisa mengurangi beban jalan sekaligus menunggu perhatian dari pemerintah untuk perbaikan. Kerusakan berupa jalan berlubang ini juga membahayakan pengguna jalan. Masyarakat menyebutkan sejumlah kecelakaan ringan itu sering terjadi, khususnya yang melibatkan pelajar dan mahasiswa. Jadi menurut mereka berkaitan dengan kondisi jalan yang tidak layak, akhirnya Kapolres Aceh Utara melalui Kasih Humas AKP Bambang Sutrisno mengatakan bahwa kepolisian mengambil langkah monitoring dan pencegahan untuk memastikan situasi tetap aman dan tidak berkembang menjadi perselisihan antara masyarakat dengan pengguna kendaraan bertonase besar. Jadi Polri hadir untuk memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, dilakukan pemantauan di lokasi, dikedepankan lagi komunikasi ya untuk langkah mediasi apabila terdapat pihak yang keberatan. Nah, ini mungkin banyak terjadi di gampung-gampung ya, situasi yang sempat, mungkin ada juga yang tidak sempat memasang palang. Tapi kalau untuk di gampung ini pemasangan palang ini memang berjalan aman, kondusif, karena dikawal juga oleh polisi yang melakukan monitoring sambil membuka ruang komunikasi antar pihak guna mencegah kelancaran lalu lintas dan mencegah konflik di tengah masyarakat.

0: ini yang tersulut emosi bukan karena memasang palang jalan seperti di Losukun, Bukit Hagu, bukan. Ada yang emosi karena apa ya? Karena kejadian-kejadian yang tak terduga dan tidak sesuai ekspektasi. Seperti yang Yuna sampaikan tadi, kita sudah berbuat baik tapi dianggap modus. Kita peduli tapi dianggap azas manfaat. Kita peduli tapi dikecewakan gitu ya. Jadi tersulut emosinya. Lagi-lagi Mbak Rere mengirimkan kalimat mengontrol emosi untuk hidup kita lebih sehat ya. Semoga malam ini tidak ada yang emosi. Karena emosi itu bisa menyakiti tubuh kita sendiri. Menyakiti apa tuh maksudnya? Yang pertama, kalau kita khawatir. Khawatir boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan ini bisa memicu asam lambung naik, GERD. Kalau sedih juga ya, emosi itu beragam. Khawatir juga termasuk emosi. Sedih juga, sedih yang berlarut-larut juga bisa menurunkan daya tahan tubuh ya. Seperti saat Yuna pertama kali kehilangan ayah tercinta, juga sempat berlarut-larut sedih sampai gak mau makan, tapi gak mau sedih gak mau nangis maksudnya. Jadi kayak gak diungkapkan, gak dikeluarkan gitu rasa sedihnya. Ternyata berbahaya juga, bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Kalau emosinya berupa stres, itu juga kalau berkepanjangan bisa menaikkan resiko tekanan darah tinggi, bisa gangguan jantung, bisa gula darahnya naik juga. Hati-hati. Sekarang penyakit-penyakit seperti ini bukan hanya penyakit orang tua dalam tanda kutip ya. Kalau dulu kita mendengarkan gangguan jantung, gula darah, tekanan darah tinggi, itu penyakit orang 50 tahunan, 55 tahun tuh baru ada sakit seperti itu. Kalau sekarang bahkan usia 20-an tahun saja, jelang 30 tahun tuh sudah mulai asam urat, kolesterol ya, penyakit-penyakit orang tua katanya. Kalau sekarang gak ada lagi istilah penyakit orang tua. Kalau salah dalam gaya hidup, kita bisa rusak kesehatan kita secara fisik dan juga mental. Itu dia ya. Kemudian kalau marah-marah gimana Kak Yuna? Kalau ketakutan gimana? Nanti Yuna kasih tahu lagi. Oh jangan, jangan nanti Kak Yun, sekarang aja. Dua poin lagi. Kalau marah-marah berlebihan,
1: sia-sia.
0: Kalau marah berlebihan udah pasti tekanan darah yang naik ya. Kerja jantung juga jadi lebih berat. Jadi jangan terlalu emosi. Emosinya ditahan lah sedikit untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Ketakutan yang berlebihan juga bisa memicu detak jantung cepat, bisa mengganggu kenyamanan tidur Anda. Semoga ya malam ini tidak ada yang emosi berlebihan. Emosi secukupnya saja. Kita akan redakan emosi kita di malam hari ini. Pendengar, silakan bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu. Yuna kembali membagi dua session ya. Untuk jam 10 nanti lagu-lagu barat, khusus lagu-lagu mancanegara era 80-an, 90-an. Tapi kalau sekarang kita coba ke lagu-lagu Indonesia, tapi lagunya yang bisa memberikan semangat. Seperti lagu yang direquestkan Mbak Rere, ini lagunya semangat gak Mbak? Dari Imaniar, Hasratku. Lagi-lagi Yuna belum pernah dengar nih lagunya Imaniar. Coba kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini, dan Yuna akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksemawe. Kita masuk dalam program Ruang Rindu.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22 waktu ini.

0: itu dia lagu pembuka kita di malam hari ini. Untuk yang sedang mendengarkan kami di 89,3 MHz, silakan gunakan pesan WhatsApp di 08 1167 15 893. Untuk Anda bisa request lagu-lagu Indonesia, tapi dijamin tidak boleh slow, tidak boleh galau, dan harus ngebeat seperti ini. Tadi ada Imaniar Hasratku, ada Ratu Sejagat dari Foni Sumlang. Ada juga di sini abangnya Azam. Oh, nama anak Bu Rini. Selamat malam Bu Rini yang baru aja beli radio baru untuk bisa dengerin RRI. Terima kasih effortnya Bu Rini. Kak Yuna request lagu dong, anak-anak Bu Rini minta lagu Nenekku Pahlawanku dari Nyawali. Boleh ya? Lagu-lagu ngebeat kayak gitu kita mainkan Bu Rini. Lagu kesukaan kedua anak Bu Rini, abangnya lagi di Dayah. Biasanya mereka suka nyanyi berdua. Untuk lagu Wali, Nenekku Pahlawanku. Untuk Abang Azam, malam ini gak bisa bergabung untuk request ya. Jadi adiknya aja. Cut Raisa, selamat malam Dek Cut. Kalau lagu Raisa boleh gak? Mentang-mentang nama anaknya sama ya. Raisa, Cut Raisa, minta lagu Raisa. Apalah arti menunggu? Balik ke kanan. Tapi kan Bu Rini, lagu itu terlalu galau Bu Rini. Karena malam ini Yuna sudah bilang anti galau, tidak boleh request lagu-lagu slow. Tapi kalau kita sisip-sisip nanti ya, kita curi-curi waktu lah Bu Rini ya. Karena malam kemarin Yuna sudah menemani semua pendengar dengan air mata, menitipkan lagu rindu untuk mama, papa, ayah, ibu, anak, istri yang sudah meninggal. Jadi penuh dengan kesedihan malam kemarin. Jadi malam ini say no to air mata, say no to sedih-sedih. Yuna terima penelpon dulu sebelum kita beralih ke teman-teman di Matang Kuli yang juga sudah request nih. Selamat malam Kak Mastura, kita coba terima telepon di 08 1167 15 93. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon maaf lama menunggu antrian ya. Soalnya
1: kayak nunggu spill-spill ya makanan ya.
0: Soalnya Yuna lagi mengingatkan pendengar kita yang sedang bergoyang clubbing di kamar. Yuna takut kepleset. Karena dengerin lagu Ratu Sejagat, bejoget dia.
1: Iya ya, awas patah pinggangnya ya ibu-ibu ya.
0: Ibu-ibu, ingat umur ibu-ibu. Alah Bang Denny juga.
1: Bu Rini radio baru ya Bu Rini ya.
0: Bu Rini radio baru dia, bahagia kali dia bisa punya radio yang semi digital tapi juga ya, versi betul. Jadul.
1: Pil-pil dong mereknya.
0: Enggak boleh dong. Bu Rini lagi menikmati radio baru bersama Ananda tercinta Cut Raisa yang namanya terinspirasi dari Raisa. Boleh
1: Bu. Bu, apa ya buah potong ya radio baru ya?
0: Apa tuh?
1: Ibu apa jual buah potong?
0: Oh iya, ibu buah potong juga radio baru, tapi hari ini tutup dia nggak buka. Kenapa ya ibu tuh ya? Tadi Yuna lewat mau beli buah nggak buka dia. Mungkin lagi lagi pesijuk radio baru. Oke, gimana? Request lagu apa Bang Denny malam ini? Gak boleh galau. Iya dong.
1: Gue males kalau gak ada tema nih.
0: Kalau tema sih sebenarnya cukup banyak ya tadi yang udah kita bahas. Mau komen yang mana dari semua?
1: Aku bahas tema gue sendiri aja.
0: Boleh, silakan. Mau sharing
1: masalah
0: apa?
1: Film makanan.
0: Mbak Rere tuh bingung, Mbak Rere tuh bingung. Yuna, saya kan selama ini kasih quotes ya. Kenapa disuruh spill menu makanan ya? Ada apa ya katanya gitu?
1: Soalnya gini, Cok Rere, Mama bilang harus punya menantu yang pandai masak.
0: Terus kenapa, apa hubungannya sama Mbak Rere tiba-tiba nanya Mbak Rere ya, menantu?
1: Mbak Rere kan pintar, mana tahu punya rekomendasi makan-makanan untuk dimasak calon menantu.
0: Oh, calon menantu, ulangi, gimana nih Mbak Rere mau dijadiin calon menantunya mertua,
1: bukan,
0: gimana?
1: Bukan, maksudnya memberikan masukan, mana tahu calon menantunya mamah itu dengar, bisa masak.
0: Oh gitu. Oh baik. Nanti Yuna sampaikan ke Mbak Rere, dengerin Mbak, monitor Mbak.
1: Tapi ada yang pedas-pedas ya Mbak.
0: Iya, cukup mulut Yuna aja yang pedas ya. Oke, jadi nggak ada tema yang mau dibahas nih.
1: Tema nggak ada. Nanti cuma 5 menit, ini udah 3 menit loh.
0: Empat.
1: Tapi kembali lagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana lagunya? Kita putar lagu yang ngebeat dong malam hari ini. Tidak boleh ada air mata malam ini ya.
1: Anggun Cintas ini boleh dong?
0: Eh, sangat boleh. Yang mana tuh?
1: Dua-dua keren.
0: Ini lagu untuk diri sendiri ya. Tua-tua keladi.
1: Gue heran deh sama lagu ini.
0: Kenapa sih?
1: Kok judulnya tua-tua keladi tapi liriknya gak ada tua-tua keladinya?
0: Ada. Eh gak ada ya?
1: Enggak ada kok sampai habis.
0: Coba nanti kita cek lagi ya. Emang dia gak bilang tua-tua? Tapi itu lagu aslinya Anggun atau cover siapa sih itu?
1: Aslinya dia.
0: Aslinya yang nyanyi tua-tua keladi itu Anggun C. Sasmi.
1: Anggun C. Sasmi, benar.
0: Oh.
1: Waktu lagu ini keluar saya baru 2 tahun.
0: Yuna di mana? Yuna masih di Arab ya?
1: Iya. Yes.
0: Oke. Okay. Silakan salam-salamnya. Untuk siapa?
1: Buat itu Yuna, semoga sehat selalu, langgeng-langgeng ya calon besan.
0: Calon besan? Anak gue sama anak lu menikah gitu maksudnya.
1: Gue pengen banget 15 tahun lagi Dedek Tiara jadi mantu om ya.
0: Om, ini manggilnya bukan om ya, Pak Wa ya.
1: Pak Wa. Oke.
0: Terus.
1: Kawan Yuni, aku telepon. Ya, kawan ini cari dong pasangan baru kak. Masak sendiri aja kak.
0: Iya. Ya, balikin dong kalimatnya untuk diri sendiri. Terus.
1: Okay, nice. Untuk itu Riri, untuk Bang Riki sama kak Ami. Bang Ma yang bilang migrain ya, migrain itu sakit kepala sebelah.
0: Beda, Bang Riki, ya. Beda Bang Riki ya. Beda, ya. Jangan migrain, Grandma.
1: Bang Riki ya, Grandma ya.
0: Terus
1: buat Kak Ana ya yang ada di Bulo ya Kak.
0: Kak Ana di Bulo.
1: Di Bulo terus sama Bang apa itu Korsa sama Kak Sal.
0: Bang Korsa, Bu Sal ya.
1: Iya Bu Sal semoga langgeng selalu aja.
0: Apa ya?
1: Tertawa aku ya.
0: Oke Bang. Okay. Ito, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku pun bersorak, lompat kegirangan, tapi ku terjatuh.
0: Aduh, ada-ada aja ya. Ito Denny sudah bergabung bersama kita. Dan malam hari ini juga ada anak-anak dari Bu Rini. Khususnya untuk Cut Raisa, anaknya Bu Rini yang kecil. Ini ternyata terinspirasi dari Raisa yang waktu itu lagi hits ya. Baru menikah dengan Hamis Daud. Jadi Raisa itu cantik, pintar, suaranya bagus. Jadi pengen banget dengerin lagu Raisa, Apalah Arti Menunggu. Boleh, Bu Rini, ditunggu aja lagunya ya. Kita juga sebentar lagi nungguin Pak Jalal. Apakah Pak Jalal ikut bergabung bersama kita malam hari ini? Kita terima telepon di 08116715893. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada Kak Wahyuni di Gandapura malam hari ini sudah ikut bergabung lagi di request lagu-lagu anti galau. Gak boleh lagu-lagu sedih, Kakak.
3: Mana ada yang sedih-sedih? Ini kan gak sedih.
0: Lagunya.
3: Terus disakiti kan itu gak sedih.
0: Gak boleh disakiti.
3: Gak boleh. Baju malamnya yang sabo.
0: Kok udah jadi pendengar batat ini?
3: Baju. Kedua kali ini, Cak. Belum dikasih. Kalau begini. Jit
0: bobo juji. Kabatat, ka dua dro batatnya.
3: Boyu.
0: Jit entuk posiploh lung puta. Pu judul ji?
3: Pokok ji. Pu bobo
0: madu? Apa judulnya?
3: Tertulus disakiti.
0: Tertulus? tertulus disakiti. Oke.
3: Okay. Lagunya hai.
0: Jut atur juroneh bah bah bah keluar dari aturan siaran dong. Hanaku ikli siaran malam teu preh si beleunteu gede. Menyobatak-batak. Menyobatak-batak hanale siaran malam yuna bah.
3: Udara uroe.
0: Heeh. Uh-uh. Hana Mama, hana sit, hana sit. Nyon.
3: Tapi pegat be 5 menit manteng.
0: Nyaki enggak ada pokoknya nyon kan.
3: Bang Deni 7 menit saya.
0: Lagu apa tuh tertulus tersakiti? Lagu siapa? Terlalu tulus untuk disakiti. Oh, itu lagu Bang Deni, itu lagu pop Melayu, enggak boleh. Yuna enggak mau putar lagu tuh.
3: Pop Melayu. Iya, lagu memang pop biasa, cuman musiknya.
0: Enggak boleh, Kak. Enggak boleh. Kita lagu-lagu ngebeat. Kayak mana?
3: Boleh. Hai.
0: Lagu kayak Tua-tua Keladi, Ratu Sejagat, Wali, Nenekku Pahlawanku, itu boleh.
3: Nenek-nenekku Pahlawanku.
0: Salam-salamnya untuk siapa, Kak Wayuni? Cepet.
3: Salim pon-pon ke Om Deni di Medan.
0: Mm-hmm.
3: Om
0: yang
3: kan?
0: Pak Wah.
3: Pak Wah. Pak Wah. Tuhan nanya Om Jud.
0: Oh iya. Bela-bela aja. Bela-bela aja.
3: Hana bela aja. Hana aku bela Bang Deni.
0: Geyu geyu mekawin Rone. Gepegah kan? Ha? Kok masih ha? Mau sendiri nikah lagi lah gepegah. Aci, jih, ten, mentang, makawin. Maka jih, lompegah, bang. Kembalikan kalimatnya untuk diri sendiri, lompegah.
3: Sabak jih, pidudai, kan? Melompok menjanda, pulang, kajirnya. Lawak aju. Kibam, Om Deni.
0: Singa tak dengar jawaban Kiban. Pugetim.
3: Jangan kau tanyang,
0: kan? Uh-uh.
3: Ya, cik, pegang laju.
0: Singa.
3: Balik berbagai, tanya, be.
0: Singa, bak pro dangdut, long poh dua, ne request, be, gadis atau janda, be.
3: Nyan, yang mana itu, kan? Nyan, Kiban, be, pegang yang berkahwin, padahal. Dinya, dia
0: kawin akhir je. Ada salam terus siapa lagi Bang Deni itu.
3: Salam ke Yonna. Salamnya pupegah ina kali pajebu.
0: Iya jelas lah.
3: Untuk Bu Sar. Untuk Yana di Buluh tau ya.
0: Buluh Belangara.
3: Itu Mbak Are, selamat malam Mbak Are, Om Robi, kok Om Robi, Bang Robi.
0: Kok pakai Om?
3: Kan coba Bang Robi. Bunda boleh pakai anak uge radio.
0: Nah, memang lagi nyan, kamu mulai melupakan, anak puh.
3: Bunda mau pakai, dengar lagu dangdut kan alit.
0: Habis lagi nyan.
3: Ke Bang Nurik. Ke... Andika Yuda di Aceh Timur. Selamat malam. Dan buat semua-semua.
0: Okey deh.
3: Kalian mau minit?
0: Kabeh, wate be. Selamat.

0: rasa gitu.
1: Siapa lagi yang ingin bergabung? Baru ada lagu Anggun C. Sasmi. Tua-tua keladi, nenekku pahlawanku, Wali Ben. Untuk lagu terlalu tulus untuk disakiti sepertinya gak bisa Yuna putarkan ya. Ganti lagu lain aja Kak Wayuni ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa nih? Kecilin dong suara radionya di belakang. Dengerin suara Yuna pakai telepon dulu, nanti gedein lagi ya. Tapi dari suara... suara teleponnya nih berarti nih Bu Sal.
2: Iya.
1: Selamat malam Bu Sal.
2: Selamat malam juga Yuna.
1: Iya, kabarnya sehat Bu Sal?
2: Sehat, Yuna sehat dong.
1: Sehat dong. Bu Sal mau request lagu apa malam ini Bu Sal?
2: Pance boleh.
1: Pance yang mana? Kalau sedih gak boleh?
2: Si buah hati, sedih itu.
1: Sedih kali itu, mau nangis Yuna dengar judulnya.
2: Jangan nangis loh
1: Yuna. Ya makanya lagu Karisma Cinta kan bisa Bu Sal.
2: Oh, ah boleh juga.
1: Yang Bruri sama Dewi Yul kan?
2: Ah iya itu enak tuh.
1: Enak kan? Oke.
2: Iya.
1: Kalau salam-salamnya untuk siapa Bu Sal?
2: Salamnya sama Kak Yuni tadi ya, pedes kali ngomongnya
1: untuk siapa? Orang ini bestie di udara untuk Bang Denny, gak apa-apa. Sesama bestie orang ini.
2: Untuk ini, untuk Tante Mona. Kok gak masuk-masuk dia belum?
1: Tante Mona kalau malam udah pindah frekuensi dia. Udah gak dengerin RRI lagi. Udah ke ini dia, pulau
2: jualan aja ya.
1: Ke Pulau Kapuk dia, udah tidur dia.
2: Untuk Oma pun gak masuk-masuk ya.
1: Oma di Langsa juga kalau malam agak jarang. Siapa
2: ini
1: lagi?
2: Untuk apa Bang, apa nama yang sembar Bima itu siapa tuh?
1: Bang Korsa.
2: Yang gabung sama istrinya Riki.
1: Oh, Bang Riki sama Kak Ani.
2: Kirim salam ya, yeah. Bang Riki dan Kak Ani.
1: Oke.
2: Okay.
1: Iya, ditunggu lagunya ya.
2: Iya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sal di Langsa. Berikutnya ada juga yang request malam hari ini. Assalamualaikum Kak Yuna. Salam-salam ya untuk Laila di Matangkuli, untuk Tante Mona, Bang Nurib, Oma di Langsa. Untuk Mbak Rere, salam kenal. Semuanya spesial untuk Yuna, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Amin. Lagu mancanegara boleh dong Yuna, lagu era 90-an dari M2M. Judulnya apa aja boleh. The Day You Went Away yang Yuna tahu. Boleh, pas banget ya lagunya, requestnya M2M. Ini request yang sama juga dengan Bu Rini, yang nanti pas lagu-lagu manca inginnya dengar Westlife. Westlife judulnya My Love. Oh cocok, nanti kita putarkan. Satu penelpon lagi, baru Yuna putarkan lagu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa nih kecil kali suaranya?
3: Suaranya garingan mungkin.
1: Manjat dulu. Jangan.
3: Jaringannya susah banget.
1: Bang, kalau jaringan emang ada hubungannya sama suara kecil?
3: Oh, suaranya kecil.
1: Iya, Bang. Semangatnya besar kan?
3: Semangatnya besar kali, Bun.
1: Bagus. Coba lihat mana semangatnya.
3: Semangatnya. Memang nampak.
1: Bang Korsa, request lagu apa malam ini?
3: Lagu baratnya jam berapa di
1: Putar? Jam 10, setengah jam lagi.
3: Oke, lagu mancanegara aja nih ya.
1: Boleh, era 80-an, 90-an boleh. Lagu apa?
3: Dari Mick Jagger nih.
1: Aduh, inilah. Kayak mana tulisannya?
3: Party Doll.
1: Dari Mick Jagger. Oh, Mick Jagger.
3: Iya.
1: Lagu tahun berapa itu, Bang?
3: Mungkin tahun 80-an.
1: 80-an ya? Waktu Abang umur berapa lagu nih?
3: itu waktu umur-umur SD lah.
1: SD. Ingat-ingat tentang apa Bang kalau dengar lagu nih? Kecil kali. Kecil kali suara Abang nih.
3: Kecil.
1: Iya.
3: Ini kayak mana?
1: Nah, terus iya, ini udah pas nih.
3: Kali nih suaranya.
1: Udah Bang, terus Bang.
3: Posisinya mungkin nih kurang ya.
1: Iya, posisi Wena ya.
3: Posisinya lagi santai nih, jadi mau bergerak pun bayar.
1: Udah PW Bang ya? Oke, siap. Terus salamnya untuk siapa Bang?
3: Salamnya buat Bang Denny di Medan.
1: Bang Denny di Medan.
3: Ya, yang tadi yang baru-baru masuk tadi. Sama yang buat yang dengerin lah, kalau yang dengar ya. Satu. Satu.
1: Ya.
3: Mungkin itu aja lah. Yang lain bisa
1: datang. Oke. Terima kasih. Ditunggu lagunya ya.
3: Oke. Yo. Ayuna, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak pendengar baru yang ingin bergabung. Yuna udah siapin lagu hip hip hura habis ini. Kayaknya cocok ya. Untuk setengah jam lagi ya. Halo, selamat malam. Siapa nih?
0: Dengan orang Bangka Belitung.
1: Waduh. Halo Bang Tarmizi dari Bangka Belitung. Mendengarkan RRI Lox Mawe.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik Bangka Belitung. Di sana gimana hujan?
0: Kalau di Bangka Belitung cuacanya masih panas, belum ada tanda-tanda hujan.
1: Belum ada ya, kalau kami sudah ada hujan sesekali. Tapi malam ini juga belum hujan. Semoga sehat selalu ya Bangka Belitung dan sekitarnya.
0: Alhamdulillah sehat, amin.
1: Mau ikut?
0: Dengan siapa ini?
1: Ini Yuna Ari.
0: Salam kenal dari Bangka Belitung Mbak Yuna.
1: Namanya siapa tadi dari Bangka Belitung?
0: Tarmizi.
1: Bang Tarmizi. Oke, mau request lagu apa malam hari ini?
0: Lagunya ceria apa sedih?
1: Kita nggak mau kesedihan malam ini. Kita mau yang ceria.
0: Kalau gitu kita minta lagunya dari Iis Subiarti.
1: Judulnya apa?
0: Judulnya Joget India.
1: Joget India ya, betul-betul berjoget yeah. Kita ya. Oke, adakah salam-salam yang ingin disampaikan untuk kita
0: salamnya
1: semua?
0: Salamnya buat pendengar semua yang di sana, salam persahabatan meskipun hanya lewat udara. Semoga sehat selalu.
1: Iya.
0: Dan terima kasih Kak. Selamat malam.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarmizi di Bangka Belitung. Salam kenal dari Yuna dan seluruh penyiar-penyiar Pro 1 RRI Lox Mawe dan tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam sehat dan salam kenal.
4: Di hatiku.
1: Joget India dari Iis Sugiyarti menjadi pilihan di malam hari ini. Sebelum hip-hip hura, kita ke request lagu pertama dulu untuk Itok Deni yang ada di Medan yang sudah menunggu lagu Anggun C. Sasmi, Tua Tua Keladi. Selamat mendengarkan.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawi dan saat ini pukul 10 kurang 5 menit ya untuk kita masuk ke dalam program acara Ruang Rindu untuk lagu-lagu era 80-an, era 90-an tapi untuk lagu-lagu mancanegara. Sudah masuk ke dalam list kami lagu Westlife dengan My Love, ada juga lagu M2M dengan The Day One Way. Kemudian juga tadi ada Bang Korsa request lagu Party Doll, Mick Jagger. Programnya belum masuk tapi requestnya sudah masuk, luar biasa ya. Mbak Rere juga gak mau ketinggalan malam hari ini. Request lagu I Just Call to Say I Love You dari Stevie Wonder. Salamnya untuk Yuna, untuk operator malam hari ini ada Bang Saiful. Dan untuk pendengar yang lain nanti kita salam-salam ya. Masih ada 5 menit lagi kesempatan kita dengarkan lagu-lagu Indonesia. Ini adalah reward apresiasi untuk effortnya Bu Rini yang sudah beli radio baru untuk bisa dengerin RRI, juga sudah mengajak anak-anak Gen Z untuk dengerin radio lagi. Karena susahnya sekarang ngajak anak-anak Gen Z ini kan sudah medsos dan era digital yang mudah sekali mendengarkan lagu di platform musik manapun. Tapi beda katanya, kalau dengerin lewat radio sambil disapa, disebut nama, salam-salam tuh effortnya beda aja. Ya gak Bu Rini? Mudah-mudahan Bu Rini masih denger nih. Soalnya lagu Raisa Apalah Arti Menunggu belum Yuna putarkan. Jadi salah satu lagu favoritnya Bu Rini karena memang Raisa itu cantik, pintar dan suaranya bagus. Ditambah lagi lagu ini adalah lagu yang Yuna nyanyikan saat Yuna kunjungan ke SMA Negeri 1 Dewantara ya Bu Rini ya. Oh masih. Terima kasih Bu Rini, enak banget ngebakso dengan rekan-rekan guru ya. Setelah beraktivitas, setelah dar-der-dor war-wer-war dengan aktivitas yang banyak, akhirnya ditutup dengan ngebakso. Tapi sayangnya gak ada Yuna di situ. Gak semua aktivitas harus ada Yuna juga sih memang, tapi gak ada salahnya kan. Apalah arti semangkuk bakso. Sebelum kita beralih ke program selanjutnya, mana tahu ada yang sudah ngantuk, udah mau tidur. Jangan lupa ya, sebelum tidur minta maaf kepada siapapun yang pernah menjadi korban dari buruknya cara kita berkomunikasi. Mungkin ada kata-kata yang terdengar dingin, atau sikap kita yang terkesan menjauh, atau mungkin ada diam yang justru membuat kalian merasa tidak dihargai. Nah, percayalah bahwa tidak ada kita punya keinginan untuk menyakiti hati orang lain gitu ya. Tidak semua yang ingin kita sampaikan juga mampu keluar dengan cara yang baik. Karena kita semua masih belajar, belajar memahami, belajar menyampaikan, dan belajar memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi sebelum tidur jangan lupa minta maaf dengan orang-orang di sekitar Anda, dan juga orang-orang yang berkomunikasi dengan Anda hari ini. Minta maaf juga dengan diri sendiri. Selamat malam, selamat beristirahat untuk yang sudah mulai mau tidur. Tapi untuk yang belum mau tidur, kita dengerin dulu satu lagu Indonesia berikut ini sebelum kita beralih ke lagu-lagu mancanegara. Sesaat lagi, tetaplah bersama Pro 1 RRI Lok Semawi. Ini dia Raisa dengan Apalah Arti Menunggu. Untuk Bu Rini, selamat malam, selamat beristirahat.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22 waktu ini.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Kita sudah mendengarkan salah satu lagu terbaik koleksi 2000 berapa ini ya. Yuna kalau gak salah dengerin lagu ini usia berapa ya? SMA? SMP? Pokoknya Yuna masih unyu-unyu waktu itu. Dan jadi lagu favorit juga. Jadi salah satu lagu terbaik di radio juga waktu itu. Dan ternyata sekarang Yuna lah penyiar radio itu. Kalau dulu ada yang request lagu ini untuk diputarkan karena menjadi lagu favoritnya. Dan ternyata lagu ini sekarang menjadi lagu favorit Yuna sendiri. Yuna juga sebenarnya sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu lain ya, seperti Spice Girl dengan Viva Forever, ada juga Shania Twain dengan Form This Moment, kemudian juga ada Savage Garden dengan I Knew I Love You, dan semuanya ini lagu-lagu favorit Yuna di era-era 90-an. Jika ada lagu lain yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini menjadi lagu yang menjadi favorit Anda, silakan Anda request di nomor WhatsApp kami di 08 11 67 15 893.

Mbak Riri sudah masuk ya untuk requestnya. I just call to say I love you dari Stevie Wonder. Salamnya untuk Ito Denny, untuk Kak Wahyuni, untuk pendengar dari Bangka Belitung, dan salam kenal serta salam sehat selalu untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Lok Semawe. Tetap jaga kekompakan untuk semuanya, jangan ada perpecahan di antara kita. Karena kalau kompak itu seru. Ya, tinggal bagaimana kita menjaga kekompakan itu, ya. Di sini masih ada lagu-lagu yang belum Yuna putarkan. Selain Stevie Wonder, juga tadi ada Bang Korsa yang request lagu Party Doll dari Mick Jagger. Kemudian juga Yuna akan putar lagu-lagu lainnya untuk Anda. Maka tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe sampai dengan pukul 12 malam nanti. Tapi untuk siaran kita di lagu-lagu mancanegara, program Ruang Rindu ini sama

To Love You More dari Celine Dion. Ini request spesial dari operator kami yang bertugas malam hari ini, ingin mendapatkan suntikan semangat katanya. Ya, bukan dari makanan, bukan dari minuman, tapi dari lagu-lagu yang kami putarkan. Ternyata operator ada selera musik juga ya, selera yang bagus. Pernah nonton konsernya Celine Dion yang di Prancis ya. Itu pakai pakai biola ya waktu itu ya. Tapi Yuna lupa nama pemain biolanya, kayak dari Cina gitu. Dan itu keren. Dan sekarang kalau Anda pengguna media sosial TikTok, Anda akan melihat bagaimana Celine Dion itu live setiap harinya di TikTok dan penontonnya ribuan, masih banyak sekali penontonnya, pecintanya, karena memang ini legend ya, tidak akan tergerus oleh waktu. Walaupun setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, tapi Celine Dion punya tempat tersendiri di hati penggemarnya. Sekali lagi selamat malam untuk pendengar setia kami. Ada pendengar baru kita, ada Afis. Selamat malam Afis. Salam kenal dari kami Pro 1 RRI Lok Sumawi. Ingin mendengarkan lagu Michael Jackson. Wow, pilihan lagu yang bagus ya. Lagunya Billie Jean, Kak Yuna, boleh. Salam buat penyiar dan teman-teman yang masih kerja lembur. Teman-teman anggaran. Anggaran di mana? Kerja lembur nih Kak Yuna. Ada juga para pendengar semuanya yang tetap monitor siaran Pro 1 RRI Lok Sumawi malam hari ini. Semoga tetap semangat dan salam sukses dari Afis. Untuk lagunya sudah Yuna siapkan, namun ada juga nih lagu country yang ingin didengarkan oleh Bang Rano Karno di Aceh Tamiang. Wah, ini pendengar legend juga ini. Ada Bang Rano Karno di Aceh Tamiang, request lagu country, judulnya And I Love You So. Salamnya untuk kita berdua aja ya. Loh, mana? Untuk siapa nih salamnya? Kita berdua. Oh, memang kayak gini orangnya. Oh, memang dia sering request lagu yang dikirimkan untuk kita berdua. Yuna lihat pesan-pesannya yang sudah-sudah ya, Bang Abadi Ritonga ya. Selamat malam, Bang Abadi Ritonga.

Garuda ada ininya, ada lagunya sekarang ya, Moto Jak Malam. Ada yang tahu lagu Moto Jak Malam? Aduh, besok-besok Bang Rano Karno kalau mau ganti nama tuh ganti juga di profilnya. Kan jadi ketahuan namanya Bang Abadi Ritonga. Salamnya untuk kita berdua, semua yang dinas disalamin kayak gitu ya. Oke, waalaikumsalam, terima kasih, ditunggu lagu country-nya. Yuna akan siapkan dulu ya, jadi sudah ada beberapa lagu di sini. Tapi sebelumnya Michael Jackson terlebih dahulu. Dari tadi Viva Forever dari Spice Girl juga sudah menunggu ya. I Knew I Love You juga sudah menunggu. Shania Twain From This Moment juga sudah mengantri malam hari ini. Kita dengarkan satu persatu lagu yang sudah masuk dalam list kami dari Michael Jackson dengan Billie Jean untuk siapa tadi yang namanya, oh yang masih kerja di tengah malam, ada Elvis. Selamat malam.

Sebuah lagu lama yang kembali Yuna hadirkan untuk menemani malam Anda. Pendengar, lagu Spice Girl, lagu balada pop bernuansa Spanyol, Latin. Lagu ini menceritakan tentang cinta musim panas yang indah, kenangan yang tak terlupakan, tentang kerinduan, tentang harapan agar cinta itu abadi seperti matahari. Bisa dirasakan sebagai cinta romantis, bisa juga lagu ini dikirimkan untuk persahabatan atau kenangan masa muda yang berlalu, tapi tetap hidup di hati. Ada nuansa sedih, ada nuansa perpisahan, sekaligus hangat dan abadi. Ini lagu terakhir dengan kelima anggota aslinya, sebelum Gary Halliwell keluar dari grup. Awalnya berjudul Obrigado, terima kasih dalam bahasa Portugis. Tapi akhirnya lagu ini berganti menjadi lagu Viva Forever yang menduduki peringkat nomor 1 di UK Single Chart selama 2 minggu saat itu. Lembut ya lagunya, akustik juga, diiringi dengan gesekan alat musik dawai. Berbeda dengan lagu-lagu Spice Girl yang lainnya yang lebih ceria dan energik. Ada lagu yang mirip-mirip dengan lagu ini, sebentar lagi Yuna putarkan ya. Sebelumnya Yuna ingin menyampaikan hal yang sudah pernah juga Yuna sampaikan sebelumnya mengenai tujuan hidup kita. 9876543210 yaitu 9 digit angka penghasilan kita. Kali aja sendiri 9 digit tuh berapa puluh juta. Ya mudah-mudahan kita semua dapat penghasilan segitu, walaupun sekarang seberapapun penghasilan kita wajib untuk kita bersyukur apa yang Allah sudah berikan untuk kita semua. Dan juga 8 yang dimaksud di sini adalah 8 gelas air putih setiap harinya. Kalau 7 itu 7 jam waktu tidur setiap malam, walaupun ada waktu tidur yang lebih dari itu. Tapi untuk maksimal memang kita butuh 8 jam perharinya. Kalau 6-nya apa? 6-nya adalah jam untuk olahraga. Per minggunya kita butuh 6 jam. Dan 5 hari kerja per minggu. Kalau 4 itu adalah roda kendaraan impian kita. Sudah punya motor sekarang tapi inginnya punya mobil. Ya begitulah manusia ya, selalu ingin yang lebih, selalu ingin yang baik dan lebih baik lagi. Kalau 3-nya itu adalah jumlah kamar di rumah impian. Kalau 2 itu adalah 2 anak yang lucu-lucu dan 1 pasangan hidup yang setia. Kalau 0-nya apa? Kan tadi 9876543210. 0-nya apa ya kira-kira?

nolnya adalah nol beban pikiran. Tidak ada beban dalam hidup, tapi gak mungkin. Pasti ada, tinggal sedewasa apa kita menghadapi beban yang ada dalam hidup kita. Semua orang punya masalah, ada yang suka, ada yang gak suka. Kita baik, orang balas baik, ada yang gak juga. Kita udah buat baik, tetap aja dibalasnya gak baik gitu kan. Jadi harus sabar terus nih kak, mau sampai kapan sabar terus? Apakah orang sabar itu akan terus-terusan menjadi korban jahatnya orang lain? Enggak ya. Mau jahat, mau baik, mau dibalas, mau enggak, tugas kita adalah berbuat baik apapun itu. Jadi tetap semangat untuk Anda semua. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita pendengar. Yuna tutup dengan sebuah lagu yang sudah cukup lama juga. Nanti kita beralih ke lagu-lagu Indonesia. Sesekali Yuna selingi dengan lagu-lagu mancanegara untuk Anda di malam hari ini. Selamat malam dan tetaplah bersama kami. Oh iya, lagunya apa aja Kak Yun? Nanti ada lagu Jikustik, ada lagu-lagu lama juga. Pokoknya untuk lagu-lagu mancanegaranya sudah Yuna siapkan. I Will Always Love You, Whitney Houston juga ada nanti. Shania Twain juga ada, tapi sebelumnya ada Savage Garden dengan I Knew I Love You. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

0: Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

banyak teman. Orang yang memiliki ikatan dengan banyak teman punya endorfin atau senyawa kimia dalam otak dalam jumlah banyak yang berperan sebagai obat penghilang rasa sakit alami tubuh dan memberikan rasa senang. Ada teori yang dikenal sebagai teori opioid otak dari keterikatan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial memicu emosi positif. Ketika endorfin mengikat reseptor opioid di otak, yang membuat kita merasa baik ketika bersama banyak teman. Orang yang memiliki banyak teman biasanya punya toleransi terhadap rasa sakit yang lebih tinggi atau tidak cengeng. Banyak teman juga bisa membuat kita panjang umur dan murah rezeki. Mari kita silaturahmi dengan perbanyak teman.

Sudah jamak dalam kehidupan kita, meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

0: titik inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Loksmawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Robi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dzawil zuhdi wal karamat amma ba'. Bersama-sama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa program Mutiara Pagi kerjasama Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi dengan RRI Kota Lok Semawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang cita-cita tertinggi seorang mukmin. Para pemirsa program Mutiara Pagi Radio RRI Pro 1 Kota Lok Semawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya setiap manusia memiliki keinginan dan cita-cita dalam hidupnya. Ada yang bercita-cita, berkeinginan untuk menjadi orang yang kaya, memiliki harta yang banyak, dengan harapan segala keinginan dalam hidupnya akan mudah tercapai. Ada manusia yang berkeinginan dan bercita-cita memiliki kedudukan, pangkat, jabatan, relasi yang luas sehingga dia menjadi orang yang terpandang. Ada orang-orang yang berkeinginan bercita-cita memiliki rumah yang megah, mobil yang mewah, status sosial yang tinggi sehingga dia dipandang mulia di hadapan manusia yang lainnya. Cita-cita dan keinginan yang disebutkan di atas cenderung cita-cita dan keinginan untuk kebahagiaan dunia. Sebagai seorang mukmin, kita tentunya tidak hanya berkeinginan bercita-cita untuk meraih dan memperoleh kebahagiaan dunia saja. Akan tetapi cita-cita yang tinggi, cita-cita mulia seorang mukmin justru ingin mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya. Para ulama mengatakan bahwasanya ulul himmah, cita-cita yang mulia, cita-cita tertinggi seorang mukmin ingin memperoleh kebahagiaan akhiratnya. Di antara cita-cita tertinggi seorang mukmin itu yang pertama adalah ingin memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika engkau ingin meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah syurga Al-Firdaus. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati wa fawqahu arsyur rahmani wa minhu tufajjaru anharul jannah." Kata Rasulullah, jika engkau ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin memohon dan berharap kepada Allah, maka mintalah untuk Allah masukkan ke dalam syurga Firdaus. Karena syurga Firdaus itu merupakan syurga yang paling utama, syurga yang paling tinggi. Di atasnya ada Arsyur Rahman. Nah, arasy Allah yang Maha Pengasih. Dan dari syurga Firdaus itu juga terpancar mata air yang mengalirkan airnya ke sungai-sungai yang lain di dalam syurga-syurga Allah yang lainnya. Maka inilah cita-cita yang diinginkan tentunya oleh setiap orang mukmin, memperoleh kenikmatan syurga yang Allah janjikan. Dan syurga Allah ini tentunya tidak bisa kita peroleh dengan hanya angan-angan dan cita-cita semata, tanpa ada usaha, tanpa ada pengorbanan, perjuangan, keseriusan dari kita semuanya untuk mencapai syurga Allah. Bahkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 13-19, di sana Allah katakan, orang-orang yang bertakwa yang Allah tempatkan nanti di dalam syurga Allah di dunia ini, mereka termasuk orang-orang yang berusaha, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina bima atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lissaili wal mahrum. Kata Allah, orang-orang yang bertakwa yang Allah tempatkan di dalam syurga nantinya, mereka mendapatkan bagian dari apa yang telah Allah janjikan kepada mereka. Allah katakan, mereka yang ditempatkan oleh Allah di dalam syurga sebelumnya, qabla dzalika, sebelumnya ketika di dunia ini, mereka merupakan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di waktu malam mereka sedikit tidurnya, di akhir malam mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari harta-harta mereka, mereka infakkan, mereka berikan kepada orang-orang yang meminta-minta ataupun orang yang tidak meminta-minta. Itu artinya, untuk mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala perlu pengorbanan, perlu usaha, perlu kesabaran kita dalam taat. Bahkan Allah katakan dalam ayat yang lain, surah Ali Imran ayat 142, kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian menyangka akan mudah saja masuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala belum melihat bagaimana jihad, kesungguhan, pengorbanan kita dalam menyempatkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Padahal Allah belum melihat kesungguhan kalian, belum melihat kesabaran kalian dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ini maka perlu usaha dari kita semuanya. Karena syurga Allah itu mahal harganya. Jadi sesuatu yang mahal perlu pengorbanan dan perjuangan yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, beliau bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Bukankah perdagangan atau perniagaan dengan Allah itu mahal harganya? Ala inna sil'atallahil jannah. Karena mahal harganya, karena berat perjuangannya, maka bukankah perjuangan dan perniagaan dengan Allah tidak ada balasan yang lain melainkan syurga Allah. Ini yang pertama, cita-cita tinggi dari seorang mukmin. Kemudian yang ketiga, cita-cita dari seorang mukmin itu adalah ingin memperoleh ridha Allah. Di dalam Al-Quran bisa kita lihat surah At-Taubah ayat 72. Allah katakan, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibah fi jannati 'adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah janjikan kepada mereka syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai dan ada tempat yang terbaik dalam syurga Jannatu Aden, dalam syurga Aden. Kemudian Allah katakan, waridwanum minallahi akbar. Jadi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih besar, lebih agung, lebih mulia daripada kenikmatan syurga tadi. Daripada kenikmatan syurga yang mengalir sungai, di dalamnya ada tempat-tempat yang baik, tetapi keridhaan Allah, waridwanum minallahi akbar, ridha Allah itu lebih besar, lebih mulia, lebih agung. Dzalika wal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya mencapai meraih ridha Allah itu lebih besar, lebih agung nikmatnya dibandingkan kenikmatan yang lain di dalam syurga. Kemudian yang ketiga, cita-cita tertinggi atau cita-cita yang tinggi dari seorang mukmin adalah untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang Allah ridha, orang-orang yang Allah beri kenikmatan yang sangat luar biasa nanti di hari kiamat, bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita lihat dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai dengan ayat 23. Allah katakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang mukmin, orang-orang beriman pada saat itu mereka bergembira, wajahnya berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, mereka memandang ke arah Tuhannya. Nah, di situ dikatakan oleh para ulama bahwasanya memang nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang Allah ridha langsung bisa bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam keterangan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat nanti orang-orang yang Allah restui, Allah beri ridha kepada mereka, Allah beri kasih sayang dan rahmatnya, langsung bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cita-cita yang tertinggi dari seorang mukmin, yaitu ingin meraih syurga Allah, meraih ridha Allah, bahkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala cita-cita dan keinginan ini tentunya tidak dicapai hanya dengan angan-angan belaka, tetapi butuh perjuangan, butuh usaha, keseriusan dan pengorbanan dari kita semuanya. Kita mengharap syurga Allah, tetapi kadang-kadang salat masih saja kita tunda-tunda. Kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, padahal kita kadang masih menyakiti sesama. Kita berharap husnul khatimah, tetapi tobat kita masih kita tunda-tunda. Bahkan kita mengharap ridha dan dekat dengan Allah, padahal Al-Quran jarang kita baca. Marilah kita tanamkan cita-cita yang tertinggi, ulul himmah fil akhirah ini, dalam hati dan dada kita, dengan kita usahakan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syurga, mendapatkan ridha, dan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Laksamami. Jadi hari Sabtu ini ya, tepatnya 26 September 2026 dari jam 5 pagi tadi. Robby yang hadir menemani pagi hari ini pendengar di hari Sabtu. Selamat pagi untuk semuanya dan informasi fokus pagi hari ini untuk Anda. Dari sini kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semaleng.

0: ada sedikit penurunan daya beli masyarakat dari sepinya pusat-pusat perbelanjaan baik yang tradisional maupun yang sistem online ya.
1: Menyepakati kesepahaman bersama, bagaimana sih kita strategi pencegahan kekerasan di lintas sektor tersebut?
2: Seandainya misalnya kampung tidak menyelesaikan, kita bisa langsung komunikasi dengan Sarekrim Polres, karena di Polres.

Tim redaksi RRI Lok Semawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Pasca bencana yang melanda sejumlah kawasan di Aceh Timur, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan pada berbagai objek wisata. Maraknya judi online kini menjadi ancaman serius bagi kondisi psikologis hingga keharmonisan keluarga. Dan pendengar, bersama saya Robi, inilah berita selengkapnya.

0: Berita yang pertama, ada 7 lokasi destinasi wisata di Kabupaten Aceh Utara yang menjadi prioritas untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
1: Pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah di Indonesia memerlukan dukungan dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah saja. Peran aktif masyarakat, sektor swasta, dan institusi perbankan menjadi kunci utama dalam menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi perekonomian lokal. Demikian disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Aceh Utara, Muhammad Nasir, kepada RRI. Ia menyebutkan ada 7 lokasi destinasi wisata di Kabupaten Aceh Utara yang menjadi prioritas untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah. Dan hal itu perlu dukungan dari semua elemen. Menurut Nasir, keberhasilan sektor pariwisata sangat tergantung pada kolaborasi. Masyarakat sebagai tuan rumah harus dilibatkan secara aktif. Begitu juga pihak swasta dan perbankan yang memiliki peran strategis dalam pendanaan dan pengembangan usaha pariwisata.
2: Untuk menghidupkan destinasi wisata ini memang ini sangat kita harapkan peran dari masyarakat setempat ya, terutama kita kan sudah tetapkan juga apa namanya kampung-kampung wisata, kemudian juga ada Pok Darwis yang kita bentuk supaya Pok Darwis ini lebih berkembang lah untuk memajukan objek-objek wisata yang ada di daerahnya. Jadi kita pemerintah dan memfasilitasi, tentu semua ini kan dipengaruhi dengan pendanaan. Kita juga sangat mengharapkan bantuan juga dari BUMN, BUMD, ada juga perusahaan-perusahaan yang lain, dari perbankan juga, BI juga sangat peduli terhadap ini saya lihat.
1: Muhammad Nasir menyebutkan masyarakat lokal diharapkan dapat menjadi pelaku utama, perlu diberikan pelatihan serta dukungan dalam bentuk modal dan pendampingan agar dapat mengembangkan usaha mikro dan ekonomi kreatif yang menopang sektor pariwisata. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Pasca bencana yang melanda sejumlah kawasan di Aceh Timur, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan pada berbagai objek wisata agar kembali layak dikunjungi. Upaya tersebut diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur, Syahril, mengatakan berbagai destinasi wisata kini mulai kembali ramai dikunjungi. Terutama selama libur, menurut Syahril, meningkatnya jumlah wisatawan memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, pedagang kuliner, pengelola wahana permainan, serta masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pariwisata.
3: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Raya ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan, baik itu di pasar malamnya, maupun di kuliner-kuliner, permainan-permainan anak di lapangan pusat pemerintahan Aceh Timur.
0: Sejumlah destinasi seperti Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pantai Matang Bungong, Pantai Lege, hingga kawasan wisata di Perlak menjadi tujuan favorit masyarakat selama masa liburan. Pemerintah daerah bersama masyarakat juga terus membenahi sarana dan prasarana wisata serta menjaga kebersihan dan keamanan kawasan agar pengunjung merasa nyaman saat berwisata. Syahril berharap kebangkitan sektor pariwisata pasca bencana dapat menjadi momentum pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong Aceh Timur menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Aceh. Pendengar, berikut kita akan mendengarkan Fox Pop, masyarakat terkait potensi wisata Lok Semawe dan Aceh Utara belum tergarap maksimal. Berikut informasinya disampaikan oleh Maulina.
4: Lok Semawe dan Aceh Utara punya banyak tempat wisata keren yang sebenarnya punya daya tarik luar biasa, namun masih belum optimal. Berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat. Salam kenal, ini abangnya namanya siapa?
5: Perkenalkan, nama saya Sandia Firza Ramadan. Saat ini berdomisili di kota Lok Semawe.
4: Menurut abang, tempat wisata mana di Lok Semawe atau Aceh Utara yang potensinya bagus tapi kelihatannya belum dikelola maksimal?
5: Kalau menurut saya sih di Pantai Ujung Bate. Kelihatannya memang memiliki potensi yang tinggi, tapi memang saya lihat beberapa kali datang ke situ belum maksimal dikelola.
6: Bicara tentang di Aceh Utara itu ada. Salah satu tempat itu di Payabakung, itu sekarang lagi tren karena ada waduk ya di sana. yang dimana itu saat ini lagi potensinya lagi naik.
4: Seperti yang udah saya kunjungi, untuk tempat wisata yang potensinya bagus itu ada di Lok Bulo, itu ada di Aceh Utara ya. Menurut saya tempatnya cukup bagus, tapi untuk pengelolaannya masih sangat kurang. Nah oke, ada nggak kelebihannya, kekurangannya setelah berkunjung ke sana?
5: Oke, kalau untuk kelebihannya pastinya tadi di keindahan alam, mulai dari landscape pantainya yang berpasir putih, terus airnya yang biru gitu kan. Tapi memang untuk kekurangannya itu di pengelolaan pantai dan sampahnya ya. Jadi tidak ada yang memantau kebersihannya.
4: Pertama kali kita masuk ke dalamnya itu hanya depannya saja yang terjaga, tapi ketika kita udah masuk ke belakang-belakangnya itu sudah tidak terjaga lagi, banyak sampah-sampah di mana-mana. Terus juga harga makanannya yang lumayan mahal untuk tempat seperti itu. Oke, dan terakhir, harapan untuk pemerintah daerah ataupun pengelola wisata lokal seperti apa ke depannya?
5: Harapannya sih semoga pemerintah daerah lebih aware dan lebih mengelola wisata Pantai Ujung Bate, karena itu pantai sangat memiliki potensi yang bagus untuk menarik wisatawan dari luar daerah gitu.
4: Lebih diperhatikan kembali bagaimana, apa saja yang mereka butuhkan, terus jalannya bagaimana, tempat menuju wisatanya.
6: Coba melibatkan lagi

0: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
1: Maraknya judi online kini menjadi ancaman serius bagi kondisi psikologis hingga keharmonisan keluarga. Berikut dilaporkan Khairnisa.
2: Judi online tidak hanya merusak kondisi keuangan, tetapi juga mengancam psikologis serta keharmonisan keluarga. Akademisi Universitas Malikus Saleh, Dr. Mujibur Rahman menjelaskan, sensasi kemenangan awal dalam judi online memicu lonjakan hormon dopamin yang membuat pemainnya kehilangan rasionalitas. Akibatnya, meski sadar akan kerugian, dorongan psikologis terus memaksa mereka untuk kembali bermain.
3: Judi online ini itu telah terhubung dengan beberapa mekanisme online itu sendiri. Jadi misalnya ya, besar kemungkinan dari beberapa riset, orang-orang yang terkena dengan judi online itu judulnya juga kena. Nah, sehingga itu memperlihatkan bahwa ada sebuah sistem. Nah, sehingga ada polarisasi yang terjadi, orang tanpa menyadari dia telah masuk ke dalam trap itu sendiri. Nah, ketika dia sudah mulai terkena atau mau coba atau pingin tren atau mau tahu, nah ternyata ada psikologis yang membuat dia terganggu sehingga dia tidak berpikir secara normatif, atau dalam bahasa kesehatan, orang-orang yang terkena dengan judi online ini dopaminnya itu telah diproduksi secara berlebihan. Nah, dia merasa senang dan seterusnya. Nah, ketika pada waktu dopaminnya telah diproduksi secara berlebihan, padahal itu dia baru mencoba 1-2-3 kali. Nah, pada saat itu rasionalitasnya itu menjadi hilang.
2: Tak hanya itu, algoritma judi online kerap mengarahkan pemain yang kalah ke layanan pinjaman online berbunga tinggi. Upaya mengejar kekalahan ini justru menjerat pelaku dalam hutang besar yang menghancurkan ekonomi rumah tangga dan merenggut keharmonisan keluarga. Mujibur Rahman menegaskan, perputaran uang di judi online juga melumpuhkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peran tegas pemerintah serta literasi digital di lingkungan keluarga menjadi kunci utama untuk memutus rantai kecanduan judi online. Dari Lok Sumawe, Khairunnisa Panjaitan melaporkan.
1: Selain itu, judi online bukan sekedar menguras keuangan, tetapi juga dapat merusak keharmonisan keluarga. Informasinya disampaikan Anita Diana.
4: Judi online dinilai tidak hanya mengancam kondisi ekonomi, tetapi juga dapat merusak keharmonisan keluarga. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Umum Himpunan Ulama Daya Aceh Huda Kota Lok Sumawe, Ustadz Gunawan. Ia mengatakan judi online bertentangan dengan ajaran Islam karena termasuk praktik maisir atau perjudian. Menurutnya, kecanduan judi online dapat membuat seseorang kehilangan penghasilan, terlilit utang, hingga menjual harta benda keluarga. Kondisi tersebut berpotensi memicu konflik antara suami, istri, dan anak.
5: Banyak yang teriak, Zeus kasih petir, tapi yang tersambar justru saldo tabungan dan keharmonisan keluarga sendiri. Berharap jackpot, yang datang malah debt collector yang bikin repot. Ketika seorang kepala keluarga, ayah maksudnya di sini, mungkin terjerat slot, rumus hidupnya langsung error, duit habis, pikiran bengis, istri menangis, masa depan anak juga terkikis. Makanya Rasulullah mengingatkan kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Bagaimana kita bisa membimbing keluarga menuju sakinah jika jempol sibuk mengejar skater receh yang penuh amarah gitu ya. Bikin kita marah-marah terus. Ada pepatah mungkin mengatakan, a small leak can sink a great ship. Jadi kebocoran kecil yang mungkin bernama judi online itu bukan cuma menenggelamkan dompet, tapi karamnya bahtera rumah tangga. Anak itu mungkin tidak butuh ayah yang jago spin, tapi anak butuh figur pemimpin yang yakin. Istri tidak butuh janji manis kemenangan fiktif. Istri butuh nafkah halal yang berkah dan juga objektif. Makanya inna ma'al usri yusra, carilah rezeki lewat ikhtiar nyata dan juga doa, bukan hanya ilusi di layar kaca. Kalau kita bilang mungkin, gimana ya, bunga mawar itu harum baunya, mekar indah di taman kota. Tinggalkan judi online pembawa bencana, rengkuh kembali keluarga yang penuh cinta. Mungkin
4: ia mengimbau keluarga tidak menghakimi anggota keluarga yang terjerat judi online, tetapi memberikan pendampingan dan membatasi

0: akses terhadap aktivitas perjudian. Masyarakat juga diminta menciptakan lingkungan yang sehat dengan mengarahkan generasi muda pada kegiatan positif seperti olahraga, kegiatan keagamaan, UMKM, dan aktivitas kreatif. Ustadz Gunawan mengajak masyarakat meninggalkan judi online dan memilih ikhtiar melalui pekerjaan serta usaha yang halal. Dari Lok Sumawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyaluran bantuan banjir di Kabupaten Aceh Tamiang kini telah mencapai 91% dengan total anggaran Rp620 miliar. Meski begitu, Dinsos setempat mengingatkan warga yang untuk segera membenahi data kependudukan agar bantuan tepat sasaran. Berikut dilaporkan Maulina.
2: Penyaluran bantuan pasca bencana di Kabupaten Aceh Tamiang mencatat hasil positif dibandingkan dengan sejumlah wilayah terdampak lainnya di Sumatera. Hingga penyaluran tahap keempat, total dana mencapai Rp620 miliar. Kepala Dinas Sosial Aceh Tamiang, Ahmad Yani, menjelaskan bahwa jeda penyaluran jadup yang sempat dikeluhkan warga murni terjadi karena proses pengajuan anggaran tambahan dari Kementerian Sosial kepada Kementerian Keuangan. Terkait banyaknya keluhan warga mengenai ketidaksesuaian data desil ekonomi kependudukan, Ahmad Yani mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pembaruan data pekerjaan pada KTP melalui operator di tingkat desa.
3: Untuk penanganan bencana yang bersumber dari Kemensos itu secara grafik kita sudah mencapai di angka 91%. Kami dapat sampaikan kepada warga masyarakat yang memang apalagi di dalam dampak dari pasca bencana ini banyak yang terjadinya penurunan desil. Nah, untuk itu langkah awal yang harus masyarakat lakukan adalah yang pertama harus menghubungi operator kampung. Nah, langkah kedua, masyarakat harus melakukan perubahan dari daftar kependudukan, contohnya di KTP, terkait masalah pekerjaan. Nah, yang ketiga, masyarakat untuk melakukan pengisian kuesioner yang nantinya akan diberikan oleh operator kampung. Jadi penetapan desil itu bukan Dinas Sosial yang menetapkan adalah BPS.
2: Dinsos mengingatkan agar warga tak sembarangan mempublikasikan data kependudukan demi mencegah penyalahgunaan untuk pinjol yang beresiko memicu pemblokiran OJK. Sementara itu, pemulihan jaringan listrik dan air bersih PDAM terus dipacu secara bertahap oleh Satgas PRR di tiap kecamatan. Pemkab Aceh Tamiang juga bersiap menggelar peletakan batu pertama pembangunan sekolah rakyat pada Oktober mendatang bagi anak-anak keluarga desil 1 hingga 4 agar tak putus sekolah. RRI Lok Sumawe, Rizky Maulina melaporkan.
1: Masjid Nurul Yakin, Kampung Ujung Belang di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, Minggu subuh besok 27 September 2026 akan menjadi tempat untuk pelaksanaan syiar muhibah subuh. Kadim SMS Kota Lok Sumawe, Haji Ali Basya Ibrahim mengatakan pada pelaksanaan SMS ke-644 Ahad 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang akan menjadi imam sholat adalah Tengku Fauzul Ismi, penceramah dijadwalkan Dr. Tengku Badruddin, sedangkan muazin akan dikumandangkan oleh Tengku Ismail Dani. Lebih lanjut dikatakan pihaknya mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan pelaksanaan SMS subuh besok dalam rangka memakmurkan masjid dan menggalakkan sembahyang subuh secara berjamaah. Menurutnya, mari kita ramaikan sembahyang subuh berjamaah dalam kegiatan siar muhibah subuh Lok Sumawe serta mendengarkan tausiah agama dari para ulama. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Robi. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Lok Sumawe, serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Lok Sumawe.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Ya, fokus pagi berita-berita liputan dari tim redaksi RRI Leksemawe. Saat ini jam 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Masih hari Sabtu, anak sekolah masih ada yang bersekolah gitu, persiapan-persiapan pagi hari ini ya. Yang libur kerja, yang nikmati libur di akhir bulan ini, mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya, membersihkan rumah agar lebih indah, lebih rapi, katanya nanti lebih sehat. Di musim peralihan ini memasuk musim penghujan ya. Mungkin bisa membersihkan barang-barang yang tidak perlu seperti itu. Di pagi hari ini setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, menghirup udara segar yang luar biasa sekali segarnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah oksigen dalam tubuh kita agar lebih fresh seperti itu ya. Biar tambah fresh lagi, hiburan akan Robi hadirkan dengan lagu-lagu Aceh di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semua. Inilah Pro 1 RRI Leksemawe.

Meligo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Gam, serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

ya, masih dalam rangkaian lagu-lagu Aceh di pagi hari ini menemani persiapan-persiapan di pagi Sabtu ini ya. Semoga semua diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat untuk pagi hari ini luar biasa. Pendengar walaupun

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
3: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat. Terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI.